0: Komisi 3 DPR RI saat menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana,
6: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
7: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
7: USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
9: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
8: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
12: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang? Untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
14: Laporan khusus.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
16: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
16: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
15: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal menu mingguan ya, Senin sampai dengan Jumat.
16: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan kesehatan.

0: Pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
1: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
5: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antara...
7: Jangan sampai anak-anak nih main, tapi kayak tadi ya, tiba-tiba ada cedera atau drama-drama kayak gitu. Kan ya, aduh, benar-benar ya.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto Pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya Putri. Pastikan Anda tetap terus bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadir untuk menemani Anda dalam dialog Purwakarta menyapa pagi.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar Pro 1, kita nanti akan temani Anda dalam dialog Purwakarta menyapa yang akan mengulas tema tentang gemilang prestasi Pramuka Garuda Banyumas.
0: Iya, tentunya nanti ada beberapa narasumber ya akan hadir di studio kami dan kami nanti juga akan mengajak Anda tentunya untuk bergabung untuk berinteraktif bersama kami.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, sebanyak 84 kasus kebakaran terjadi di Banyumas sampai dengan Juli 2026. 9 kecamatan diidentifikasi rawan karhutla. Berikut laporan reporter kami, Faisal Raihan. Silakan Faisal.
4: Ya, pendengar, sebanyak 84 kasus kebakaran lahan dan permukiman terjadi di Kabupaten Banyumas sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli. Dari jumlah tersebut, 12 kasus diantaranya terjadi sepanjang Juli seiring mulai berlangsungnya musim kemarau. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Muhammad Aremas Abdullah Putra mengatakan potensi kebakaran pada tahun ini meningkat karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan data kejadian bencana dalam 3 tahun terakhir, sejumlah wilayah di Banyumas yang masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Kecamatan Lumbir, Patik Raja, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Menurut Aremas, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan, kemudian kondisi vegetasi yang mengering, suhu udara tinggi, serta angin kencang saat musim kemarau turut mempercepat penyebaran api.
5: Berdasarkan dari data kejadian bencana pada tahun 2023-2024, itu untuk daerah rawan kebakaran hutan lahan itu pertama ada di daerah Lumbir, lalu ada Kecamatan Patik Raja, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Purwodadi, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Jadi ada faktor dari manusia maupun dari faktor alam ya. Jadi dari faktor manusia sendiri, ini kelalaian. Seperti membakar sampah sembarangan, kita membuang puntung rokok sembarangan. Sehingga merembet sampai ke hutan dan lahan. Ditambah lagi ada faktor alam, yaitu faktor dengan adanya musim kemarau ini. Yang menyebabkan vegetasi sangat kering, serta suhu udara yang tinggi dan angin kencang.
4: Ya, untuk menekan risiko kebakaran, BPBD telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemantauan juga terus dilakukan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. BPBD Banyumas juga menyusun standar operasional penanganan bencana serta penguatan peran relawan dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Regu 1 UPT Damkar Kabupaten Banyumas, Dwi Kusumo Ponco, menyampaikan bahwa kasus kebakaran yang paling sering ditangani petugas damkar sepanjang tahun ini masih didominasi kebakaran rumah tinggal atau permukiman penduduk, kemudian disusul kebakaran lahan. Selama musim kemarau, UPT Damkar Banyumas mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta berhati-hati saat menggunakan api dan peralatan listrik. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api atau terjadi kebakaran agar tidak meluas. Demikian Faisal Raihan laporkan.
3: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, Pramuka Garuda Kuarcap Banyumas berhasil meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan pendapat mereka.
6: Saya Sari Jani Syabandi, saya berasal dari Sokarjo Kulon. Menurut saya, Pramuka sekarang itu sangat menginspirasi generasi muda. Karena memberikan motivasi untuk anak-anak muda sekarang untuk lebih mendorong untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kepramukaan seperti itu.
7: Saya Rulianti dari asal Purbalingga. Mengapa prestasi pramuka itu penting? Karena itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan tanggung jawab, disiplin, dan bisa mengembangkan keterampilan diri atau skill basic life. Terus bisa menjadi bekal untuk pendidikan dan karir, serta bisa memotivasi diri dan orang lain.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra menemani Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026, dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang gemilang prestasi pramuka Garuda Banyumas. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto.
1: Iya, baik pendengar, gerakan pramuka tidak hanya menjadi salah satu wadah pembentukan karakter kedisiplinan dan juga jiwa kepemimpinan bagi generasi muda. Lebih dari itu, pramuka juga menjadi tempat lahirnya generasi berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang. Salah satu bentuk penghargaan tertinggi dalam gerakan pramuka adalah Pramuka Garuda yang diberikan kepada anggota pramuka dengan dedikasi, kecakapan, serta prestasi yang membanggakan. Lantas bagaimana proses pembinaan Pramuka Garuda di Banyumas dan apa saja prestasi yang telah diraih? Serta bagaimana peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang tangguh menghadapi tantangan zaman? Semua akan kita bahas sekali lagi dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama ini ada Wakil Ketua Kuarcap Bidang Bina Muda. Ini ada Kakak Wahyu Adi Fibrianto, SST PMAP. Nih, selamat pagi nih Kak Wahyu.
2: Selamat pagi, salam pramuka.
1: Salam pramuka. Iya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dan selanjutnya ada Kak Esti Setiana SPD. Beliau ini adalah pimpinan kontingen Pramuka Garuda berprestasi tahun 2026. Selamat pagi Kak.
3: Pagi, salam pramuka.
1: Salam. Dan yang terakhir ini ya, ada Pramuka Garuda Penggalang Kuarcap Banyumas, ada Kak Alifah Hoirul Husnaini. Selamat pagi nih Kak Alifah.
4: Selamat pagi, salam pramuka.
1: Salam pramuka, baik. Ini topiknya cukup menarik sekali ya, mengenai gemilang prestasi Pramuka Garuda Banyumas. Nah, barangkali sebelum kita bahas lebih dalam juga nih ya berkaitan dengan topik kita, bisa dijelaskan dulu nih beberapa tahun terakhir bagaimana nih kalau Kak Wahyu sendiri melihat perkembangan gerakan pramuka nih, Kak, khususnya Pramuka Garuda ya di Kabupaten Banyumas sendiri.
2: Terima kasih Citra dan Kak. Siapa nih?
1: Putri.
2: Putri. Yeah. Saya sering dengar pagi-pagi kalau pas pengajian pagi.
1: Iya,
2: pagi
1: ya.
2: Masya Allah. Ya. Ini Kak, Pramuka Garuda di Banyumas itu kayaknya sudah dahulu sudah ada. Mm-hmm. Jadi yang saya paling ingat bahwa kemarin terakhir 2023 atau 2024 ya Kak, Kak Eci ya. Itu ada 16.931 mereka yang dilantik oleh Mabicap pada saat itu. Itu memecahkan rekor MURI. Kemudian tahun berikutnya ada 11.000 sekian. Kemudian 13.000 sekian. Jadi yang sepengetahuan saya bahwa Pramuka Garuda di Banyumas itu setiap tahun pasti ada ribuan anak yang dilantik oleh beliau Mabicap, dalam hal ini beliau Pak Bupati dan Kak Kuarcap. Ini sangat luar biasa banyak. Kalau bagaimana perkembangannya, saya kira sudah ditunjukkan dengan De Alifah ini kemarin ini ya, sudah ada lomba, mereka sudah menunjukkan sangat luar biasa. Kita mengirim 7 orang, 5 orangnya juara.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
2: Itu Kak, saya kira.
0: Oke, baik. Dan masih dengan Kak Wahyu ini, kenapa menjadi Pramuka Garuda ini gak sekedar meraih tanda penghargaan saja ya, tapi ada sebuah tanggung jawab.
2: Betul ya, jadi Pramuka Garuda itu adalah pramuka di level tertinggi di semua tingkatan. Karena siaga ada mula bantu tata, kemudian Garuda. Kemudian penggalang juga demikian, ramu rakit terap, kemudian Garuda. Penegak juga demikian, ada bantara laksana, kemudian Garuda. Pandega juga demikian tertinggi, bahwa Pramuka Garuda itu menjadi satu-satunya harapan para anak-anak yang sudah bergabung di Garuda atau di Pramuka ini menjadi level tertinggi mereka. Dan ternyata bukan hanya mendapat pengetahuan dan apa ya ilmu yang mereka dapat, tetapi juga mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat ini bisa digunakan untuk pada saat kemarin SPMBK. Salah satunya untuk mendaftar sekolah itu mereka ada penghargaan, nilai penghargaan tersendiri kalau mereka yang memiliki nilai Garuda. Jadi bukan hanya sekedar gagah-gagah saja sebagai pramuka, tetapi ada nilai di balik itu semuanya untuk bisa mempush mereka, mengajak mereka supaya lebih berprestasi lagi. Bukan hanya di pramukanya, tetapi juga di pendidikannya, begitu Kak.
1: Oke, baik. Kemudian Kak Esti nih, Kak Esti barangkali bisa menceritakan nih terkait dengan kontingen Pramuka Garuda Banyumas ini akan mengikuti kegiatan atau ajang di tahun ini tuh seperti apa nih, Kak Esti?
3: Untuk Pramuka Garuda di Kuartir Cabang Banyumas itu banyak sekali kegiatan atau ajang yang sudah dilaksanakan atau diikuti oleh Pramuka Garuda di Kuartir Cabang Banyumas. Hampir di setiap kegiatan perlombaan itu selalu menjadi syarat utama. Syarat utama mengikuti lomba itu adalah menjadi Pramuka Garuda terlebih dahulu. Walaupun komposisinya itu berbeda. Pesta siaga syaratnya ada, Pramuka Garuda. Lomba pramuka berprestasi kemarin juga harus syarat utama itu sudah menjadi Pramuka Garuda. Dan ini seleksi jambore nasional kemarin, peserta dari kontingen Kuarja Banyumas juga syarat utamanya juga harus sudah menjadi Pramuka Garuda. Jadi sangat penting sekali di setiap kegiatan atau di setiap ajang lomba.

0: Dan untuk tahun ini alhamdulillah membawa 5 piala, tetapi untuk komposisi juara satu itu lebih banyak daripada tahun kemarin begitu.
1: Oke, baik. Sekarang balik dulu nih ke Alifah nih ya. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih terkait dengan Pramuka Garuda sendiri. Untuk Alifah sendiri ini apa sih arti dari Pramuka Garuda?
2: Baik, terima kasih. Menurut saya Pramuka Garuda itu bukan hanya sekedar lencana ya kak, yang hanya ditempel di seragam, tetapi juga sebagai langkah awal untuk kita memperbanyak kegiatan positif kak, seperti mencontohkan kepada teman-teman, seperti kan kalau kita Pramuka Garuda itu menjadi teladan bagi teman-teman, kayak misal kalau di sekolah kita lebih disiplin, bisa membagi waktu antara belajar pelajaran di sekolah dan belajar SKU-SKK yang ada di Pramuka.
1: Oke, Kak Alifah ini bisa diceritain awal mula masuk di Pramuka, terus kenapa tertarik di Pramuka Garuda ini?
2: Baik Kak, saya mengikuti Pramuka itu sejak saya kelas 3 SD. Karena awalnya itu ditarik Kak oleh pembina untuk mengikuti pesta siaga. Dan setelah saya rasa Pramuka itu sangat-sangat seru dan asik Kak, makanya saya tertarik di Pramuka dan sampai ke Pramuka Garuda Siaga maupun Penggalang.
1: Sekarang kalau Kak Alifah umur kelas berapa?
2: Kelas 9.
1: Kelas 9 berarti SMP ya. Berarti dari kelas 3 SD sampai dengan saat ini ya. Nah, kalau dari seluruh proses tersebut nih, kalau menurut Kak Alifah sendiri tantangan yang paling berat gitu ya, apa sih yang sudah dialami selama menjadi Pramuka Garuda ini sendiri?
2: Karena saya seorang pelajar Kak, jadi membagi waktu antara jadwal pelajaran dan belajar pramuka itu sangat susah Kak, apalagi dengan latihan pramuka yang padat dan juga karena sudah mau kelas 9 Kak, tentunya kan ada TKA dan lain-lain, itu kan jadinya susah Kak.
3: Oke, nah selama ini memanagenya bagaimana nih Kak?
2: Biasanya saya setiap seminggu sekali itu membuat jadwal, seperti hari Senin saya harus ngapain aja, latihan jam berapa, seperti itu Kak.
3: Memanage waktunya berarti udah harus bagus ya.
1: Baik. Pendengar Pro 1 kembali kami undang untuk Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan sekali lagi Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Kembali ke Kak Wahyu nih, Kak Wahyu. Indikator yang membedakan antara Pramuka Garuda dan anggota atau dengan anggota pramuka lainnya itu seperti apa sih, Kak?
4: Kalau indikator agak susah ya, Kak. Karena memang Pramuka Garuda itu memang tingkatan tertinggi di setiap level. Jadi memang mereka ya dianggap yang paling hebat lah di antara semua level tadi. Tetapi perlu dipertimbangkan juga bahwa pencapaian mereka saya kira sangat luar biasa Kak. Tadi Kak Alifah dari kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD ikut pesta siaga aja enggak kenal Garuda dulu Kak. Bau-bauin bau kencur sama bau jahe aja masih salah.
3: Ya. Wah, teman saya sampai sekarang nih.
5: Yang mana nih?
4: Tapi sekarang anak-anak sekarang udah sangat luar biasa. Bahkan sekarang juga bukan hanya keterampilan itu, hard skillnya, tapi soft skillnya juga diasah. Bahkan kemarin kita undang, kalau nggak salah minggu kemarin kita latihan panjat tebing juga. Mereka kita latih juga. Ini juga peserta calon Jamnas 2026 besok.
1: Wow, luar biasa ya.
4: Yang ini juga sudah mulai TC, training centernya kita pusatkan di Kuarcap setiap Sabtu Minggu. Mereka ada latihan Kak. Jadi kalau tadi Kak Alifah membagi waktu ini sangat luar biasa menurut saya. Karena sudah, ini kapan belajar, kapan latihan, dan Sabtu Minggu pasti mereka berkumpul di Kuarcap. Anak-anak Pramuka Garuda itu sudah Kuarcap seperti rumah sendiri. Ya sudah enggak, kayaknya mending di Kuarcap daripada di rumah kayaknya.
1: Gitu ya.
4: Gitu Kak.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk menjadi seorang Pramuka Garuda ini memang berarti sebenarnya semua usia gitu ya. Artinya ketika dia sudah menjadi anggota Pramuka tuh bisa ya.
4: Bisa.
1: Tidak hanya, misalnya hanya usia-usia tertentu saja tuh enggak ya.
4: Bisa-bisa Kak. Tinggal melakukan itu ada SK itu, syarat kecakapan umumnya harus dilalui, tingkatannya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian baru masuk ke Pramuka Garuda.
1: Wow, gitu. Luar biasa.
3: Kak Wahyu tadi cerita ya, kalau di Banyumas ini prestasinya sudah cukup banyak ya Kak ya. Nah mungkin ada strategi yang dilakukan nih untuk mencetak lebih banyak lagi prestasi Pramuka Garuda Kak.
4: Mungkin yang sudah berjalan ini Kak, kita bicara yang sudah dilaksanakan. Yang pertama kita di Dinas Pendidikan, kebetulan saya juga di Dinas Pendidikan.

0: kita ada subsidi ya Kak Esi ya. Jadi mereka pembina-pembina yang akan melakukan kursus mahir dasar, itu kita ada subsidi dari APBD. Mereka memberikan dilaksanakan pelatihan, kami yang biayai sebagian, kami biayai. Jadi salah satunya mereka lebih ringan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, bagi peserta juga begitu, di tadi ada sertifikatnya, mereka kan wah aku pengin dapat nanti kalau ada nilai tambah nih, kita berusaha sertifikatnya ada harganya untuk bisa ambil. Kemudian yang berikutnya ada training center tadi yang kita sudah coba itu bahkan hampir tiap tahun ya. Ini salah satu pembinanya ini KST ini hampir tiap Sabtu Minggu ngawal anak-anak ini. Kemarin jalan dari mana? Terminal Batu Raden sampai Hutan Pinus Kak.
1: Lumayan juga ya.
0: 5 kilo dengan rangsel full. Itu nanti akan mereka jalani juga di karena di Cibubur, paling tidak jalannya sama Jember itu, paling tidak mereka sudah saya harus siap nih
1: fisiknya
0: sudah jadi dan segala macam ya betul kan gitu kan.
1: Oke, baik. Kemudian KST kalau terkait dengan proses seleksi nih Kak, hingga terbentuknya kontingen pramuka Garuda Banyumas ini seperti apa nih Kak?
2: Yang pasti dari setiap kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Banyumas itu yang pertama memberikan edaran dan juklak kepada gugus depan dan kuartir ranting untuk mempersiapkan calon-calon yang akan mengikuti lomba. Kemudian setelah lolos tahap administrasi, dari kami itu ada uji portofolio. Jadi bukan hanya sekedar datang kemudian membawa badan mengerjakan itu, bukan. Tapi ada rekam jejak portofolio. Dari situ itu dilihat pramuka Garuda berprestasi ini bukan hanya siswa atau peserta yang berbakat di pramuka saja, tetapi ada persyaratan yang ada poin yang harus memiliki berbakat di nilai akademik dan non akademik begitu. Jadi kejuaraan itu dilampirkan di portofolio tersebut. Kemudian peserta mengikuti tes tertulis, scouting skill, wawancara, uji bakat. Bakatnya apa? Nari, nyanyi atau apa itu dan sebagainya. Kemudian harus bisa mengoperasikan IT. Untuk golongan itu berbeda-beda tingkatannya begitu. Kemudian setelah itu sudah ada juara satu dari masing-masing golongan. Dari kami andalan Bina Muda itu langsung membuat jadwal latihan bersama technical center begitu. Dan yang dilakukan oleh kami itu hampir setiap minggu, Sabtu Minggu kita TC di Kuartir Cabang Banyumas untuk mempersiapkan lomba di tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Dengan apa? Dengan berpacu pada edaran yang sudah diberikan dan tahun lalu, pengalaman tahun lalu begitu.
1: Oke, luar biasa ya.
3: Kak Esti, tantangan dalam pembinaan nih, terutama ketika persiapan kontingen ini, tantangan terbesarnya seperti apa?
2: Baik, tantangan terbesar itu yang pertama waktu. Menyamakan waktu antara kami dengan peserta itu yang agak sulit. Ada beberapa peserta yang mungkin hari Sabtu itu masih masuk. Jadi yang lain latihan, yang satu izin begitu. Ada lagi saat 5 anak sehat, 2 izin karena sakit. Lah itu yang susah. Yang kedua itu mental. Mental anak mungkin grogi, belum kenal dengan kita sebagai pelatih pendamping. Itu harus benar-benar pada saat seleksi itu terlihat semangat, saat ditunjuk sendirian down itu.
1: Jadi banyak bener-bener ya kayak gitu-gitu ya.
2: Tapi insya Allah untuk sarana prasarana dari Kuartir Cabang Banyumas luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Bagus maksudnya.
1: Luar biasa sekali ya. Bisa jadi penunjang Oke, kemudian kalau Kak Alifa nih, mungkin punya pengalaman yang bisa di-sharing nih, kira-kira paling berkesan nih selama mengikuti pembinaan sampai akhirnya dinyatakan sebagai pramuka Garuda. Apa nih?
4: Sebenarnya pengalaman berkesan itu banyak banget. Tapi waktu uji pramuka Garuda di kuartir ranting sebelum dilantik menjadi pramuka Garuda itu menurut saya berkesan banget karena di situ tuh kita diuji mentalnya, fisiknya, karena kita harus mengulas beberapa materi yang memang sudah bertahun-tahun diajarkan oleh kakak-kakak pembina. Dari saat dinyatakan lolos itu hatinya benar-benar senang banget.
1: Plong,
4: karena
1: gitu ya.
4: Perjuangan selama ini gak sia-sia saya menjadi pramuka Garuda seperti itu.
3: Kak Alifa nih, seberapa penting sih peranan dari pembina, sekolah, dan orang tua?
4: Peranan dari pembina, sekolah, dan orang tua itu benar-benar penting banget. Karena orang tua itu biasanya kalau semisal saya pulang latihan, lagi capek itu pasti selalu membuat saya bahagia seperti itu. Pengertian, terus juga selalu mendoakan di setiap langkah saya. Dan para pembina juga tentunya mendukung dalam hal materi seperti sering melatih kita sebelum kita dilantik menjadi pramuka Garuda. Dan untuk sekolah itu biasanya memberikan waktu dispensasi untuk kita berlatih, untuk kita menguji kemampuan kita di pramuka.
1: Oke, nah tapi kalau menurut Kak Alifa sendiri nih, nilai yang paling kamu rasakan begitu ya, manfaatnya setelah aktif di pramuka nih apa sih?
4: Lebih disiplin tentunya, disiplin ya? Kayak nah, lebih mandiri banget. Karena sebelum saya masuk pramuka, apalagi waktu penggalang itu kan siaga masih selalu didampingi oleh Bunda dan Yanda. Ketika saya masuk penggalang itu lebih mandiri.
3: Cita-cita banget ya punya anak yang aktif di pramukaan ya, yang disiplin, yang gak rebahan aja gitu.
0: Betul, ya. Betul ya Putri ya.
1: Kalau bisa gak cuma anaknya, ibunya juga di pramuka ya.
3: Oke, ya udah nanti kita akan lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini. Ini buat pramuka kita dan nanti juga kita akan mencoba untuk membaca ini ya,
1: atensi.
3: Atensi pendengar kita yang sudah gabung. Kita kembali ke, kita kasih satu lagu dulu untuk menemani Anda pendengar. Kita simak lagu dari miliknya Afgan. Kembali.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai gelimang prestasi Pramuka Garuda Banyumas. Tentunya masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ini ada dari Wakil Ketua Korcap Bidang Bina Muda dan juga ada dari pimpinan kontingen Pramuka Garuda berprestasi tahun 2026 dan juga ada Pramuka Garuda sendiri, Pramuka Garuda Penggalang Kuarcap Banyumas.
3: Oke, okay, yeah. Baik. Mm-hmm. Lanjut, saya mau bacakan WhatsApp dari ini ya, pendengar kita, atensi dari Bapak Freddy Cahaya Media di Petir. Assalamualaikum, selamat pagi RRI, salam Pramuka.
4: Salam.
3: Ya, piagam Pramuka Garuda bisa untuk menambah skor nilai 50 poin dalam SPMB. Kapan event terbesar Pramuka di tahun ini? Biar kami para UMKM bisa mempersiapkan segala kebutuhan pramukanya.
2: Monggo.
3: Ini definisi mutualisme ya.
2: Iya, boleh.
4: Iya, monggo silakan. Iya, Kak. Jadi kalau apa pelantikan itu setiap bulan apa ya, Kak? Agustus September kalau antara bulan itu ya seperti
5: itu Agustus September itu seleksinya.
4: Oh, seleksinya.
5: Pelantikan November.
4: November berarti Pak Freddy tadi kalau bisa nanti ya Fred Pak apa November bulan November biasanya November, kan ya. Pelantikannya di GOR ya
5: jadi
4: dan
5: satu.
4: Itu hampir semuanya angkot itu disewa oleh anak-anak Pramuka Garuda dan semuanya hampir parkir semuanya di GOR ya saya kira. Ini luar biasa, kalau tadi UMKM-nya bisa ya silakan saja kalau bisa bergabung nanti pada saat pelantikan di bulan November biasanya kan.
3: Oke, baik.
2: Oke, mudah-mudahan sudah terjawab nih ya untuk Pak Freddy bisa mempersiapkan ya.
4: Iya, siap-siap mau apa siap-siap nih. Ya.
3: Kita juga pengen nonton.
4: Oke. Okay. Diundang aja besok ya.
2: Boleh. Oke, okay, berikutnya nih ada pertanyaan juga dari Pak Miftahur Rohman ya. Kuarcap Pramuka Banyumas itu bumi perkemahan Kendali Sada Kaliori di Kalibagor Banyumas itu jalan masuknya belum diperbaiki, ini mohon diperhatikan ya. Kepala Kuarcap Banyumas. Oke, okay, yeah. Baik. Ini yeah. Mungkin hanya masukan saja ya, Pak ya. Terima kasih ya.
3: Untuk kenyamanan adik-adik kita juga ya.
4: Yeah,
3: oke. Okay. Berkegiatan tentunya. Lanjut lagi ini kakak, kita langsung ke pertanyaan lagi. Ini dari Bu Rina yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat anak agar mau aktif di pramuka tanpa harus dipaksa oleh orang tua atau sekolah.
4: Ya, Kak Esti nih, mana nih Kak Esti nih? Ini bu guru juga soalnya, ini bu guru kan.
5: Baik, untuk memberikan motivasi minat kepada peserta didik agar lebih cinta pramuka tanpa harus diminta atau dipaksa itu tugasnya pembina di pangkalan mengemas kegiatan pramuka itu menjadi kegiatan yang menarik. Nah, bukan yang jenuh. Ekstra pramuka di kelas, nulis. Ya memang jadi anak, lah biasa-biasa
2: iya,
5: aja. Iya,
2: ya,
5: jadi ya, memang lagi. Itu tugas pembina di pangkalan mengemas bagaimana caranya kegiatan pramuka itu menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan. Tidak bosan, tidak jenuh begitu.
3: Oke.
4: Okay. Nambahin, Kak.
3: Ya boleh silakan.
4: Nambahin itu kan kita juga sudah mulai sekarang ada namanya prasiaga. Jadi sebelum siaga, anak-anak PAUD TK itu sudah dikenalkan dengan pramuka, bukan berseragam seperti kami ini, coklat muda dan coklat tua, tetapi mereka hanya memakai syal.
5: Scrap.
4: Ya, scrap. Scrap ini untuk apa ya? Oh, ini kalau pakai begini ya berarti pramuka. Kegiatan pramuka apa? Nyanyi, tepuk. Karena kalau lebih karena pramuka itu lebih banyak karena ada jokes bahwa pramuka itu di sini senang, di sana senang, tidak ada pernah susahnya. Di sini senang, di sana senang. Iya kan? Nah, tepuk satu, tepuk dua dan segala macam. Pasti anak-anak tingkat prasiaga yang di PAUD TK itu pasti sangat suka. Setelah itu baru nanti tadi pembina di tingkat SD melanjutkan itu biar akan lebih menarik lagi. Tahu nih kalau ada Alifah dari muridnya nih.
3: Iya, nah dari Kak Alifah sendiri bagaimana nih Kak biar bisa tetap senang berada dalam kegiatan pramuka ini?
6: Sebenarnya sama kayak Kak Esti, kita harus apa ya? Kayak kegiatan pramuka tuh yang seru gitu, enggak hanya di dalam kelas, bisa kita kayak setiap Jumat rutin itu kita bisa mengadakan penjelajahan seperti itu. Terus mainnya juga enggak di kelas karena kan kita pelajaran tuh benar-benar full di kelas kan. Jadinya harus kegiatan pramuka harus di luar gitu.
2: Mm-hmm. Jadi tidak membosankan ya.
3: Gak boring ya di ruangan terus ya.
2: Oke, baik. Ini masih ada lagi pertanyaan. Ini selamat pagi dari Ibu Dewi di Aji Barang. Apakah menjadi pramuka Garuda ini harus selalu juara atau ada penilaian lain yang lebih penting ini? Terima kasih mohon jawabannya. Siapa nih? Nanti bisa saling menambahkan ya.
4: Iya, mungkin saya dulu. Boleh. Kalau pramuka harus selalu juara sebenarnya tidak harus ya Bu Dewi. Bu Dewi jadi tidak harus Bu, cuma akhirnya anak-anak itu termindset bahwa pramuka Garuda itu adalah level tertinggi mereka dan mereka pasti akan mengusahakan segala sesuatu biar juara. Ya. Sebenarnya kami tidak menuntut untuk menjadi juara sebenarnya, tapi mereka mereka itu bahwa kayak sudah jadi Garuda nih,
2: masa termotivasi ya.
4: Masa cuma gitu-gitu aja kan. Kita harus lebih maksimal dan mereka mempersiapkan kemarin yang di Kuarda itu saja sepertinya mereka perjalanan dari Purwokerto ke Semarang sepertinya enggak tidur juga karena di sana pagi hari sampai di sana pagi hari kemudian upacara pembukaan
5: registrasi
4: pembukaan dan segala macam. Dan alhamdulillah kita ini pimpinan kontingennya KST ini pasti anak-anak apa pramuka Garuda Banyumas itu pasti terlibat di upacara pembukaan kan. Pasti itu. Pasti. Ada yang nari, ada yang jadi pimpinan. Jadi kadang-kadang kesempatan itu tidak datang dua kali gitu. Mereka pasti memanfaatkan itu dengan baik. Monggo Pak, Kak Esti silakan.
5: Izin menambahkan pada dasarnya bukan target juara. Menjadi juara yang diutamakan, tetapi itu lebih ke karakter nggih. Karakter diri pribadi seorang pramuka. Tetapi maksudnya pengalaman saya sendiri kalau di tingkat daerah itu baru lewat atau baru bertemu dari mana Kak? Banyumas. Oh, Banyumas luar biasa. Jadi tanpa kita menunjukkan bahwa kita hebat, dari sana itu Banyumas sudah terlihat hebat. Jadi oh ngeri kalau sudah lihat Banyumas lah John. Begitu. Jadi itu tanggapan mereka-mereka. Kita jadi sudah tertanam bahwa Banyumas kudu juara.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Jadi kayak, aduh gengsi dong, masa semua orang udah tahu Banyumas gak menang gitu ya.
4: Dan kita itu kuat tergiat selama 35 tahun berturut-turut kan. Jadi tiap tahun tuh Banyumas juara lagi, besok ini juara lagi, juara terus. 35 kali berturut-turut, berarti tidak pernah lewat tuh 35 kali.
2: Jadi berarti itu juga salah satu yang mungkin memotivasi ya. Kalau misalnya sampai gak juara, aduh masa ini gak, tahun ini gak juara gitu ya. Betul-betul.
3: Kak Alifa barangkali biar gak ngedrop ya, karena harus jadi juara terus takut kalau gak sampai juara nih gimana nih caranya?
6: Biasanya tuh ngelihat dari sebelum kita lomba ke Kuarda itu sebenarnya ngeliat di Instagramnya Kuarda Banyumas yang Esa kemarin tuh sebenarnya juara berapa sih kayak gitu. Kalau misalnya kemarin Penggalang Putri juara itu jadinya rasanya kayak wah aku harus juara juga kayak gitu. Soalnya tahun kemarin itu juga juara. Kalau misal tahun ini nggak juara rasanya kayak aduh malu
2: ya gitu. Jadi mau nggak mau ke pressure ya.
3: Semangat kayak gini nih yang harusnya ada di anak muda ya. Oke,
2: Putri ini udah ada yang gabung lagi. Kita lihat lagi nih ya. Selamat pagi, aturan warna dan model seragam sekolah ditentukan oleh Mendiknas RI. Tapi mulai tahun 2026, setiap orang dan setiap sekolah membuat undang-undang sendiri dalam menentukan model dan juga seragam sekolahnya. Bagaimana pendapat para media dan juga Kementerian Pendidikan atas tidak tegasnya undang-undang di zaman sekarang. Ini agak sedikit berbelok ya. Tapi barangkali Pak Kak Wahyu mau menanggapi ini selaku dari pendidikan juga.
4: Iya, kalau masalah seragam saya kira memang sekarang kan kayak pemerintah daerah juga sudah mulai mengatur ya. Nah, jadi memang ada kehidupan UMKM juga kita perlu perhatikan. Jadi memang ada beberapa sekolah itu yang batiknya lebih dari dua gitu kan. Karena memang ada satu di sana pembinaan UMKM. Tapi sebenarnya kalau sekolah yang dulu saya pernah sekolah juga begitu ya. SMP itu ya OSIS-nya putih biru setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian hari Jumat ya pramuka. Itu yang tapi setelah ada ketentuan Permendikbud yang baru itu ada penggunaan batik apa namanya
2: identitas.
4: Nah ini jadi identitasnya kok jadi banyak ini juga perlu, tapi saya kira tidak ada sesuatu yang mengatur secara khusus itu dan jadi memang kepala sekolah bisa salah satunya tadi menghidupkan UMKM yang ada di lingkungan sekolah juga. Itu saya kira.
2: Iya nih ya, walaupun agak sedikit berbelok ya, bisa terjawab lah ya langsung ya.
3: Oke, baik. Kak Wahyu, ini program pembinaan pramuka Garuda ini Kak di Banyumas ini bagaimana cara disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi ini Kak?
4: Iya, Kak. Jadi pramuka Garuda itu kan materinya cukup banyak. Kemarin kita sempat apa ya namanya inovasi lagi dengan mereka, kita hadirkan teman-teman dari Dinkominfo untuk membuat kecerdasan AI karena mereka mau nggak mau juga harus tahu, karena harus tahu kecerdasan AI seperti apa, cara ngevlog, dan mereka sudah melakukan itu juga kemarin. Bahkan anak-anak SD yang saya sempat waktu kemarin adakan lomba, dan juga yang sudah pandai sekali membuat video digital dengan AI. Anak-anak pramuka juga atau sudah pintar kemudian diberikan baju pramuka, saya juga tidak tahu. Yang jelas pada saat mereka lomba itu sudah sangat luar biasa. Jadi sebenarnya pramuka ini tidak ketinggalan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan ada sekarang. Digitalisasi kita ikuti juga. Bahkan kemarin kalau Mbak Alifa belum ikut yang itu ya, mencari jejak dengan Google Maps. Sepertinya belum dilaksanakan. Nah ini kemarin kita mencoba menginisiasi itu dengan teman-teman di bidang Humas Informatika. Itu kita sudah sampaikan, coba dibuat lomba-lomba yang menggunakan era-era sekarang gitu. Mereka scan mungkin dengan apa, sandi kemarin sempat juga kita bicarakan terkait dengan hal itu. Kemudian yang lain-lain menulis, ya membuat tulisan, mereka juga dilatih bukan hanya sekedar mohon maaf tali temali, nyanyi, kemudian tepuk. Ini kan pramuka identik dengan itu ya Kak. Tetapi ini ada keterampilan-keterampilan lain yang kemarin bahkan pada saat kita pesankan kepada ini Alifah dan teman-teman yang siap Jamnas itu harus ada yang memang pintar masak. Kenapa? Mereka nanti tugas pada saat di Jamnas di Cibubur itu memang ada yang khusus memasakkan buat teman-temannya ini. Jadi harus ada yang benar-benar pintar masak, kayak chef lah namanya ini kan. Sudah ada ya Mbak Alifah ya?
6: Sudah.
2: Oh, luar biasa komplit ya.
4: Iya, sudah ada. Kemudian yang pintar mountaineering ada sendiri. Jadi alat musik, ada nari, semuanya diharapkan bisa. Karena mereka akan perform di setiap itu. Jadi kalau bicara pramuka Garuda nih, paket komplitnya pramuka lah begitu Kak. Jadi itu. Okay. Seperti itu.
2: Oke, baik. Baik, kemudian Kak Esti nih, saya ingin tanya juga nih, setelah tadi meraih prestasi nih Kak, ada program apa enggak nih Kak yang dilakukan mungkin ya, agar mungkin nih pramuka-pramuka Garuda ini bisa menularkan pengalaman kepada adik-adik pramuka lainnya nih Kak?
5: Program untuk kegiatan dari setiap lomba-lomba, jika kita akan mewakili Kota Cabang Banyumas ke Kuarda itu, dari yang sudah melaksanakan, kita sering undang untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, bisa menjadi motivasi kepada adik-adiknya begitu. Untuk kegiatan di lomba ini yang dilombakan belum ada sih. Hanya tapi memang untuk bidang-bidang muda itu lombanya banyak, selain kegiatannya juga banyak sekali nih Kak Wahyu.
4: Paling banyak.
5: Sampai iya paling banyak di bidang yang lain.
4: Daripada bidang lain.
5: Ini lombanya itu ada LGKS, LGKP, terus ada dance, squad dance. Jadi pramuka itu bukan hanya tepuk-tepuk dan PBB, tapi yang bakat menyanyi juga dilombakan, bakat nari juga dilombakan begitu. Sangat luas, dan insya Allah juga kita akan mengadakan lomba untuk prasiaga. Untuk anak-anak TK.
4: Dalam waktu dekat sepertinya.
5: Begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Esti. Kemudian Kak Esti, ini indikator keberhasilan kontingen nih Kak. Tidak hanya sekedar gelar atau penghargaan saja. Ini apa nih Kak?
5: Indikator indikatornya bahwa dari awal kan kita memang kerja tim nih Kak. Jadi bukan hanya saja, di belakang saya itu banyak sekali dan banyak teman-teman saya yang hebat-hebat luar biasa. Pada saat TC kita sudah berbagi tim, berbagi koordinasi. Kemudian iya, kasihan sama Kak Rian saya.
4: Kalian enggak ikut ini. Ada banyak muncul.
5: Kemudian kita berbagi tim, berbagi tugas, koordinator dari tiap-tiap golongan itu ada, koordinator perlengkapan ada, koordinator materi ada, koordinator cek berkas juga ada. Lah itu yang memang luar biasa yang menjadikan kita itu selalu ayo bisa Banyumas begitu. Kemudian untuk kegiatan yang akan mendatang juga kita selalu sebelum mengadakan kegiatan ataupun mengikuti kegiatan, ada pimpinan kita yaitu Sekbid yang selalu mengkoordinir kita, cek perlengkapan apa persiapannya apa saja yang harus kita persiapkan. Begitu sih Kak.
2: Jadi emang kerja tim yang sangat luar biasa sekali.
5: Solid ya.
2: Oke, kemudian Kak Alifah. Kak Alifah, kalau boleh tahu nih, siapa sih sosok yang paling menginspirasi buat Kak Alifah sendiri untuk terus bersemangat berprestasi sampai dengan saat ini?
6: Kakak saya sendiri.
2: Kakak, kenapa nih?
6: Karena memang dari dulu kakak itu kan dari SD juga mengikuti pramuka, terus juga ya mengajarkan Alifah untuk tertarik ke pramuka itu kakak saya sendiri.
2: Oh, tapi sekarang sudah?
3: Udah kuliah?
6: Kakak udah kerja.
3: Oh gitu ya, oke. Kak Alifah nih, tantangan generasi muda saat ini nih, tantangannya apa yang bisa diatasi dari kegiatan pramuka?
6: Menurut saya itu kan biasanya generasi muda tuh banyak yang kayak malas-malesan kayak gitu di rumah. Nah dari pramuka itu sebenarnya kita harus tertarik ke pramuka, karena pramuka kan gak cuma soal kayak tali temali, berkemah dan lain-lain, karena banyak tantangan baru gitu.
2: Jadi banyak hal yang menyenangkan lah ya di pramuka itu ya. Kayak tadi juga baru tahu ya, ternyata ada banyak sekali perlombaan, ada dance juga, kemudian ada nyanyi juga. Jadi gak cuman duduk main tali temali dan lain-lainnya ya, ternyata enggak ya, sangat luar biasa.
3: Nah Alifah nih, kontribusi nyata ini yang ingin Alifah berikan kepada masyarakat apa ini?
6: Nyata sebenarnya pengen apa ya, kayak masyarakat tuh apa ya, kayak semisal kalau pramuka itu kayak bikin kegiatan yang seru kayak gitu, biar nggak cuma anak-anak muda doang tapi orang-orang tua juga tetap ikut kegiatan tersebut.
3: Seperti apa nih misalnya?
6: Kayak semisal kita kan di sini banyak sekali sampah yang terlalu apa ya, kayak berlebihan gitu, dan kita harus mendaur ulang sampah tersebut. Nah bisa juga dari pramuka itu ngebuat kegiatan yang menarik seperti membuat hasta karya dari barang bekas seperti itu. Jadinya kan semua orang itu ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
3: Bisa tercapai nih apa namanya, target pemerintah zero waste ya di Banyumas ya.
2: Oke. Ini sudah ada yang gabung lagi nih Putri nih, kita baca dulu lagi ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rizky di Purwojati nih. Bolehkah kakak pramuka Garuda berbagi tips sederhana nih agar teman-teman seusia bisa lebih disiplin dan juga konsisten dalam mengejar cita-cita?
3: Disiplin.
2: Nah, Alifah tuh. Alifah. Alifah dulu nih, boleh nih kasih tips.
4: Ya.
6: Tipsnya apa ya?
2: Nanti boleh dibantuin sama Kak Esti kok. Apa nih tipsnya nih?
6: Biar disiplin.
2: Iya, biar selalu disiplin, biar teman-teman tuh bisa mencontoh gitu dan konsisten dalam mengejar cita-cita.
6: Sebenarnya dimulai dari niat awal dulu sih, kayak misal kita pengen mencapai apa ya, kayak nilai yang besar kayak gitu. Nah kita tuh di situ harus belajar lebih rajin, terus juga jangan terlalu kebanyakan main HP.
2: Nah itu tuh.
4: Balik lagi ke situ ya.
3: Tapi emang iya.
2: Iya benar-benar. Jadi itu ya. Terus apa lagi nih? Esti, menambahkan.
5: Ya, yang pertama sih kesadaran diri sendiri, diri kita maksudnya. Bahwa pramuka sudah menjadi pramuka Garuda, itu bukan pramuka biasa. Itu pramuka Garuda itu pramuka yang bisa memberikan contoh terbaik, baik di lingkungan rumah, lingkungan di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Jadi dengan kesadaran seperti itu, pasti mereka, oh iya, aku harus disiplin, aku harus bisa bagi waktu, aku harus lebih rajin lagi, aku harus menjadi diri pribadi yang baik, menjadi contoh yang baik buat teman-teman, dan bisa mengajak teman-teman menjadi lebih baik lagi. Seperti itu sih, Kak.
2: Kak Wahyu mau menambahkan juga?
4: Sudah lengkap.
2: Sudah lengkap ya tipsnya ya.
3: Sudah langsung ke ini ya.
2: Poinnya ya.
3: Oke, ini pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Mohon maaf untuk yang lain jika tidak sempat terbaca ya, karena keterbatasan waktu, dan sekaligus nanti closing statement dari kakak kita pramuka sekaligus penutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum dari Bu Yuni Astuti yang ada di Kemranjen. Bagaimana sekolah yang fasilitas pramukanya terbatas tapi tetap bisa mencetak pramuka Garuda yang berprestasi, Kak Wahyu?
4: Ya, kalau sekolah itu kan ada sudah dibagi ya, ekstrakurikuler dan segala macam, termasuk pramuka ini diantaranya adalah ekstrakurikuler. Sekarang tinggal tergantung dari guru pembina di sana apakah mau memaksimalkan yang mereka punya atau tidak. Karena semua pasti punya hambatan masing-masing di setiap sekolah. Saya yakin itu. Dan tidak semuanya juga memiliki perlengkapan pramuka yang lengkap. Karena tergantung pembinanya. Kalau pembinanya memiliki semangat yang luar biasa seperti Kak Eja ini di SDP, ini ya di Banjaran Nyar Pekuncen, jauh di sana kan. Nah, tapi sangat luar biasa beliau. Bahkan ada juga yang kemarin sempat menjadi juara di siaga di tingkat Kuarda juga kan ada juga. Saya kira tergantung masing-masing pembina dari sekolah dan memiliki motivasi seperti yang Kak Lipa tadi. Pramuka Garuda biar tetap konsisten seperti apa? Sekarang tugas pembina biar konsisten pramukanya juga harus ada juga termasuk pembinanya. Jadi bukan hanya sekedar mengejar jumlah ya. Garuda itu kan kadang lah, perlu diketahui bahwa Koarda Jateng itu menargetkan 50 ribu kalau tidak salah selama satu tahun. Tetapi 16 ribu sendiri sudah kita penuhi dari
5: sudah
4: kita sumbang dari Banyumas angkanya sedemikian besar. Jadi sebenarnya kalau masalah ada hambatan atau tidak tergantung dari masing-masing gugus depan. Dan saya yakin kakak-kakak sekalian di gugus depan pasti bisa melalui itu dengan baik. Buktinya setiap tahun bisa kita hampir target 15 ribu pramuka Garuda, insya Allah bisa tercukupi.
2: Masya Allah ya. Oke, baik, terima kasih. Kak Esti, silakan.
5: Menambahkan?
2: Boleh.
3: Sekaligus closing statement.
5: Baik, untuk sama tadi, untuk segala kekurangan yang ada di pangkalan, agar menjadi gugus depan terbaik, mencetak pramuka-pramuka yang luar biasa, itu kita tidak usah mempermasalahkan kekurangan yang ada di tempat kita. Karena jujur saja, di kuartir cabang Banyumas, dari mulai SDM-nya itu sudah dibantu, maksudnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang atau membantu pembina-pembina menjadi luar biasa. Contoh tadi ada kegiatan KMD-KML, ada pelatihan-pelatihan untuk pembina, lah itu kan kita bisa mengikuti. Walaupun kita mungkin belum bisa mengikuti kursus-kursus yang lebih lanjutan, tetapi kita bisa saling sharing di beberapa kegiatan dengan pembina yang lain. Untuk teknik atau materi kita bisa saling bertanya kepada pelatih-pelatih yang ada di kuartir cabang Banyumas. Karena pelatih di kuartir cabang Banyumas itu banyak sekali jumlahnya begitu. Jadi jangan menjadi halangan atau satu kendala untuk mencetak pramuka-pramuka yang ada di Banyumas.
2: Oke. Dan yang terakhir Kak Alifa, silakan Kak Alifa, apa nih apa yang disampaikan mungkin untuk pendengar atau mungkin teman-teman dari Kak Alifa sendiri biar bisa kayak Kak Alifa seperti apa nih?
6: Pesan dari saya buat teman-teman itu jangan coba buat jangan ragu buat mencoba. Karena kalau misal kita punya impian mau itu jadi pramuka Garuda atau meraih prestasi lainnya, itu dimulai dari langkah kecil kita dulu hari ini. Ya emang sih prosesnya itu emang agak susah dan gak selalu mulus, terus juga pasti jenuh. Tapi percayalah teman-teman, hasil itu tuh nanti akhirnya bakal sebanding sama perjuangan kita pada hari ini. Jadi jangan ragu buat mencoba dan terus berani buat raih prestasi.
2: Oke, luar biasa sekali ya. Baik, pendengar Pro 1 yang pasti tadi ya, prestasi Pramuka Garuda Banyumas ini ternyata bukan hanya tentang penghargaan saja, tetapi juga cerminan lahirnya generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, peduli, dan juga tentunya siap menjadi pemimpin masa depan. Dan mudah-mudahan semua capaian ini bisa menjadi inspirasi ya bagi semakin banyak anak-anak dan juga remaja Banyumas untuk bisa aktif berkarya melalui gerakan pramuka. Iya, dan pendengar Pro 1 sampai di sini perjumpaan kita dalam Purwokerto Menyapa edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Sekolah Rakyat.
3: Di ruang perpustakaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 27 Banjarnegara, Raditya Zibran Setiawan atau Gibran yang berumur 14 tahun kembali belajar bersama teman-temannya di pertengahan Juni 2026. Tubuhnya lebih kecil dari anak seusianya dengan kulit dan mata menguning sehingga dia lebih mencolok bila dibandingkan dengan teman-temannya. Namun semangatnya tidak pernah pudar. Selama bertahun-tahun, Gibran hidup dengan penyakit yang tidak terdiagnosis karena keterbatasan ekonomi dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN BBJS Kesehatan.
4: Hepatitis autoimun.
3: Gimana? Sakit atau gimana, Bran?
4: Sakit.
3: Sakit.
4: Sakit dadanya.
3: Itu sejak kapan, Bran?
4: Dari kecil, udah lama.
3: Udah lama. Ini ketahuan baru sakit ketika masuk Sekolah Rakyat?
4: Iya.
3: Pengobatannya di mana?
4: Pengobatan di Sarjito.
3: Sarjito. Gratis nggak atau harus bayar, Gibran?
1: Sudah.
4: Gratis.
1: Berapa, Bran?
4: Halaman
1: 56, baik.
3: Perubahan datang saat Gibran diterima di Sekolah Rakyat Banjarnegara di bulan Agustus 2025. Pemeriksaan kesehatan bagi calon siswa Sekolah Rakyat menemukan gangguan pada fungsi hati Gibran. Bibi Gibran bernama Sri Suprapti mengatakan, Gibran pindah dari Bekasi ke Banjarnegara, hidup bersama dirinya karena kedua orang tuanya cerai dan hidup kekurangan. Diakui oleh Sri, Gibran sejak tinggal dengan dirinya pada tahun 2023 sering sakit, tetapi keluarga tidak mampu membawa berobat karena belum terdaftar sebagai peserta BBJS Kesehatan.
5: Terus pas dibawa sini, matanya kuning ya Pak. Paling ngeluh, perut sakit. Tapi nanti udah biasa lagi, dadanya sesek.
3: Dia pernah berhenti sekolah atau enggak, Bu?
5: Iya,
6: dua tahun ya.
5: Iya, karena di sana juga katanya dibully sih sama temennya.
7: Apa kalau 50 dibagi 10?
3: Ini kan 40. Screening kesehatan menjadi awal terungkapnya penyakit yang diderita oleh Gibran. Gibran kemudian dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dengan diagnosis menderita hepatitis autoimun, penyakit yang membuat sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel hati yang sehat. Dinas Kesehatan bersama dengan SRMP 27 Banjarnegara di bulan Agustus 2025 mendaftarkan Gibran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sejak Januari 2026, Gibran rutin menjalani pengobatan dengan biaya ditanggung BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Kebutuhan transportasi dan pendampingan dipenuhi oleh pihak sekolah. Kepala SRMP 27 Banjarnegara, Ahmad Fadil menegaskan, sekolah tidak hanya memperhatikan pendidikan, tetapi juga kesehatan setiap siswa didiknya. Terlebih siswa-siswi Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin.
8: Kan waktu itu anak sebelum masuk Sekolah Rakyat, dia akan di-screening. Dan diperoleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Gibran itu sakit tidak seperti anak-anak yang biasa. Dari matanya kuning, kemudian badannya stunting, kemudian dia sering-sering lemah, sakit. Saya pribadi juga mengusulkan kepada pendamping untuk dicek langsung melalui rumah sakit RSUD. Dari RSUD kemudian ada rujukan untuk dibawa ke Sarjito.
9: Nomor antrian K72.
3: Kepala BBJS Kesehatan Cabang Kebumen, Dr. Dina Diana Permata mengatakan, screening kesehatan di Sekolah Rakyat menjadi langkah penting untuk menemukan penyakit sejak dini, sekaligus memastikan seluruh siswa memperoleh perlindungan JKN, sehingga dapat berobat tanpa terkendala biaya.
10: Kalau untuk rawat jalan ini kurang lebih sekitar 500 ribu, ini di luar obat. 5-6 juta untuk per grouping diagnosa nanti yang ditegakkan oleh dokter penanggung jawab yang ada di masing-masing rumah sakit. Seluruhnya telah dijamin oleh BPJS Kesehatan.
3: Di balik senyum Gibran yang kembali merekah, ada kisah tentang gotong royong. Sekolah Rakyat membuka jalan, tenaga kesehatan menemukan penyakitnya, dan BBJS Kesehatan melalui program JKN memastikan harapan itu terus tumbuh dan hidup.
4: Alhamdulillah senang, diobati gratis, sekolah gratis, semuanya gratis.
3: Cita-citanya Gibran pengen jadi apa sih, Bran?
4: Pengusaha.
3: Pengusaha apa?
4: Ya, pengusaha restoran.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Ya baik, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Fokus Berita edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 mengenai seorang anak bernama Gibran yang saat ini menjadi siswa Sekolah Rakyat Banjarnegara yang menderita penyakit hepatitis autoimun. Dan berkat gotong royong berbagai pihak, anak tersebut saat menjalani perawatan di RSUP Sarjito Yogyakarta dengan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Dan kita dengarkan feature radio yang disampaikan oleh Robin Abdurrahman dalam tajuk JKN Menjaga Asa Untuk Hidup.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Purwokerto pagi ini.
3: Halo RRI.
4: Oke, selamat pagi pendengar Pro 1, halo RRI. Hadir kembali untuk menemani Anda pendengar Pro 1 untuk edisi hari ini.
0: Hari Rabu ya, ini? Hari Rabu 15 Juli 2026.
4: Betul sekali ya. Oke, pendengar Pro 1, seperti biasa kami undang Anda yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami dalam Halo RRI. Kami persilakan untuk Anda ingin menyampaikan seputar keluhan, saran, kritik, seputar pelayanan dan juga fasilitas publik ya, yang bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911 ya.
0: Iya, okay. Dan tentunya pendengar, sekali lagi Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Jadi silakan nih untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda, ada banyak sekali ya, mulai dari mungkin pelayanan dan lain sebagainya. Anda bisa gabung ya bersama kami tentunya tadi melalui line telepon ataupun juga melalui WA yang kemudian nanti akan kami tampung dan nanti akan kami sambungkan kepada pihak-pihak terkait, begitu.
4: Iya, dan kalau tadi ada yang memberikan tanggapan menarik nih, Citra ya, di tadi yang sudah gabung melalui WhatsApp Pro 1 dalam segmen acara Purwokerto Menyapa ini, ada yang menarik pertanyaannya ya, lebih ke statement ya, ini soal aturan warna dan model seragam sekolah ini ditentukan oleh Mendiknas RI. Tapi mulai tahun 2026 ini setiap orang dan setiap sekolah ini buat menentukan model dan warna seragam sekolahnya. Nah ini bagaimana pendapat para media ataupun Kementerian Pendidikan atas ini ya, apa namanya yang ada sekarang itu banyak sekali model-model seragam sekolah ya.
0: Iya, seragam identitas gitu ya.
4: Seragam identitas. Nah nanti ini dari Pak Hetiaro Klender ya. Libet ini, terima kasih. Dari ini tadi dari 8935. Terima kasih.
0: Oke. Tadi juga ada beberapa juga nih ya yang sempat bertanya terkait dengan event-event besar pramuka ini ya. Barangkali ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu UMKM juga ini ya. Terima kasih tadi juga sudah bergabung. Tadi ada siapa ya Putri ya tadi ini?
4: Oh, tadi dari 1081 ya.
0: Iya, ini tadi ada Pak Freddy Cahaya. Betul. Di Petir.
4: Betul.
0: Ya, matur nuwun sudah bergabung ya bersama kami. Baik, kemudian di pagi hari ini kita mau ngebahas sedikit ya terkait dengan pelayanan di rumah sakit ya. Karena ini menjadi salah satu hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa rumah sakit ini merupakan salah satu tempat yang menjadi harapan ketika seseorang sedang sakit ataupun membutuhkan pertolongan medis. Nah tentunya di sana masyarakat juga tentu ingin memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, aman, nyaman, dan juga penuh empati. Namun dalam prakteknya kadang-kadang nih masih ada berbagai pengalaman yang dirasakan masyarakat. Ada yang mereka memang sudah cukup puas, tetapi tidak sedikit pula yang kadang-kadang mengalami kendala. Misalnya ada ini ya, antrian.
4: Iya, itu antriannya panjang gitu.
0: Iya, betul.
4: Harus lama nunggunya. Itu tuh aduh, ini banget ya, apa namanya, untuk orang-orang yang barangkali harus beraktivitas atau bekerja dan lain sebagainya, itu cukup membuat kita jadi kurang nyaman ya.
0: Iya, betul sekali.
4: Oke, Citra, ini juga saya bacakan kembali nih pertanyaan dari Pak Putra yang ada di Rembang ini ya. Saya bacakan kembali nih, petani di musim kemarau gagal ini ya.
0: Ini di edisi kemarin ya.
4: Iya, saluran irigasinya bagaimana. Nah, ini Pak Putra, barangkali mungkin bisa ditambahkan lagi informasinya. Rembangnya ini lokasinya ada di mana ya, lebih tepatnya ada di mana. Dan kita masih mencoba untuk mencarikan solusi, menghubungi instansi terkait untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Pak Putra yang ada di Rembang. Ya, dan juga sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dalam dalam Halo RRI ya. Dan kami masih tunggu atensi Anda di 632336 atau di 0811-254-0911 ya.
0: Iya. Kalau tadi
4: gimana?
0: Iya, kalau tadi kan kita sudah memberikan jawaban juga nih ya atas pertanyaan edisi minggu lalu. Mudah-mudahan Pak siapa tadi, Pak Putra ya?
4: Pak Putra.
0: Pak Putra juga mendengar, jadi bisa langsung menambahkan informasi lebih jelasnya.
4: Iya.
0: Dan juga pagi hari ini kita sedikit buka topik lah ya. Tadi masih seputar pelayanan yang pelayanan rumah sakit nih ya, kan itu kan banyak sekali ya. Tadi mungkin bisa dari sisi antriannya dan lain sebagainya, seperti itu.
4: Iya, dan Citra, tadi juga sudah ada yang gabung melalui YouTube kami ya, ada @miftahurrahman ini juga yang mengeluhkan jalan ini apa, perkemahan Kendali ya. Sada Kaliori Kalibagor Banyumas itu jalan masuknya berlubang dan belum diperbaiki. Mohon diperhatikan ya ini. Oke, terima kasih Pak Miftahul, ini kami teruskan kepada petugas kami untuk dilanjutkan, untuk dicarikan solusinya ya.
0: Oke, baik, nanti kita masih tunggu atensi dengar Anda pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan hadirkan dulu lagi nih ya, satu buah lagu spesial untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih masih menemani Anda di Halo RRI. Dan bagaimana nih Kak Citra, kita masih menyambungkan kembali ke Pak Rusli dari DPU Banyumas ini ya.
2: Iya, ini kita masih
1: Yang kemarin sudah dari Pak, siapa nih kemarin ya Pak?
2: Pak Wibowo. Iya, mungkin bisa dibaca dulu aja kita lagi
1: Pak
2: ya.
1: Pak Wibowo ya, yang ada di Sumbang Banyumas ya. Ini izin menyampaikan keluhan, alhamdulillah Jalan Raya Batu Raden Timur ini sudah diperbaiki. Kami merasa senang dan nyaman sekali, aksesnya tambah baik. Namun ada yang dikeluhkan yaitu terkait kualitas jalannya ya. Ini jalan baru tapi gampang rusak. Dan area dari mulai pasar Kemukusan sampai pasar Sikapat dekat Puskesmas Sumbang 2 itu aspalnya pada mengelupas. Sudah banyak titik yang ditambal. Nah sekarang banyak juga yang rusak belum diperbaiki. Ini gimana tindak lanjutnya? Gimana pengawasan saat perbaikan jalan dan juga pemeliharaannya?
2: Baik. Dan kali ini kita sudah terhubung ya dengan narasumber yang nanti akan langsung menjawab tadi pertanyaan dari Pak Wibowo. Ini bersama dengan Pak Rusli dari DPU Kabupaten Banyumas nih. Selamat pagi Pak Rusli.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Iya, Pak Rusli, ini kemarin sudah sempat kita share juga ya Pak ya, pertanyaan dari pendengar yang mereka menyampaikan keluhannya nih di Jalan Batu Raden Timur ini sudah diperbaiki. Ini mereka mengapresiasi sekali, sangat senang, sangat nyaman karena aksesnya bertambah baik. Namun ada juga lagi nih Pak yang dikeluhkan, yaitu terkait dengan kualitas jalannya. Jalannya baru tapi gampang rusak. Ini areanya mulai pasar Kemukusan sampai pasar Sikapat nih Pak, dekat Puskesmas Sumbang 2. Itu kenapa nih Pak? Apakah jadi aspalnya tuh katanya mengelupas dan sudah apa nih banyak titik-titik yang ditambal dan juga banyak yang sudah rusak belum diperbaiki. Ini bagaimana nih Pak Rusli menanggapinya? Monggo Pak.
3: Terima kasih Mbak. Mbak siapa saya lupa.
2: Iya, dengan Citra dan juga Putri.
3: Mbak Citra dan Mbak Putri, ya. Terima kasih. Itu tadi masukannya dari Pak siapa ya tadi?
2: Dari
3: Sumbang,
2: Pak
3: ya.
2: Wibowo.
3: Pak Wibowo, ya. Jadi gini Mbak, untuk Jalan Batu Raden Timur atau yang biasanya kami sebut ruas Jalan Karangcengkar Timbakus itu adalah salah satu jalan kabupaten yang kemarin itu mendapatkan bantuan dari anggaran APBN melalui program Impres Jalan Daerah. Jadi karena adanya keterbatasan anggaran di APBD, kami untuk memperbaiki jalan kabupaten berusaha untuk mencari anggaran ke pusat. Salah satunya adalah Impres Jalan Daerah yang sudah bisa dilaksanakan di Jalan Karangcengkar Timbakus. Nah, terkait dalam kondisi saat ini memang ada beberapa yang rusak. Memang dalam pengamatan kami dan ini kan yang mengerjakan APBN ya, Mbak. Jadi kami menerima nantinya adalah hibah dari pusat ke kami. Tapi prinsipnya itu masih dalam masa pemeliharaan. Jadi nanti pada saat ada yang kalau yang sekarang itu namanya serah terima pertama atau PHO. Nantinya

0: masa pemeliharaan selama 1 tahun, yang nantinya perkiraan kami itu selesai sekitar bulan November. Nah, nanti sebelum itu jadi serah terima pekerjaan yang terakhir, ada kewajiban dari kontraktor yang melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki jalan yang ada sekarang. Ya, jadi nanti setelah nantinya jalan itu akan kami terima, jalan itu akan diperbaiki lagi sebelum serah terimanya ke kabupaten. Terkait yang rusak, memang itu ada titik-titik yang di situ secara drainase memang agak belum bisa dikendalikan. Nah, ini ada informasi seperti ini dari Pak Wibowo, nanti kami juga ngasih masukan ke PPK Jalan Nasional yang mengerjakan atau yang menjadi pengampu kegiatan karang cekak limbah kuus ini, untuk nantinya titik itu jadi prioritas pada saat nanti sebelum ada serah terima terakhir dari kontraktor ke balai, dan nanti dari balai diserahkan ke kami kabupaten, gitu Mbak.
1: Okay.
0: Jadi yang perlu kami informasikan itu tadi, memang namanya kerusakan jalan banyak faktor ya Mbak. Pertama tadi faktor drainase itu kalau memang tidak terkendalikan, akhirnya memang bisa tadi kayak bikin aspalnya jadi mengelupas. Yang kedua adalah terkait pengendalian muatan kendaraan yang melintasi. Jadi jalan kami atau jalan kabupaten memang didesain untuk jalan dengan kapasitas kendaraan yang lewat adalah muatan 8 ton. Nah, manakala nantinya terjadi kendaraan-kendaraan mungkin yang lewat situ melebihi batas kekuatan, ya akhirnya memang jalan itu kekuatannya jadi berkurang. Yang biasanya mungkin kami dalam perencanaannya bisa 5-10 tahun, mungkin bisa berkurang tidak sampai 5-10 tahun. Kira-kira seperti tambah informasinya Mbak Citra.
1: Oke. Baik. Jadi sudah akan ditindaklanjuti ya Pak, tinggal menunggu saja ya.
0: Ya, karena itu nanti sebelum diserah terimakan ke kami ke kabupaten, nanti ada perbaikan sebelum serah terima akhir atau final line over gitu.
1: Iya, baik. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih Bapak atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi nih Pak.
0: Ya. Jika ini juga masukannya, terima kasih. Nanti segera kami informasikan juga untuk ke PPK Jalan Nasional, biar nanti dalam proses begitu Mbak Citra.
1: Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Rusli atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Iya, baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak jawaban dengan sangat lengkap ya, dari Pak Rusli Kurnia ST ya, Kabid Jalan dan Drainase DPU Banyumas, atas pertanyaan dari pendengar kita Pak Wibowo yang ada di Sumbang Banyumas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi ini yang sangat bermanfaat tentunya ya. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali, ini cukup panjang ini yang disampaikan ya. Ini dari Pak Wahyu Sentosa di Purbalingga ya. Saya gimana nih, kita bacakan langsung ya?
3: Mungkin nanti dulu ya, kita biar kita bisa sortir dulu nih kira-kira tentang apa. Kita kasih lagu dulu aja.
2: Oke. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini ya. Tadi sudah kita tampung beberapa atensi dengar Anda, untuk Anda yang sudah bergabung tadi melalui WA ya di 08 11 24 0911, dan juga tadi kami sudah membantu juga nih ya untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu pendengar. Dan kali ini kami sudah kembali terhubung nih ya dengan narasumber yang akan menjawab ini pertanyaan di Halo RRI hari Senin kemarin ya.
1: Yes.
0: Mengenai apa nih Putri, nih
1: ini, boleh dibaca. Ini ya dari Pak Putra yang ada di Rembang ya. Ini petani di musim kemarau gagal panen, saluran irigasinya ini bagaimana ini?
0: Oke, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Bapak Budi.
1: Pak
0: beliau
1: Budi ya di DPUPR Purbalingga ya.
0: Iya, beliau ini adalah Kabid Sumber Daya Air ya dari DPUPR Kabupaten Purbalingga. Iya. Selamat pagi Pak Budi.
2: Selamat pagi Mbak Dewi.
0: Iya, dengan Citra dan juga Putri ini Pak. Iya, baik. Oke, baik Bapak, terkait dengan pertanyaan tadi Pak, barangkali bisa langsung ditanggapi mengenai adanya gagal panen ya karena musim kemarau, saluran irigasinya ini bagaimana nih Pak? Ini pertanyaan dari Pak Putra di Rembang, monggo Pak.
2: Oke, siap. Terima kasih, selamat pagi atau menjelang siang untuk warga pendengar RRI Purwokerto ini. Terkait aduan gagal panen di daerah Kecamatan Rembang, memang kami perlu kejelasan posisinya. Sebetulnya kami kemarin hari Senin rapat dengan Dinas Pertanian, yang mana di situ ada petugas Kementerian Pertanian di wilayah Rembang. Beliau mengatakan air di wilayah Rembang itu dapat dikatakan cukup. Cuman di petani di sana itu untuk pola tanamnya itu tidak mengikuti SK Bupati terkait dengan pola tanam. Sehingga kami dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang sumber daya air sudah membuat jadwal pola tanam di seluruh Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini pola tanam, SK pola tanam ini atau jadwal tanam ini untuk di bulan musim-musim kemarau seperti ini, kami memang arahkannya itu untuk tanaman palawija. Karena memang umumnya di musim kemarau itu debit air itu sangat berkurang karena saluran irigasi umumnya di wilayah Kabupaten Purbalingga itu ambil dari sungai, dan sungai itu terpengaruh dengan curah hujan yang ada. Ketika curah hujannya sedikit, berarti debit air di sungai itu menurun drastis, malah bahkan ada yang mungkin sampai kering atau tidak ada airnya. Sehingga kami himbau kepada masyarakat petani khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti pola tanam atau jadwal tanam yang sudah ada, yaitu sudah kita buat di tingkat kabupaten. Karena kita kan sudah memikirkan bahwa di musim-musim kemarau ini pasti debit akan berkurang. Makanya kami himbau di musim kemarau, kami himbau untuk penanaman palawija. Mungkin sementara itu Mbak Cita.
0: Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana Pak prioritas dari DPUPR ini Pak untuk melakukan pemeliharaan Pak, agar fungsi saluran ini tetap optimal?
2: Oke. Untuk pemeliharaan jalan irigasi di wilayah Kabupaten Purbalingga, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengajukan alokasi anggaran khususnya di Impres atau kita melalui aplikasi Sipuri. Dan tahun ini kita ada sekitar 36 DI atau daerah irigasi yang kita ajukan melalui aplikasi Sipuri. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan kurang lebih 26 DI di wilayah Kabupaten Purbalingga. Menurut informasi dari Balai Besar Wilayah Serayu Opak yang berada di Yogyakarta, dana alokasi yang untuk kegiatan Sipuri ini sedang digodok di tingkat kementerian. Ya, kami mohon doanya kepada masyarakat Purbalingga supaya perjuangan kami dalam mengajukan kegiatan rehab baik bendung maupun jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Purbalingga yang mana ada 26 desa sudah disetujui oleh tim verifikator baik dari BPWS maupun dari pusat kementerian dengan harapan ketika itu sudah disetujui anggaran segera dialokasikan. Dan kalau alokasi anggaran ini sudah dialokasikan, menurut informasi dari BPWS SO, tahun ini akan dilaksanakan kegiatan fisiknya. Perkiraan dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Untuk Kabupaten Purbalingga, DI yang sudah disetujui dengan total anggaran kurang lebih 136 miliar lebih. Termasuk ada 10 jaringan tersiernya. Itu ya, mohon doanya pada masyarakat wilayah Purbalingga apa yang kami perjuangkan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian PU itu sendiri. Mungkin itu Mbak Chandra.
1: Iya, Pak Putri, Pak dan Citra. Iya, baik. Bapak, Pak Budi nih, apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, dan kelompok tani, Pak, untuk bisa membantu menjaga saluran irigasi agar tetap berfungsi baik selama musim kemarau, Pak? Kemudian, dan bagaimana bentuk kolaborasinya juga, Pak, yang dibangun DPUPR ini dengan mereka, Pak?
2: Oke. Ya, harapan kami kerjasama dengan kolaborasi dengan warga masyarakat di sekitar saluran irigasi itu, satu, jangan membuang sampah pada saluran irigasi. Memang nampaknya ini fenomena yang ada itu di Jakarta kan kita sering adanya sampah di saluran-saluran atau di sungai. Nampaknya budaya itu sudah mulai merambah ke daerah. Khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, ketika ada saluran, warga itu membuang sampah ke saluran sehingga dapat mengganggu aliran air masuk ke berbagai saluran irigasi yang ada. Kemudian yang kedua, harapan dari masyarakat ikut membantu karena memang keterbatasan kami terkait tenaga untuk mengoperasionalkan saluran irigasi, warga ikut berpartisipasi dalam menjaga aset yang ada. Karena ada beberapa DI khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga itu ada pintu-pintu saluran irigasi itu ada yang dicuri. Kami juga tidak tahu nih yang nyuri siapa, juga kita tidak tahu, sehingga akan mengurangi fungsi saluran itu sendiri. Kemudian Mbak Chandra, ini untuk Citra. Mbak Citra, untuk yang apa?
0: Iya.
3: Mahar yakin.
0: Citra dan Putri, Pak, ya.
2: Iya nih.
0: Ya, gak apa-apa, Pak, lanjut, Pak.
3: Ya, maklum nih, agak tua.
0: Foto nopo-nopo, Pak, santai saja.
2: Mungkin mohon informasi untuk yang gagal panen ini tepatnya di Rembang itu lokasinya di desa mana ya?
1: Oke, siap. Siap, nanti akan kami ini ya, Pak, kami sampaikan juga ke pendengar kita yang kemarin sudah bertanya ya, Pak.
2: Ya, siap. Kemudian juga kami bisa informasikan ini untuk di daerah Rembang, kita ada alokasi anggaran di tahun ini, itu di daerah irigasi Canas, tepatnya di desa Makam. Tahun ini kita ada kegiatan di sana untuk perbaikan saluran.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Bapak atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini, Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Budi untuk tanggapannya. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Budi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, tadi sudah ada jawaban langsung juga ini ya dari Pak Budi ya terkait pertanyaan dari Pak Putra yang ada di Rembang.
1: Iya, barangkali nanti Pak Putra bisa menambahkan kembali ya titik lokasinya di mana biar langsung di ini juga nih langsung dikerjakan ya. Dan baik pendengar Pro 1, untuk Anda pastikan terus masih simak Halo RRI menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Oke, baik pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI. Masih ada sedikit waktu, kurang lebih 5 menit ke depan aja ya, untuk Anda yang mau gabung bersama kami silakan, baik di 6323336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 24 0911.
3: Iya, dan terima kasih ini dari Pak Wahyu Sentosa di Purbalingga yang sudah memberikan ringkasan materi atas apa yang jadi topik kita tadi pagi ya, tentang antrian di rumah sakit ini bagaimana solusinya ya. Ini Pak Wahyu merangkumkan nih kelebihan sisi positif ya
2: dari pelayanan ini ya.
3: Ya di rumah sakit tuh seperti akses kesehatan jadi lebih merata ya. Orang dulu ke rumah sakit karena biaya, sekarang bisa berobat, operasi jutaan, rawat inap ini bisa ditanggung oleh BPJS. Kemudian biaya jadi terjangkau ya, buat kelas 1, 2, 3 iurannya masih manusiawi, dibayar umum. Kemudian banyak rumah sakit yang sistemnya juga sekarang sudah rapi, BPJS sudah digital, antri bisa pakai JKN, ini betul sekali ya, jadi lebih cepat, tidak ada antrian yang mengular di lokasi. Kemudian keluhan yang sering muncul misalnya antrian panjang, rujukan berbelit ya, karena sekarang harus ke faskes dulu itu pintu rujukan ke rumah sakit yang tipe-tipenya.
2: Iya, jadi ya, kalau ke faskes itu juga kadang nggak bisa langsung dapat rujukan juga, jadi kayak harus beberapa pemeriksaan. Betul. Baru bisa dapat rujukan ya, gitu.
3: Ada juga perbedaan pelayanan ya. Nih, ini stigma aja barangkali
2: ya. Iya, betul-betul.
3: Kemudian ada klaim dan juga obat yang terbatas ya, ini juga jadi keluhan juga. Akar masalahnya bukan hanya di rumah sakit ya, tapi kemudian BPJS juga sering telat bayar klaim dari rumah sakit.
2: Okay.
3: Ini kuota pasien BPJS per hari juga dibatasi, jumlah dokter spesialis kurang, jadi rumah sakit, BPJS, dan pasien sama-sama ketekan ya. Dan kesimpulan singkatnya ini, BPJS sistemnya bagus, eksekusinya masih timpang ya. Terima kasih banyak, ini menarik ini ringkasan yang disampaikan oleh Pak Wahyu Santosa yang ada di Purbalingga. Barangkali nanti Mbak Gatekeeper dan Mbak PA kita nanti barangkali akan juga meneruskan ke ini
2: pihak ya, terkait lah ya, ke rumah sakit ya, ataupun dari pihak BPJS sendiri ya, gitu ya.
3: BPJS barangkali ya.
2: Ya okay. Pasti memang benar banget ya kalau kita ngomongin tadi pelayanan kesehatannya memang berbagai macam. Ada banyak sisi kelebihannya, tapi juga kadang-kadang ada, ya balik lagi ya, gak semuanya sempurna ya. Kadang-kadang ada aja gitu ya. Baik mungkin tadi ya dari antrian, rujukannya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, terima kasih ini untuk Anda yang sudah bergabung memberikan masukannya, karena memang tadi benar tujuannya ini mulia sekali, karena semua orang ini berhak berobat, tapi kadang-kadang PR beratnya ini ada di pemerataan, kemudian kecepatan pelayanan dan juga komunikasi, baik mungkin itu antar BPJS ataupun rumah sakit dan juga pasien.
3: Iya, dan tentunya setiap pasien juga berharap mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan juga profesional ya tentunya ya. Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di Halo RRI harus kita tuntaskan sampai di sini saja, dan kami haturkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI. Besok hari Jumat kami upayakan untuk bisa langsung mendapatkan jawaban ya dari pertanyaan atau aduan Anda yang sudah gabung, baik melalui line telepon ataupun WhatsApp di 08 11 24 0911.
2: Oke, dan akhirnya kita harus pamit undur diri di Halo RRI pagi hari ini di Purwokerto pagi ya, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan kami sampaikan mohon maaf ya untuk Anda yang sudah bergabung namun belum terjawab di edisi hari ini. Besok kita akan kembali lagi ya, tentunya di Purwokerto pagi seperti biasa pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Okay, akhirnya saya Citra
2: dan juga Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di kesempatan pagi hari ini di sepanjang Purwokerto siang ya pendengar, kurang lebih 1 jam ke depan, mulainya dari 10.05 waktu Indonesia Barat sampai dengan menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Undang Rizky kembali hadir menyapa Anda semuanya di spesial dialog sanksi di kesempatan pagi hari ini yang akan mengangkat tema memahami bagaimana hukum melarang judi, sanksi soal anti narkoba, korupsi dan juga judi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, judi online kini merajalela di tengah masyarakat. Jeratan digitalnya menghancurkan ekonomi keluarga, merusak mental hingga memicu kriminalitas baru. Pemerintah Indonesia khususnya ini terus memperketat pengawasan dan menindak tegas para pelaku. Sanksi soal anti narkoba, korupsi dan juga judi. Edisi pagi hari ini akan mengangkat tema memahami bagaimana hukum ini melarang judi di Indonesia. Aturan pidana siap menjerat bandar serta pemain tanpa pandang bulu. Penegakan hukum menjadi benteng utama untuk memberantas kebiasaan destruktif ini sampai ke akar-akarnya. Tentunya pagi hari ini pendengar obrolan sanksi di Persatu RRI Purwokerto sudah hadir di studio ada beliau, Pak Dwiki Oktobrian SHMH. Ini adalah dosen konsentrasi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Brian.
1: Selamat pagi juga Mas Rizky.
0: Sehat Pak Brian ya pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Ini juga pendengar Pro 1 di mana Anda berada juga semoga dalam keadaan sehat terus dan tentunya bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa halangan apapun. Pak Brian, ini kalau misalkan ngomongin judi ya Pak Brian ya, lekat sekali hukum istilahnya ya hubungannya dengan hukum gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi di bridging ini kalau misalkan bandar, pelaku ya dan lain sebagainya ini nantinya kalau misalkan ketahuan gitu ini akan dijerat hukum. Tapi sebelum kesana Pak Brian ya, ini kalau misalkan kita ngomongin judi, apalagi judi online ini kan judi online, judi offline dan sebagainya. Kalau misalkan kita ngomongin judi secara general, apa yang kemudian dimaksud judi, Pak Brian? Seberapa komplekskah yang dinamakan judi? Apakah harus berbasis pakai HP aja atau mungkin judi yang pakai duit aja atau mungkin lebih sekedar dari itu, Pak Brian, untuk awal kita ngobrol pagi hari ini?
1: Ya, sebenarnya KUHP versi yang lama ya, itu telah mendefinisikan apa itu perjudian, ya, bahwa perjudian itu adalah permainan yang didasarkan pada peruntungan. Itu yang kalau orang menang itu semata-mata karena dia sering memainkannya saja itu. Nah, aturan di kita itu lebih mendefinisikan judi secara substansialnya, bukan ke metodenya. Artinya mau luring atau mau daring online, ya definisi judi itu sepanjang memenuhi sebagai pertaruhan yang cenderung karena peruntungan, ya itu adalah judi sebenarnya.
0: Jadi bukan hanya sebatas, mungkin kalau misalnya kita ngomongin yang tren zaman sekarang, judi online pakai HP, kemudian ada medianya, aplikasi atau mungkin website, lebih dari itu ya?
1: Lebih
0: bahkan,
1: dari itu.
0: Bahkan kayak sabung ayam, atau mungkin kayak, ini lagi ramai Pak Brian itu ya, Piala Dunia. Yeah. Ada yang kemudian ini tim A, B, C, yuk siapa menang nanti malam hari ini menang, di track dan sebagainya, ini termasuk judi sederhana atau seperti apa Pak Brian melihatnya?
1: Iya. Yeah. Sepanjang ada nominal yang dipertaruhkan ya, maka itu sebenarnya adalah judi gitu. Ya kalau dulu kan kita sebelum kenal internet kan ada telepon ya begitu. Jadi orang berjudi tidak harus bertemu secara tatap muka, tapi sepanjang ada komunikasi di dalamnya dengan media komunikasi apapun, telepon, internet ya, sebenarnya itu masih bisa disebut perjudian.
0: Gitu. Yang penting ada taruhan, apalagi ada nominalnya. Ini kan berarti semakin masif untuk kemudian dikatakan sebagai judi. 2026 ini Pak Brian ya, dewasa ini kita tahu bersama perkembangan internet, media komunikasi dan lain sebagainya ini berkembang sangat pesat. Bahkan sampai penjuru Indonesia gitu. Ini udah mungkin tercover dengan adanya hadirnya internet gitu ya. Kalau misalnya kita melihat tren kasus judi, khususnya judi online di Indonesia nih Pak Brian sebagai praktisi dan juga akademisi hukum gitu ya. Yang terjadi di masyarakat saat ini secara umum seperti apa Pak Brian melihatnya?
1: Saya bukan pengamat yang baik ya, tapi saya mohon izin untuk menggunakan data PPATK aja.
0: Boleh.
1: Ada data menarik untuk 2024 dan 2025. Kalau 2025 kan belum dirilis ya. Yeah. Di kita bandingannya begini aja nih, di 2 tahun terakhir ya. 2024 jumlah transaksi itu 209 juta. Dengan nilai transaksi 359 triliun, sorry. Di 2025 jumlah transaksinya meningkat 422 juta dengan nilai transaksi 286 triliun. Simpulannya apa? Nilai transaksinya turun 10% tapi jumlah transaksinya naik 110%. Apa yang bisa kita asumsikan ya, begitu. Bagi saya, tafsir yang boleh saya ajukan adalah nilai transaksinya mengecil, tapi jumlah orang yang bermain lebih banyak.
0: Semakin banyak.
1: Lebih banyak. Bahkan kalau nilai transaksinya mengecil, artinya, mohon maaf, meskipun ekonominya seret, ternyata judi itu masih menjadi pilihan yang logis dilakukan untuk orang-orang yang kecanduan judi. Gitu.
0: Masih menjadi primadona gitu ya di kalangan masyarakat ya, walaupun sekarang lagi ramai indeks ekonomi sedang sempit dan sebagainya, tapi kalau misalkan melihat data yang kemudian tadi Anda paparkan ini ya, seperti berarti sebagai orang awam kalau misalkan melihat data ini baiknya seperti apa Pak Brian, apakah setiap transaksi monthly atau mungkin per tahun atau seperti apa biar kita ini tidak apa ya kemudian ini terpaku ini transaksi per tahunnya turun nih, nanti kita langsung nyimpulkan turun dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Brian?
1: Ya, ini kan data makro ya. Kalau dipecah per kabupaten, memang kita harus ngecek satu-satu, begitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, wajar jika jumlah transaksi ataupun nilai transaksi itu tidak memperlihatkan penurunan yang signifikan. Itu karena orang hari ini, kalau mau bermain judi bisa mempergunakan internet. Yeah. Nah, internet ini kan borderless ya. Internet itu berhasil membuat kita bekerja dengan lebih efektif, efisien. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia manapun. Itu artinya hal baik bisa jadi semakin baik. Dan yang buruknya adalah hal buruk bisa jadi semakin buruk. Termasuk dalam persoalan perjudian. Itu.
0: Oke, ini... Ya kalau misalkan ngomongin internet ini ya plus minus ya, bahkan bukan hanya internet, segala hal ini ya juga ada plus minusnya ya. Baik, pendengar saya ingatkan untuk Anda yang mungkin barangkali hendak bergabung bersama obrolan kami di Sanksi pagi hari ini dengan mengatema memahami bagaimana hukum melarang judi, Anda bisa mengajukan pertanyaan via line telepon kami di 632336 atau di 0811-254-0911 via WhatsApp call atau mungkin pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui tayangan audiovisual di YouTube channel RRI Purwokerto. Pak Brian, ini kalau misalkan tadi balik lagi ya, judi ya. Judi banyak, kemudian ada yang kemudian judi online, judi offline. Kita fokuskan dulu ke judi online karena ini sedang marak-maraknya gitu ya. Karena memang semua orang juga berpotensi menyentuh judi online tersebut ya. Dari kacamata Pak Brian ini, mengapa judi online khususnya di Indonesia gitu Pak Brian ini begitu cepat meluas dan bisa dikatakan ini sangat sulit diberantas dibandingkan judi konvensional. Kalau misalkan ini kan ada dua pandangan nih, menurut Pak Brian seperti apa dan setuju nggak judi online ini ternyata lebih sulit diberantas daripada judi konvensional Pak Brian?
1: Ya, saya pikir memberantasnya pasti lebih sulit ya. Begitu. Yang mau saya sampaikan adalah ini tuh jenis patologi sosial ya, ini penyakit masyarakat yang memang hakikatnya itu sepertinya dinolkan itu memang susah. Begitu. Artinya ini adalah masalah secara global, orang negara di belahan manapun mengalami masalah perjudian.
0: Sama gitu. Ya, ini berarti masalah internasional ya.
1: Sama,
0: Pak.
1: Sama masalah internasional gitu. Kalau kita pakai kacamata kriminologi ya, memang tidak setiap kejahatan itu terjadi karena keterbatasan akses finansial, gitu ya. Tidak setiap kejahatan alasannya itu. Tapi memang sangat banyak kejahatan-kejahatan muncul itu karena kita sangat terbatas untuk tahu bagaimana cara-cara yang legal untuk bisa menjadi lebih sejahtera saja, gitu. Nah, secara kebetulan ya, internet itu kan menyediakan berbagai macam cara-cara yang tidak legalnya. Meskipun kita tidak meminta, tapi kita sering dengar berita kejahatan-kejahatan apapun, itu dalam sudut pandang tertentu, mungkin ya, orang akan punya pengetahuan bahwa, oh ternyata cara ini bisa jadi kaya. Kalau dia pernah lihat ada orang-orang main judi menang, dia bisa saja berpikir bahwa, oh nampaknya cara ini bisa untuk menjadi kaya.
0: Mudah, begitu. Cepat, dan gak merepotkan gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan iming-iming demikian gitu. Betul. Ya Pak Brian.
1: Bahkan apa namanya, kalau saya sambung lagi ya, kadang-kadang cara untuk menjadi kaya secara legal itu ternyata berbiaya lebih mahal loh. Begitu. Okay. Contoh dulu kan kita kenalnya kan kalau mau sukses orang harus kuliah. Kuliah kan harus bayar begitu. Sekarang gak mesti kuliah. Tapi kalau kita ikut kelas-kelas lainnya, ikut podcast-podcast lainnya, kan kadang-kadang kita juga tetap diarahkan untuk membayar kelas-kelas untuk bisa berjualan dengan lebih mahal. Kalau kita berjualan online juga kadang kita juga perlu apa, perlu voucher-voucher yang akhirnya membuat itu semua terlihat lebih mahal.
0: Dan tawaran-tawaran tersebut ini tentunya ya secara tidak langsung ini mendikte gitu ya para penggunanya untuk mau nggak mau harus kesana gitu ya, kayak tadi Pak Brian ini mencontohkan ikut kelas dan sebagainya. Yang pertama sih ya gratis, tapi nanti di tengah jalan ada beberapa fitur yang kemudian ternyata mesti dibuka dengan dibayar gitu. Tapi ini menjadi satu problem juga gitu ya Pak Brian, kayak tadi deh, satu faktor yang kemudian nggak bisa menjadi the one and only penyebab maraknya judi di Indonesia adalah ada ekonomi gitu ya. Faktor teknologi yang kemudian semakin mudah diakses oleh semua orang di Indonesia juga ini menjadi, mungkin barangkali kalau misalnya saya boleh ngomong, menjadi salah satu faktor pendukungnya juga gitu ya. Dengan akses yang mudah, mungkin internet yang murah, pakai wifi di mana-mana juga ada. Tapi ini menjadi satu gambling juga Pak Brian. Ini di sisi lain negara juga digenjot, dipaksa untuk kemudian beralih ke semuanya digital. Tapi digital juga ini mengakibatkan orang-orang ini semakin mudah untuk dalam tanda kutip melakukan hal-hal negatif. Pak Brian mungkin boleh sebagai akademisi gitu ya, melihatnya seperti apa, dan ada gak sih beberapa tips yang kemudian bisa diterapkan gitu ya, khususnya kepada anak muda untuk kemudian tidak gampang terjerumus. Lihat iklan sedikit tergiur, lihat ini sedikit tergiur dan sebagainya. Apalagi di zaman serba artificial intelligence gitu ya Pak Brian, monggo.
1: Ya, saya kalau boleh mengutip ini ya, hasil survei literasi keuangan yang saya baca kalau di OJK yang tiap 3 tahun itu simpulannya memang orang-orang Indonesia itu inklusi keuangannya itu lebih besar daripada literasi keuangannya. Artinya keinginan untuk berinvestasi itu melampaui daripada pemahaman tentang investasinya, begitu. Nah, yang mau saya sampaikan begini ya, memang kadang-kadang judi itu kan juga dilihat sebagai investasi ya. Kalau menang kan analisis kan gitu.
0: Karena investasi kan modalnya 1.000, kembalinya 2.000 gitu ya. Konsepnya hampir sama.
1: Semua yang pernah menang akan menyebutnya analisis. Ada pola-pola tertentu. Pada saat dia kalah, dia baru menyebutnya sebagai judi kan gitu. Pada akhirnya yang mau saya sampaikan adalah yang paling utama adalah tentang pengendalian diri ya gitu. Semua teori-teori kriminologi itu akan berpusat pada mencegah kejahatan. Itu bukan soal negara mampu atau tidak menutup kejahatannya, tapi sejauh mana antar individu itu bisa mengendalikan dirinya sendiri, begitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh negara itu kan memblokade saluran-saluran perjudian, gitu ya. Tapi kalau ternyata masyarakatnya sendiri, bukan berarti saya ingin menyalahkan masyarakat ya, begitu. Tapi kalau ternyata mengendalikan diri itu masih menjadi persoalan yang belum tuntas, nampaknya semua cara-cara yang dilakukan oleh negara itu bisa jadi tidak efektif loh, begitu. Ya, ambil contoh, negara memblokir beberapa situs, tapi orang-orang kita ngerti yang namanya VPN, gitu.
0: Ya. Pintu depan ditutup, ada pintu samping.
1: Ya,
0: pintu gitu. Samping itu pakai belakang, betul, gitu. Ya.
1: Padahal saya pikir VPN juga tidak didesain untuk main judi ya, begitu ya. Tapi kan soal bagaimana cara kita ketemu teknologi, kita punya

0: beli kendaraan, mempersiapkan dana pendidikan, begitu ya. Tapi kalau sekarang kan, kalau dengan judi kan akhirnya semua dicari cara tercepat, gitu. Bahkan pernah ada gejala ini kan, forced home sales. Orang bahkan mampu untuk menjual rumahnya sendiri hanya untuk bermain judi.
1: Gitu. Makanya sekarang gak heran gitu ya Pak Brian, kalau misalkan ada orang yang kemudian ya tadi ya, keluarganya hancur, semua harta bendanya hilang dan sebagainya karena judi gitu Pak Brian ya. Baik, Pak Brian, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bisa bertanya melalui telepon atau mungkin WhatsApp di Pro 1 RRI Purwokerto.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda kembali mendengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, spesial dialog sanksi dengan mengangkat tema memahami bagaimana hukum ini melarang judi bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada beliau, Bapak Dwiki Oktobrian SHMH, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Pak Brian, masih semangat nggih?

0: Di hari ini ya Pak Brian ya.
1: Ya.
0: Siang baik. Ya ini kembali saya hadirkan pagi-pagi-pagi ya ini siang ya. Tapi gak apa-apa semangatnya selalu pagi ya Pak Brian ya.
1: Iya.
0: Pak Brian ini ada beberapa pertanyaan. Saya tanyakan dulu mungkin ya. Yang pertama ini dari Freddy Samuel yang ada di Purwokerto ya. Assalamualaikum, selamat siang ya dari Purwokerto. Izin bertanya ke narasumber. Bisakah peran pemerintah untuk menutup akses judol tersebut? Ini kemudian sabung ayam ini bisa meningkatkan pendapatan warga sekitar lokasi sabung ayam. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai. Terima kasih dari Edi lah ini. Mungkin bisa gak sih sebenarnya pemerintah ini memberantas judi online ya. Tapi kalau misalnya ngomongin sabung ayam judi offline ini ternyata bisa meningkatkan pendapatan warga ya. Walaupun ilegal dan termasuk judi. Karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Mungkin ada beberapa solusi yang kemudian bisa diwakilkan oleh Pak Brian. Monggo Pak Brian.
1: Kalau bagi saya ya, kalau dalam perspektif hukum pidana itu kan kita harus melihat sesuatu secara adekuat ya, secara general begitu. Apakah betul bahwa judi dapat menjadi pendapatan negara kan itu? Dulu kan tahun 57 kita melakukannya, begitu kan? Dulu tahun 57 dan tahun 74 kita berhenti melakukannya, gitu ya. Alasan kita berhenti melakukannya karena judinya itu nggak terkendali, begitu. Nah, karena kita punya sejarah seperti itu, ya tentu kita tidak perlu mengharapkan bahwa dari aktivitas perjudian kemudian dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan baru untuk negara, gitu. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Gitu.
0: Berarti apapun alasannya yang namanya judi ini tidak dibenarkan ya Pak Brian ya di Indonesia ya. Entah itu apapun alasannya mungkin karena faktor ekonomi, pendapatan negara apalagi itu berarti ya. Gak bisa dibenarkan ya Pak Brian.
1: Saya mungkin nambahinnya begini Mas, bisa aja kan ada orang beragumen begini. Saya bisa loh mengatur diri saya untuk hanya mengeluarkan 50 ribu maksimal tiap hari hanya untuk bermain judi.
0: Okay.
1: Ya. Kalau ada dan mampu, hukum pidana harus menganggapnya sebagai kumpulan orang-orang deviasi. Okay. Ini kumpulan orang pengecualian begitu. Kalaupun ada yang mampu untuk mengendalikan, ya biarlah begitu. Tapi kan hukum pidana melihatnya bahwa hukum pidana melihat orang-orang itu relatif tidak mampu mengendalikan hal-hal seperti ini.
0: Dan itu sudah terbukti gitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah terbukti ini. Dulu begitu. Mohon maafnya karena sudah terbukti maka tentu tidak disarankan untuk dibuka kembali. Nah, kemarin kan pernah ada info bahwa, saya lupa ya, saya tidak memahami bidang ini, tapi kalau nggak salah kan ada di KBLI ya, yang urusan perizinan itu muncul judi. Yang saya tahu itu hanya persoalan nomenklatur investasi dalam kacamata internasional aja. Begitu. Kita memang menyediakan di aplikasi ada izin itu, tapi itu izin yang tidak mungkin diproses, karena tadi ada Undang-Undang 774, ada KUHP, termasuk KUHP yang baru pun tidak menyediakan pengecualian izin dalam bentuk apapun. Artinya kegiatan usaha perjudian itu sudah resmi menjadi usaha yang ilegal sejak tahun 74. Begitu.
0: Okay. Apalagi di Indonesia ya, walaupun beberapa negara ini ya, membolehkan gitu ya, atau mungkin ada beberapa tempat kasino dan lain sebagainya ini membolehkan, tapi khusus di Indonesia karena kita lagi ngomong Indonesia ya, dengan berbagai macam background faktor dan sebagainya ini ya, tidak dibenarkan. Ternyata di KBLI OSS itu ya, berarti ada ya Pak ya?
1: Kemarin kan saya sempat dengar beritanya ada ya, okay. Begitu. Ya tadi saya bilang, waktu saya cermati beritanya memang ya itu adalah konsekuensi logis karena kita mengadopsi ketentuan-ketentuan internasional. Itu cuma konsekuensi karena kita mengubahnya dalam versi standar internasional aja, begitu. Kalaupun dipaksa pun juga pasti akan tertolak. Saya percaya di Mall Pelayanan Publik Banyumas aja itu kegiatan usaha judi itu pasti nggak ada.
0: Nggak ada, begitu. Nggak ada. Oke. Karena itu ada karena mengikuti standar internasional tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dikonvert ke Indonesia ya, emang aturannya nggak ada ya nggak ada. Pak Brian ini mumpung kita lagi ngomongin aturan pasal dan sebagainya gitu ya, sebagai akademisi dosen hukum dan lain sebagainya, mungkin barangkali buat transfer knowledge juga ke para pendengar gitu ya, boleh disebutkan pasal-pasal dalam hukum pidana Indonesia yang secara khusus ini mengatur dan juga melarang praktik perjudian, sekaligus mungkin barangkali kan ada jeratan atau mungkin hukuman yang kemudian diberikan di pasal tersebut ini seperti apa Pak Brian?
1: Ya, dulu kita kan pakainya KUHP lama ya, kan ada istilah 303. Nah, itu memang pasal itu yang ada dalam KUHP lama kita sebelum tahun KUHP baru itu kan berlaku sahnya 2023, tapi mulai diberlakukan efektif 2026 ya. Artinya sebelum tahun 2026 judi itu diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. Bis itu lanjutan ya itu. Di pasal 303 itu diduplikasi ke KUHP baru menjadi pasal 426. Pasal kita sebut 426 aja ya. 426 itu adalah delik-delik untuk bandar judi. Memfasilitasi aktivitas perjudian itu. Sedangkan di pasal 303 bis yang kemudian sekarang menjadi pasal 427 KUHP nasional itu adalah delik bermain judi. Ancamannya beda setengah tuh. Kalau untuk bandar judi itu ancamannya 9 tahun penjara atau denda 2 miliar. Sedangkan untuk 427 bermain judi ancamannya adalah 4 tahun atau denda 50 juta rupiah. Tapi kita juga punya undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE kan undang-undang 11/2008 yang kemudian diubah ke undang-undang 19/2016, diubah lagi dalam undang-undang 1/2024, tapi intinya di versi terakhir pasal 45 ayat 3 yang diatur adalah mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian. Hukumannya 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya kan apa bedanya kan begitu ya. Sederhananya begini, yang diatur dalam KUHP adalah bandar judi dan kemudian main judi. Yang diatur dalam undang-undang ITE adalah mengkampanyekan judi atau memarketing judi. Gitu. Sehingga saat ini kita muncul pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab, sehingga harus berdasarkan tafsir. Kalau yang diatur dalam undang-undang ITE itu bukan main judi online, itu, sedangkan di KUHP nasional itu frasanya cuma bermain judi, pertanyaannya adalah kalau kita main judi dengan menggunakan handphone kita sendiri di ruang tertutup itu termasuk tindak pidana bukan? Kan begitu ya? Itu. Nah, tafsir di saya itu bisa dipakai dengan pasal 427 KUHP atau pasal 303 bis. Karena KUHP itu kan tidak mengatur medianya apa, begitu ya. Artinya sepanjang dia bermain judi baik di tempat tertutup, baik di tempat terbuka, itu adalah tindak pidana. Ada beberapa kasus menarik, berkenan saya membuka catatan saya ya.
0: Saya
1: menemukan di Yogyakarta dan Surabaya. Pertama di Surabaya tahun 2023 register 2237. Seseorang bernama MSQ ya. Saya inisialnya aja ya, enggak usah nama ya, begitu. Main judi dari 21 Agustus 2023 sore hari sampai dengan 22 Agustus 2023 jam 4 pagi. Ketangkap jam 4 pagi, belum 24 jam ya. Mainnya siro888.com. Kenanya 303 ayat 1 ke-3 KUHP dengan hukuman setahun main judi gitu. Terus di Yogyakarta 2024 nomor 261 putusannya. Nama terdakwanya KS. Main judi dari 2021 sampai dengan 2024, tuanloto.net. Kenanya pasal yang relatif sama, 2 tahun 8 bulan. Semua itu dilakukan di tempat tertutup, main judi, begitu. Nah, artinya sebenarnya penegakan hukumnya itu memungkinkan. Contohnya ada, sehingga yang harus kita pertanyakan adalah seberapa sering penegakan hukum terjadi di sekitar kita, karena nampaknya kan kita percaya judinya itu kan masih berlangsung kan, apalagi dalam suasana Piala Dunia seperti ini kan begitu, begitu apa sebagai pembuka tentang ketentuan pasal-pasalnya ya.
0: Ketentuan pasal-pasal ini memang kalau misalkan ngomongin pasal ini sedikit, bukan sedikit ya, sangat rumit gitu ya Pak.
1: Iya,
0: Pak Berian ya, sampai dipikirkan. Ini orang mainnya di mana, pakai apa, sendirian apa enggak? Itu berarti mereka sendirian, enggak ada temannya di sana.
1: Iya, di kedua putusan itu tercatat main sendirian.
0: Sendirian gitu ya, enggak ada teman-temannya. Tapi ini juga menjadi satu, ini juga nih pertanyaan dari saya pribadi gitu ya Pak Brian, terkait dengan orang-orang yang kemudian takut nih akan dijerat kayak tadi kan menyebarkan dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan jerat hukum ini kemudian berlaku juga berarti Pak Brian bagi orang yang mungkin kayak hanya ikut menyebarkan, dulu kan sempat viral tuh beberapa artis ternyata mempromosikan judol dan lain sebagainya. Atau mungkin barangkali ada orang yang tidak sengaja, kayak sering banget saya di browser HP gitu, klik klik klik klik dan lain sebagainya, dan nggak tahu karena itu kan link-linknya seringkali muncul pop up-nya dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Brian, apakah orang-orang seperti itu juga berpotensi ikut terjerat juga atau seperti apa?
1: Ya, kalau di undang-undang ITE itu kan muncul frasa sengaja ya, gitu. Sengaja itu kan bahasa Belandanya kan willen en wetens. Willen itu menghendaki perbuatannya, dan wetens itu bisa membayangkan akibatnya apa, gitu. Sehingga dalam kasus apapun, siapapun ya, mau individu ataupun influencer, pada saat share link perjudian itu, kita harus bertanya terlebih dahulu, begitu. Apakah Anda sadar bahwa Anda mendistribusikan link perjudian, kan begitu? Ya. Apa yang Anda kehendaki kalau link ini Anda sebar, kan begitu? Ya. Orang normal kan harusnya kenanya dari pop-up, ya kan itu ya. Kita biasanya kan orang-orang karena tidak berlangganan layanan streaming, akhirnya kan download secara manual ya, kan itu.
0: Yang ilegal itu kan.
1: Di tiap website ilegal pasti ada pop-up judinya, begitu. Kalau literasinya tidak bagus, dia akan terus klik, dia akan terus tersesat sampai di titik dia akses mobile phone-nya atau akses komputernya terambil oleh websitenya sendiri kan, begitu. Nah, kalau di kasus seperti itu, saya pikir dia tidak memiliki kesengajaan untuk men-share link-nya, begitu ya. Tapi kalau ternyata ada influencer menerima upah di endorsan sana ya, endorsan gitu ya, seharusnya atau hukum pidana akan mencurigainya terlebih dahulu, begitu. Karena kan pada saat dia share, dia kan dianggap tahu atau dianggap pernah mengunjungi terlebih dahulu. Tautan itu isinya apa, begitu? Di dalam tautan-tautan yang isinya permainan ya, itu kan kita harus bertanya juga, apakah untuk memainkannya memerlukan deposit, kan begitu? Kan judi online kan sekarang bekerja tidak hanya dengan websitenya saja. Uang pertaruhan itu kan ditaruh di layanan perbankan, kan begitu, sehingga kan perlu deposit dulu. Nah, kalau itu semua sudah bisa diketahui, ini kan saya pikir sudah menjadi pengetahuan umum ya, begitu. Orang bermain judi kan harus deposit, begitu. Tidak mungkin orang bermain judi kosongan, artinya gitu kan ya. Kalau kosongan jangan, dia cuma trial saja kan, trial. Kan begitu. Nah, kalau hal seperti itu saja dia berusaha untuk tidak mencoba untuk memverifikasinya, menurut saya nggak bisa berlindung dibalik ketidaktahuan, nggak bisa berlindung dibalik ketidaksengajaan, karena dalam hukum pidana itu nggak ada sengaja loh, hanya ada sengaja dan kealpaan gitu. Dan kealpaan itu kan konsepnya itu kurang menduga-duga dan kurang berhati-hati, dia betul-betul nggak bisa membayangkan. Nah, sekarang kalau dia menerima pembayaran, dia harus kita anggap paham, tahu gitu ya. Tahu paham gambarannya dong, kan begitu.
0: Ya, orang secara logika di endorse gitu kan harus tahu knowledge, product knowledge-nya dan lain sebagainya. Mana mungkin dia udah terima transferan bayaran berlindung, oh saya gak tahu ternyata itu judi gitu.
1: Iya.
0: Karena beberapa ini juga ada yang kemudian ditanya, kenapa tega untuk mempromosikan judi? Saya baru tahu ketika viral gitu kan, kayak gak make sense gitu ya Pak Brian ya. Alasan-alasan demikian. Lalu ini Pak Brian, kita ngomongin penegakan hukum terkait dengan judi gitu ya, karena sesuai dengan tema kita siang hari ini, memahami bagaimana hukum ini melarang judi. Setelah hukumnya sudah ada untuk melarang judi, tapi kan hukum ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada penegak hukumnya gitu ya Pak Brian ya.
1: Yeah.
0: Pak Brian ini melihatnya bagaimana penegakan hukum khususnya judi di Indonesia ini, juga menyambung ada satu pertanyaan menarik juga dari penanya yang sama tadi ya, ada Pak Edi, terkait dengan Nah ini, bagaimana menanggapi hukum yang runcing ke atas tumpul ke bawah, Pak Brian? Karena sekarang banyak berita yang berseliweran di media sosial, Pak Brian. Mungkin boleh menanggapi yang terlebih dahulu.
1: Ya, saya kalau dari pengamatan saya ya, saya kalau ngajar kan juga menggunakan metode melihat-lihat putusan pengadilan ya, gitu. Yang saya amati ya, itu artinya kan sebatas yang saya amati saja ya, gitu ya. Berbagai macam kasus-kasus perjudian itu diadili dengan tidak merampas barang-barang yang bernilai finansial signifikan, begitu. Atau juga tidak dijumtokan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, begitu. Artinya kan menurut saya tidak cukup logis di sini nih. Kita perlu mempertanyakan kembali aktivitas penegakan hukum kita. Bagaimana mungkin ini jenis tindak pidana yang perputaran uangnya banyak, tapi yang kena hanya orangnya saja, kan gitu? Ya, itu satu hal penting. Kemudian hal lainnya yang juga penting adalah nampaknya kita juga perlu menghitung kembali, atau Mahkamah Agung termasuk Kejaksaan Agung juga perlu menghitung kembali sebenarnya rata-rata hukuman yang dijatuhkan itu berapa, kan begitu ya. Kalau dari dua kasus tadi yang saya sampaikan ya, begitu, ada satu kasus yang di Surabaya, ternyata kan dia pakainya 303 bukan 303 bis, 303 itu kan bandar. Bukan pemain. Kalau pemain kan 303 bis gitu. Nah, bandarnya dihukum 1 tahun. Sedangkan satu kasusnya di Yogyakarta yang menggunakan pasal 303 bis atau sebagai pemain, dia dihukum 2 tahun 4 bulan. Nah, ini kan
0: lebih berat ya.
1: Lebih berat, dan lebih beratnya itu tidak proporsional, atau dalam kajian keilmuan ini dinamakan disparitas. Makin sering tidak proporsional, sebenarnya sih dampak keabsahannya tetap sah putusannya, tapi legitimasi putusan terhadap publik itu menjadi berkurang, begitu, sehingga publik jadi tidak begitu percaya terhadap kasus-kasus penegakan hukumnya. Kita juga kan sering lihat kan polisi menangkap di daerah Jakarta, di daerah Surabaya, ada sindikat judi, begitu ya. Seringkali saya juga kesulitan menemukan data putusannya di sistem informasi penelusuran perkara. Kan masing-masing pengadilan ada website SIPP-nya.
0: Nah, dan itu terbuka ya, masyarakat
1: iya,
0: juga bisa lihat.
1: Terbuka gitu, kan begitu. Banyak kasus yang ternyata pada saat yang ditangkap adalah warga negara asing, nampaknya itu, ini cuma dugaan saya saja ya, nampaknya itu berakhir dengan cara mendeportasi, bukan memidana. Begitu. Padahal judi itu adalah masalah sosial yang serius di kita.
0: Tindak pidana juga ya.
1: Itu ya, artinya memang kalau kita sudah mencanangkan bahwa judi dilarang sejak Undang-Undang 7 tahun 74 tentang penertiban perjudian, maka yang harus dilakukan adalah konsisten dan komitmen kan. Itu. Dengan segala hormat, tahun 2024 kan kita pernah dengar informasi di Kementerian sendiri ditangkap 10 orang.
0: Iya, dan itu begitu. Mungkin ada hubungannya dengan sebenarnya mereka juga seharusnya menjadi pihak yang memberantas gitu ya, Pak Brian ya.
1: Iya, sehingga ketika di awal diskusi kita itu kan saya lebih menyarankan untuk tentang konsep pengendalian diri, konsep pengawasan keluarga terhadap anggota keluarganya, begitu. Karena nampaknya ada yang belum tuntas nih di lingkungan pemerintah sendiri terkait dengan penertiban perjudiannya. Gitu.
0: Yang notabene mereka ini harusnya menjadi pelindung gitu. Tapi seringkali Pak Brian, kita seringkali sebagai masyarakat gitu ya, saya juga merasa sebagai masyarakat hanya mendapatkan himbauan gitu ya. Ini masyarakat dihimbau untuk dapat mengendalikan diri di media sosial agar tidak terjerat dan lain sebagainya. Himbauan, menyarankan. Kita bukan hanya kemudian mengharapkan saran atau mungkin himbauan, tapi bentuk aksi nyata dari mungkin instansi yang kemudian bertanggung jawab atas perlindungan data, kemudian perlindungan judi online. Kan sebenarnya online ya, orang pemerintah ini mau take down, mau apa segala jenis yang berbau online ini, saya rasa mudah gitu ya. Tapi selama ini hanya ini dan sebagainya, walaupun mungkin beberapa ini juga sudah memberikan statement, kita sudah berusaha dan akan terus berusaha, tapi buktinya sekarang masih banyak. Sebenarnya ada kendala apa yang sedang terjadi? Kenapa ini judi online khususnya Pak Brian nampaknya ini sulit sekali untuk dikendalikan, walaupun setiap hari kita melihat pemerintah berusaha dan lain sebagainya, tapi buktinya sampai sekarang ini masih banyak iklan, masih banyak link-link yang kemudian barangkali mungkin bisa diakses gitu, yang tersembunyi di aplikasi dan lain sebagainya. Pak Brian melihatnya seperti apa?
1: Ini jenis pertanyaan yang saya saja menjawabnya susah ya, begitu ya. Tapi yang bisa saya sampaikan begini, sebenarnya kan dari pihak kementerian ya, dari Komdigi kan bisa memblokir ya, kan begitu. Kemudian kita punya PPATK, kita punya layanan perbankan, kita punya pengawas perbankan di OJK. Menurut saya kan bisa saja ditanggulangi juga dari sektor sana ya. Karena untuk mendepositokannya kan perlu layanan perbankan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah layanan perbankan ini itu bisa mentransfer uang dalam durasi waktu kurang dari 5 detik. Saya percaya itu loh ya, Mas Rizky ya. Mas Rizky kan juga pernah dong mentransfer uang dalam waktu sangat cepat kalau posisinya nomornya udah ke-save di rekeningnya kan.
0: Ada riwayatnya gitu ya.
1: Ada riwayatnya.
0: Bahkan gak nyampe 5 detik kayaknya.
1: Sampai 5 detik kan.
0: Apalagi sekarang udah ada layanan yang cepat gitu kan.
1: Ya. Artinya kan yang kita hadapi itu adalah kejahatan borderless crime, high technology begitu ya. Ya artinya sebenarnya teknologinya yang harus dikuatkan untuk mencegah itu semua gitu. Tetapi tentu ini gak bisa mengandalkan semata-mata dari pemerintah ya. Gitu. Secara paralel juga konsep pengendalian diri itu perlu diperkuat. Ya. Secara sederhana saya mau bilang begini deh. Ya. Pada prinsipnya orang bisa mengendalikan diri kalau segala macam kebutuhan standarnya itu terpenuhi. Begitu. Sehingga barangkali saya mau bilang begini. Sebenarnya kalau kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan mengawasi distribusi atau penyaluran upah yang sesuai dengan standarnya, sepertinya akan banyak berbagai macam jenis kejahatan yang tereduksi dengan sendirinya. Entah itu kejahatan yang sedang kita bicarakan, perjudian atau bahkan pencurian sebagainya, karena orang akhirnya bisa fokus untuk melanjutkan hidup dengan lebih tenang, begitu ya. Dalam teori-teori kriminologi seperti strain teori itu kan orang melakukan kejahatan karena desakan ekonomi, begitu. Kalau dalam teori space transition teori, itu ya, internet itu justru mengenalkan kita dengan metode berbuat jahat dan orang-orang yang berbuat jahat karena ada anonimitas di sana, begitu. Jadi kita dengan diam saja, tahu-tahu kita secara algoritma diperkenalkan dengan grup-grup aneh-aneh, dengan akun-akun aneh-aneh yang ngajarin.
0: Akhirnya kita nggak niat masuk, akhirnya masuk gitu.
1: Iya. Nah, artinya sebenarnya kita dalam posisi dikelilingi oleh cara-cara berbuat jahat, dikelilingi oleh informasi-informasi jelek, begitu. Coba kalau kita punya pekerjaan jelas, penghasilan jelas, harusnya kan nggak menoleh ya, begitu.
0: Baik, seperti itu ya. Ini mungkin barangkali tadi ada yang bergabung via 632336. Boleh kembali bergabung bersama kami untuk bisa bertanya mungkin di sesi kita siang hari ini. Tapi sedikit Pak Brian sebelum mungkin nanti masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan tadi di awal gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang kemudian dia udah punya pekerjaan, punya penghasilan, hidupnya lebih tenang, ekonominya sudah tercukupi, mungkin kejahatan ini akan sedikit demi sedikit terkompresi hilang gitu ya Pak Brian. Tapi kalau misalkan melihat sekarang banyak pimpinan-pimpinan yang kemudian kayaknya gajinya ya nggak usah ngomongin UMR kalau misalnya pimpinan lain sebagainya gitu ya, apalagi pemerintah lain sebagainya yang memiliki jabatan tinggi ya, mereka tentunya punya penghasilan yang fantastis, tapi ternyata buktinya Pak Brian, penghasilan gede ini ternyata tidak menghindarkan orang ini dari korupsi dan lain sebagainya.
1: Betul. Ini
0: kalau misalnya kayak gitu kasusnya apakah akan berbeda ketika masyarakat ini dapat penghasilan ya UMR aja deh gitu ya. Nanti pencurian, judi ini akan menurun atau mungkin kasusnya akan sama dengan orang-orang yang korupsi ini, mega-mega korupsi di Indonesia?
1: Ya, yang mau saya bilang itu tipe kejahatannya beda Mas, gitu ya. Kalau yang tadi disebutkan seperti korupsi itu kan namanya kejahatan jabatan. Kejahatan yang terjadi oleh orang-orang yang punya jabatan. Yang gajinya gak UMR.
0: Gak mungkin.
1: Cobaan mereka berbeda dengan cobaan kita yang UMR ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi saya sependapat bahwa seluruh ilmu di bidang sosial manapun itu juga relatif sama. Cara pandangnya bahwa pemimpin negara atau pimpinan negara itu harus memberikan teladan yang baik supaya orang-orang itu punya tingkat kesadaran hukum yang baik lagi, kan gitu. Kan tingkat kesadaran hukum kan ada 3 level tuh ya. Level pertama kan orang sadar orang taat karena takut sanksinya. Ini sebenarnya jelek, sebenarnya jelek, tapi kan mending lah ya gitu. Orang tidak main judi karena takut dihukum, kan gitu. Level kedua, orang tidak main judi karena malu, takut kalau ketangkep, itu ya. Ini juga sebenarnya tidak baik nih. Berarti kan dia cuma takut viral saja, mm-hmm. kan begitu. Sedangkan
0: kalau nggak viral, viral mau dia.
1: Nah, kebalikannya kan begitu kan itu. Sedangkan level terakhir adalah internalisasi. Mm. Orang tidak main judi karena dia percaya judi itu jelek atau judi itu buruk begitu. Nah, untuk sampai di level tertinggi, kita juga harus mencontoh pejabat-pejabat kita begitu. Artinya memang segala ini kan urusan yang betul-betul makro ya begitu ya, sehingga nggak bisa kita fokus ke masyarakat untuk lebih bisa mengendalikan diri, tapi ternyata yang pejabatnya tidak bisa mengendalikan diri, ya semua juga harus ikut dalam gerakan memberantas judi atau gerakan lebih sadar tentang hukum saja dulu deh, begitu.
0: Pokoknya kesadaran ini ya menjadi kunci gitu ya, bukan hanya pemerintah aja yang kemudian memberantas, tapi kitanya sebagai masyarakat juga ini harus kemudian sadar akan bahaya judi. Ini kalau misalkan pemangku kebijakannya nggak bisa memberikan contoh, ini istilah Banyumasnya jarkoni ya Pak ya?
1: Oh,
0: teng
1: iya.
0: Ngajar, teng lakoni.
1: Betul.
0: Jarkoni ya. Pak Brian, lanjut lagi terkait dengan dampak nyata gitu ya. Ini bagaimana Pak Brian melihat dampak nyata penegakan hukum di Indonesia terkait dengan judi gitu selama ini? Apakah sudah memberikan efek jera? Sudah efektifkah diterapkan di Indonesia? Atau mungkin ada beberapa catatan yang mungkin bisa disampaikan sebagai bahan evaluasi Pak Brian?
1: Kalau yang saya lihat ya, sebenarnya aktivitas penegakan hukumnya itu tidak cukup optimal sebenarnya. Tapi kebetulan yang kemarin 2024 yang ketangkap itu kan dari lingkungan sendiri kan, itu ya. Nah, menurut saya itu memberikan efek yang cukup signifikan karena orang-orang kan jadi bisa lihat bahwa oh, ternyata temannya sendiri pun juga bisa kena gitu. Dan saya menduga ya, ini hanya dugaan saja, apa perlu ahli ekonomi yang bisa berbicara lebih banyak ya itu. Ternyata dengan ekonomi yang melambat ternyata menurunkan transaksi judinya sendiri gitu. Cuma memang yang masih belum turun adalah jumlah transaksinya, gitu. Nilai transaksinya sudah turun loh, gitu ya.
0: Nilai transaksinya turun, tapi orang yang ikut,
1: iya,
0: nambah.
1: Ya, artinya bisa jadi juga bahwa pada nilai-nilai transaksi sebelumnya yang besar, gitu. Orang jadi percaya bahwa sepertinya judi itu bukan instrumen penghasilan yang sudah cukup efektif, gitu. Dia akan mencari instrumen-instrumen lain yang lebih safety begitu. Nah, persoalan kita tuh di tingkat bawah itu ternyata jumlahnya malah bertambah begitu ya. Ada hal yang berbeda dalam 2 atau 3 tahun terakhir barangkali ya gitu. Kalau sebelum 2020 nampaknya kan pinjaman online itu kan nggak semasif hari ini ya begitu. Artinya akses permodalan seseorang itu kan mentok di layanan perbankan atau ke keluarganya sendiri. Kalau keluarganya nggak bisa, mohon maaf, kalau tidak ada yang bisa diambil di keluarganya kan pilihannya cuma ke perbankan gitu. Kalau sekarang kan kalau perbankan nggak bisa, opsinya ya buka aja handphonenya lagi. Kan begitu.
0: Nah, aplikasinya udah banyak, ya. Sarannya juga mudah gitu ya.
1: Sarannya juga mudah, artinya kemampuan orang atau akses orang untuk ikut bermain judi nampaknya menjadi semakin tidak terkendali begitu. Nah, ini yang kemudian saya pikir kita harus meninjau ulang akses-akses yang seperti ini ya, begitu. Harusnya kan ini jadi akses apa permodalan seperti ini kan harusnya jadi sesuatu yang positif loh, begitu kan? Itu di saat orang susah kan ada fasilitas modal yang lebih fleksibel gitu. Harusnya
0: harusnya
1: dipakai gitu ya. Untuk hal-hal produktif kan.
0: Tapi gitu. Kan nyatanya beberapa kasus ini menunjukkan sebaliknya gitu ya, Pak Brian.
1: Yeah.
0: Orang lagi susah diberikan pintu keluar. Udah dikasih kesempatan malah kembali lagi ke liang lahat.
1: Iya.
0: Gitu ya Pak Brian ya. Mungkin terakhir Pak Brian ini karena waktunya juga sudah mepet ya, terkait dengan bentuk sinergitas yang ideal gitu ya antara penegak hukum gitu ya, dan juga langkah pencegahan di lingkungan mungkin ya terkecil di keluarga, masyarakat, ini sinergi semua ini seperti apa, dan mungkin ada beberapa poin sekaligus pesan utama gitu ya dari Pak Brian untuk menutup obrolan kita siang hari ini, Pak Brian, silakan.
1: Iya, tadi pagi sebelum kesini saya sempat mengecek SIPP PN Purwokerto dan PN Banyumas ya, itu. Ternyata kalau di PN Purwokerto dari 2026 sampai 2024 rata-rata itu 8 kasus itu ada tercatat, ya. Itu seolah-olah nampak 2 bulan sekali ada pelaku perjudian yang diadili, begitu. Jumlah yang sama relatif juga ditemukan dalam PN Banyumas. Bedanya kalau di PN Banyumas tahun 2026 ini yang tercatat baru satu, ya. Ya artinya sepertinya di yurisdiksi PN Banyumas angkanya menurun ya, begitu. Yang mau saya sampaikan begini, walau bagaimanapun ya tugas masyarakat itu kan mengendalikan dirinya sendiri, begitu. Kalau masyarakat lihat ada aktivitas judi, yang nindak kan harusnya bukan masyarakat dong, begitu. Ya penegak hukum harus menindak, begitu ya. Gelaran Piala Dunia sekarang juga kita kan nggak pernah lihat ada berita ketangkep ya, begitu. Saya berdoa semoga tidak ada aktivitas penangkapan karena memang nggak ada aja.
0: Memang nggak ada ya.
1: Ya saya berdoa ya, begitu ya gitu.
0: Bukan karena ditutupi ya, sengaja dilindungi ya
1: Pak. Ya, beritanya nyaris nggak saya dengar ya, begitu. Kalaupun ada berita kan berita yang dari internasional bahwa aktivitas perjudiannya meningkat karena walau bagaimanapun Piala Dunia sekarang kan menariknya karena ada legenda yang pensiun, begitu, ya. Nah, ketika ada itu harus ditindak dan ketika ditindak untuk mendapatkan efek jera yang signifikan, orang itu nggak boleh hanya ditarget untuk masuk penjara. Harta-hartanya itu harusnya dirampas, ya, begitu. Ada harta yang ya biasalah kemarin kita lihat. Penegak hukum mendisplay barang-barang emas, uang itu kan handphone itu kan pasti masyarakat tuh senang kalau ternyata aktivitas perjudian itu yang ditampilkan tidak cuma orang-orangnya saja,
0: tapi buktinya ya, gitu ya,
1: buktinya ada gitu. Ya. Itu kan kalau disita dirampas kan nanti disetor ke Kementerian negara, Keuangan ya. Sebagai penerimaan negara bukan pajak, begitu. Nah, saya pikir sinerginya di sana ya gitu. Saya pikir pemerintah daerah juga bisa berperan, kan pemerintah daerah punya Satpol PP ya, sering-sering melakukan pengawasan. Kalau di pengawasan internet sepertinya memang kita harus bergantung kepada Komdigi ya, begitu. Situs-situs judi online ya, meskipun susah diblokir, tapi upaya memblokir harus terus-menerus dilakukan, kan begitu ya.
0: Harus selalu digencarkan ya, gitu ya. Kalau misalnya di daerah mungkin banyak konvensional, Satpol PP bisa berkeliling dan lain sebagainya, penegak hukum ini, ya pokoknya sinergitas dari mulai penegak hukum sampai dengan masyarakat ini harus saling gitu ya. Tahu tupoksinya, masyarakat juga harus sadar, penegak hukum juga harus sadar terkait dengan tugas pokok fungsi sebagai penegak hukum gitu ya Pak Brian ya.
1: Iya. Oke.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Brian atas kesempatannya berbagi insight baru lagi di kesempatan siang hari ini terkait dengan memahami bagaimana hukum ini melarang judi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada beliau Pak Dwiki, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Pak Dwiki.
1: Ya, sama-sama Mas Rizky, sama-sama pendengar sekalian.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda yang tinggalan obrolan kita. Anda boleh menonton ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Purwokerto siang ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Piroporo, Piroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Piroporo 412.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersiaplah. Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim MotoGP 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan MotoGP Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Remco Evenepoel menempati posisi kedua etapa, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etapa ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI. Dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya memang perlu saya terus keep it up terus gitu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga. Ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu. Tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah. Karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar. Usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Atlet kita yang kita butuh itu seleksi.
2: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROV SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
3: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita klop untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROV SU benar-benar diseleksi.
1: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh di seleksi.
2: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ada lagu dari Andity dengan Semenjak Ada Dirimu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini masih menemani kebersamaan kita ya di sepanjang Purwokerto siang ini. Setelah tadi ada beberapa rangkaian acara di kesempatan siang hari di studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada sanksi ya dengan narasumber Babak Dwiki, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita atau mungkin kayak obrolan kita secara ulang gitu ya, bisa diulang berkali-kali di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Tadi juga saya sudah ajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tentunya di kesempatan siang hari ini mendengar Purwokerto siang ini, nanti sembari juga kita akan menunggu ya, ada spesial obrolan Warung Tarsun. Nah ini Warung Tarsun nanti bersama dengan Yu Tarsun dan juga Pak Tarsunnya juga, dengan mengangkat tema Cepak Gerakan Bersama Cegah Perkawinan Anak, yang akan dimulai nanti pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dihadirkan beberapa informasi menarik dan juga teradat pendengar untuk Anda semuanya di kesempatan Purwokerto siang ini.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi dari Cilacap ya, ada bangkai hiu tutul. Ini kembali ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala pada hari Selasa tanggal 14 kemarin. Hiu dengan panjang lebih mencapai 7,8 meter dengan estimasi berat sekitar 3 ton. Ini sudah dalam keadaan mati. Penemuan ini menjadi kasus kelima hiu tutul terdampar di wilayah Cilacap dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Ya, ini tentunya menjadi satu warning gitu ya. Kemudian ini pendengar ada pernyataan dari dokter hewan Dinas Pertanian Cilacap. Ya, ini menjelaskan hasil nekropsi atau bedah bangkai yang dilakukan tim. Ini menunjukkan bahwa hiu paus tersebut diduga mati karena keracunan akut ya atau intoksikasi. Kondisi tersebut ini mendengar diperkirakan dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya adalah cemaran pada makanan atau maupun penyebab lainnya yang masih diteliti. Ini juga menjadi satu warning gitu ya, kembali lagi disampaikan kepada kita semuanya manusia gitu ya, untuk bersama-sama menjaga lingkungan gitu ya, bukan hanya lingkungan yang kita tinggali tapi ya lingkungan satwa lain ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin pantai dan sebagainya, juga menjadi satu kehidupan juga bagi para satwa yang hidup di dalam laut.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari tepat pukul 11.53 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
6: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
5: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
6: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
5: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
6: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
5: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Selamat siang dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 hadir untuk Anda dari Pro 1 RRI Purwokerto dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami tahun 2026. Klinik Utama Mata Jaya Chanwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Faisal Raihan. Selamat siang, silakan dengan informasinya siang hari ini, Faisal Raihan.
2: Ya, pendengar, Klinik Utama Mata JC Anwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami tahun 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi penderita katarak yang terkendala biaya pengobatan dan tidak memiliki BPJS. Kepala Klinik Utama JC Anwari Purwokerto, Dr. Kukuh Prasetyo, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian para dokter mata yang secara swadaya menghimpun dana untuk membantu pasien yang benar-benar membutuhkan. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi dilakukan secara bertahap mulai tanggal 13 hingga 25 Juli mendatang dengan seluruh calon pasien terlebih dahulu menjalani screening kesehatan. Pasien yang memiliki tekanan darah atau kadar gula darah tinggi akan dijadwalkan kembali setelah kondisinya dinyatakan layak untuk menjalani operasi. Kuku berharap program operasi katarak gratis tidak hanya membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan mata, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Pelaksanaannya adalah tidak kita kumpulkan pelari. Jadi memang kami buat setiap hari ada. Jadi sekarang hari ini sih dua, nanti besok ada lagi. Juta ada lagi. Total pokoknya semuanya 12. Karena tadi one doctor one site, kami dokternya ada 6. Kami memang sudah berkomitmen patungan satu dokter dua mata ya. Gitu. Jadi totalnya ada 12 gitu.
2: Ya, salah satu penerima manfaat, Rusin, warga Desa Kasegeran, mengaku bersyukur dapat menjalani operasi katarak melalui program tersebut. Sebelumnya, ia mengeluhkan penglihatannya mulai terganggu hingga membuat matanya terasa tidak nyaman. Rusin mengatakan dirinya mengetahui informasi mengenai operasi katarak gratis dari seorang temannya, dan setelah mendaftarkan diri dan menjalankan pemeriksaan, ia dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi. Rusin menuturkan proses operasi berlangsung sekitar 5 menit, dan ia bersyukur seluruh biaya ditanggung melalui program tersebut sehingga tidak membebani dirinya maupun keluarga. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal Raihan atas informasinya siang hari ini, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Lintas Informasi Pro 1.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Siang dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan spesial dialog Warung Tarsun dengan mengangkat tema Cepak Gerakan Bersama Cegah Perkawinan Anak bersama dengan host kebanggaan kita semuanya, ada Yu Tarsun Desi dan Kang Arif. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kang.
1: Ngapa kaya niku Kang iki sing mandan-mandan mesra sithik kaya lho.
0: Iya, apa?
1: Kepriwe?
0: Nyong maca undangan ulem-ulem sekang nini tarsem.
1: Kepriwe sih?
0: Ujarku anaknya si nembeke lulus SMP dan dia ngarep bojo.
1: Nah, ayung wis kepengin deh kan.
0: Loh, apa wis cukup umur?
1: Ya urung sih urung, tapi kan mungkin deweke nikahe kan nikah sing kepriwe kendean bukane
0: sing kepriwe sih
1: ya maksude wis kepengin nikah maksude iki lho kejanjane sih ndian-ndiane secara undang-undang sih jane kudune ya urung oleh asli kuwe masalah wong nembe lulus SMP kan kurang lebih sekitar 15 tahun lah maksude mengko-mengkone ke ngarepe ke kepriwe
0: iki mulane mulane nyong ke mandan karo bisik-bisik ke deneng anaknya yu tarsem wis nyebar ulem-ulem kae yu tarsem apa uli
1: lah ya kepriwe maning den lah sing luwe genah ke mumpung tamune dheweke sepadha rawuh bisa engko ditakokna ke malah Jeremy iki bu sapa ki nyong ora ngerti lah jajal arep ngomong apa meneng bae mencep-mencep
0: iki ya ketan wis sering dolan maring warunge dhewe kok bisa-bisane kelalen.
1: Iya mbok
2: akhire kan dadi banget mbok
0: iya dadi nyuara ya
1: nyuara terus akhirnya dadi emosi iki lho iya
0: masa saben-saben maring dilupakan ya Bu
2: saben-saben takon jenenge ya
1: padahal nang tulisan jane ya wis ana
0: ya wis
1: carane ya kur nggo basa basi tok sugeng rawuh putri
2: matur suwun Kang Tarsun waras mbok sehat.
1: Alhamdulillah kita tambah lemu.
0: Sing ora sehat kayaknya dompet.
2: Nah. Yun Tarsun sehat apa?
0: Nggih sehat waras lamun
2: tambah rame. Warungnya tambah rame ya warungnya.
0: Warungnya tambah rame iya. Alhamdulillah karyawannya juga alhamdulillah.
1: Akeh sing rewangi.
0: Akeh sing rewangi. Ya, iya. Tapi gorengane urungane ya kan pangapunten
1: iki anu
2: endoan daging ya.
1: Wong sing jenenge lagi pesenan kan kudune proses. Ajamane prosesnya nganti tekan gawe kaya mau ke sing ulem-ulem kowe ke mau kowe.
0: Iya Putri Wur ora piyambekan nggih kan.
1: Iya terkenalnya ya ngono.
0: Niki wonten sinten Mbak asmane saking
3: saya Gendis Ibu.
0: Oh. Ki kayane Mbak Gendis ki ketua forum anak apa ya?
1: Iya.
0: Agane ya toh dolan maring warung kan
1: iya, kayane. Meh pada baen maksudnya pas tema-tema sing diomongen nah.
0: Iya,
1: bener. Cuma sing siji ki beda.
0: Sing siji ki beda ki sekang anu Dinsos bener apa ora ki sekang Dinsos P3A Kabupaten Banyumas kali Pak Wahyudi Joko Sisoyo.
1: Bener.
0: Sugeng rawuh sehat nggih, Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Niki ceritane rombongan janjian kali Putri Wur kali Mbak Gendis sapa kepripun cara-carane?
2: Jane ora janjian mau kae Pak Joko ta tindake sekang dinas nyong sekang unsur.
0: Oh, sekang.
1: Turmane karo dipaksa iki jere mau iki ya
2: bisik-bisik. Pancen dipaksa.
0: Ya Mas Robin ki.
2: Pancen kare Mas Robin ki senengan memaksa ya.
0: Memaksa.
1: Kurjo Mas sing dipaksa nun cewene kan wong sepuh iki ora apa beda karo sing ngasih nom-nom iki lho.
0: Sepuh-sepuh ki sih.
1: Ya ora maksude kan beda karo sing tetam
0: anu
1: cerita nasi.
2: Oh iya iya aja. Aja buka rahasia
0: nyung
2: wis tuwa lah. Pas-pas-pas-pas bae.
0: Iya iya. Ya Kang, apa jenengane ki teneng? Apa pembahasannya apa ki teneng cepak?
1: Cepak.
0: Cepak apa sih?
1: Kowe jere cegah
0: perkawinan anak.
1: Nah, kowe sing mau kowe nini siapa? Sartinem?
0: Karisem.
1: Karisem lah kowe mungkin ki salah sijine sing bisa engko dibahas nang topokane
0: iki. Oh iya bener. Niku kepripun, Bu? Dadi kula gadah tangga ujarku mene lulus SMP dening malah wis arep bojo nopo angsal kayaknya ujarku anggar urung 17 tahun dereng angsal
2: malah anggar urung 19 tahun.
0: Oh, iya
1: kudu tambahi sedikit.
2: Iya tambahi kan direvisi undang-undang perkawinan ini jadi kudu 19 tahun.
0: So, oh kudu 19 tahun.
2: Iya ya kudu nek anggarana bocah sing usiane urung memenuhi 19 tahun ya kudu ngajok na dispensasi nikah maring pengadilan agama.
1: Niku selanang sepatone.
2: Ya lanang ya wadon.
1: Maksudnya 19 tahun.
2: Iya,
1: iya.
0: Lah, niku bisa-bisane wis ngasih gawe ulem-ulem berarti kan wis turun izin saking niku oleh
2: ya dispensasi. Berarti kan izine dispensasine dikabulke karo pengadilan agama.
0: Oh.
2: Jadi bisa nikah.
1: Berarti niku sah.
2: Sah.
1: Ya
0: nah, sebab-sebabe ke Mbak Sanu anu Mbak Sanu anu disit
1: ya,
0: apa orang
1: gue? Ya orang ke anunya karena wis bagi undangan.
0: Oh
1: ikuwe.
0: iya.
1: Jadi tetap sah. Kepripun iku Pak Joko ke jeniku napa? Nga gini ke.
0: Oh gini ke Pak. Nah.
4: Gila resing diaturakan Putri Wur. Jadi kalau memang Nop, campuran nggih.
1: Nggih.
0: Mboten napa-napa. Anu anu piantun pun disi, Pak?
4: Piantun mriki.
0: Oh, nggih.
4: Mundangu teng mriki lah.
0: Oh, nggih pun tangu teng mriki. Nggih. Monggo.
4: Nggih, dadi bener sampaikan Bu Ibu Triwur. Jadi kalau anak yang belum 19 tahun itu harus ada dispensasi. Kalau kami dari Dinas Sosial, teng Dinas Sosial niku makanya saking pengadilan nyuwun apa namanya? Rekomendasi. Iya. Saking pengadilan nyuwun rekomendasi teng Dinsos, makanya Dinsos mengundang sing dadi penganten karo calone, karo wong tuane diundang kabeh, makanya ya cara-carane engko ditakoni lah. Bahasane konseling.
1: Walah.
4: Bahasa kerennya ke konseling, tapi ya ditakoni wis siap apa urung, wis ngesuk anggar dadi penganten ke, wis anak urusan rumah tangga kepriwe, urusan apa jenengane pendapatane gajine kepriwe, kesehatane kepriwe katos niku. Jadi keluarga kan cara-cara bahasa kerennya kan tidak hanya sexual need, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan seks, tapi banyak napa nggih akeh liyane urusan liyane
1: selama perjalanan
4: luar biasa lah bocah-bocah kuwi apa mending bocah-bocah sing si cilik ya kan
1: bocah ya, cilik napa bocah dereng umur
4: sorry nah,
1: ya, pangapunten cilik kan seniki kan njenengan kan bocah cilik
4: tapi wis umur lah kados
0: coba ngrungu sengalas
4: kados niku kados niku Kang
1: tapi niku prosesnya kepripun dangun napa mboten
4: Pertanyaan buat tentang okay.
0: Ujar-ujar yang bojo kepenak indah mbok.
1: Nah ya tergantung urusan mendelik maring ini yang kepenak kaloran.
0: Iya sih orang kabeh pernikahan kue hancur ya kan. Maksudnya ini kan anu esi cilik tapi jajalnya kepengen kerungus kang Mbak Gendis nek deleng batir-batirnya pada wis kudune esi sekolah nyangking buku kok ningkah. Anak kepenginannya apa ora?
3: Boten.
0: Nggih.
3: Kula jujur boten. Mohon izin nggih Bu. Niki pakai bahasa Indonesia.
1: Nggih,
3: campur-campur nggih. Karena menurut saya perkawinan anak itu memiliki dampak yang sangat besar untuk anak-anak, terutama perempuan. Nggih, di mana kita kalau sudah menikah dini kan kita jadi putus sekolah. Hak anak untuk mendapat pendidikan jadinya
1: kurang,
3: nggih. Terus juga anak betul yang dikatakan Pak Joko belum siap fisik dan mentalnya. Nanti juga akan banyak perdebatan-perdebatan yang nantinya juga bisa berkaitan dengan kekerasan.
1: Nggih,
3: itu juga bisa berhubungan.
1: Cara-carane pemikirannya dereng mateng.
0: Nggih. Nyongke maning wingi niku Pak teng Instagram niku nggih Bu FYP anu
4: kepripun niku?
0: Ya anu mungkin pasangane si Enom awet duit 5.000 si suami kesu soalnya ora disediakna mangan apa minuman
1: kan.
0: Lah 5.000 nggih Andon parkir nang pengadilan agama be kurang.
1: Iya kok aja mana kok njaluke sing lain-lain iki ya.
0: Si kepriwen
1: ya. Ya mau kaya Pak Joko ngendi kajare pancen kudune disiapaken sekeseluruhane niku nggih Pak Joko.
4: Leres nggih Kang.
1: Dadi mboten istilahe napa wau niku sing seksek-seke kula mandan
0: ora mung andon
4: sexual need.
1: Wah.
0: Sexual need.
4: Bahasa sokarajane sexual need. Kebutuhan seks.
1: Nikmat need
4: nggih. Kebutuhan.
0: Orang mung tentang seks tong, tapi akeh lah kayak gue. Lah nek Bu Triwur kepripun iki kondisi kasus perkawinan anak teng Banyumas. Niki menangani niku napa mboten napa mencermati kasus-kasus.
2: Kalau ya akademisi ya mencermati lah ya. Mencermati fenomena perkawinan anak ini kan dilihat dari kalau tadi saya lihat datanya Pak Joko ya, itu sudah rekapan dari pengadilan agama Banyumas maupun pengadilan agama Purwokerto. Ya memang dari tahun ke tahun lah ya, itu sudah mulai menurun. Artinya upaya kampanye sosialisasi pencegahan perkawinan anak itu sudah mulai ada hasilnya. Gitu ya, dilihat dari

0: banyak ya, efeknya itu panjang. Kalau kemudian Indonesia pengen mewujudkan Indonesia emas, salah satunya adalah bagaimana kita harus melahirkan generasi emas juga. Yeah. Generasi yang berkualitas. Tapi berangkat dari perkawinan anak ini, bagaimana anak-anak yang akan dilahirkan menjadi generasi yang berkualitas, kalau itu dilahirkan dari generasi yang tidak berkualitas. Menikah anak berarti dia drop out sekolah. Akses ke pendidikan otomatis terputus, walaupun mungkin nanti akan dilanjutkan kejar paket A, B, C dan sebagainya, kejar paket B, C gitu ya. Tapi artinya nggak banyak yang kesana. Begitu sudah nikah ya sudah selesai, pendidikan akhirnya terputus. Ketika pendidikannya tidak tinggi, artinya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan berarti kaitannya dengan upah yang layak juga, ini juga menjadi terbatas. Artinya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kemapanan ekonomi rumah tangga. Yang berikutnya, mereka menikah anak itu secara psikis belum matang. Ya, sehingga kemudian akan rawan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Terjadinya KDRT. Sehingga kemudian terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, anak yang jadi korban. Jadi rentetannya itu panjang sekali. Sehingga kenapa itu menjadi perhatian kita semua soal perkawinan anak ini.
1: Gak wis jenah gue. Siki Bali maring Mbak Gendis kan. Jenengan kan
0: ya,
1: forum.
0: Ya nunjuk-nunjuk segenah gue. Ya, kayak
1: maksudnya kan
0: menekankan banget ya.
1: Urut-urutannya ben supaya sing lagi ngerongokna warung tarsun ya. Kayak.
0: Ana rantai ini lah ya, rantai sing benar-benar
1: saling terkait. Iya aja nikah esi enom, maksudnya esi cilik di bawah.
0: Aja buru seneng
1: Iya, karena dipikir ngarepe ke mengkong-mengkongnya ke priwe, Mbak Gendis terkait sosialisasi masalah perkawinan dini ke pripun dengan sebagai ketua forume.
2: Dari forum anak itu kita tuh organisasi yang aktif nggih Bu. Pak, kita sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor itu kita menjadi agen. Kita memberikan contoh yang baik-baik ke lingkungan sekitar kita. Dan kita juga sering membuka kegiatan positif untuk anak-anak di Kabupaten Banyumas ini. Terus kita juga sering mengisi sosialisasi-sosialisasi. Kita sering mengedukasi ke teman-teman gimana bahayanya pernikahan dini. Terus juga sebenarnya ada banyak nih Pak, kasus-kasus anak kan ada yang banyak. Ada banyak sekali. Nah, terus kita juga sebagai pelapor, kita juga menjadi tempat jembatan antara anak-anak dan pemerintah daerah juga. Dan harapannya kita sih anak-anak di Banyumas ini bisa membuka mata ya. Bagaimana bahayanya yang tadi disampaikan oleh Ibu Tri. Itu kan sangat banyak dan sejujurnya yang paling dirugikan kan adalah kita. Gimana nantinya masa depan kita terputus. Yang aku seorang anak, aku harusnya masih bisa nih berkelana kesana kemari, mengejar pendidikan, mengejar karir. Tapi karena sudah nikah dini, harus gendong anak. Kan
0: anak metu anak.
2: Niko.
0: Nah niki anu Pak Joko sing melatar belakangi lahirnya gerakan cepat teng Kabupaten Banyumas nggih anu kondisi masalah kados niki teng Banyumas. Kata napa mboten angkane?
3: Lah niku antarane. Dadi cepat niki diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Sing melatar belakangi ya salah satunya karena tingginya angka pengajuan dispensasi nikah. Bocah-bocah sing urung 19 tahun sepeda kepengin nikah dengan berbagai sebab. Lah niku sing melahirkan menginisiasi adanya nopo cepat. Apa jenengane? Cegah perkawinan anak. Iya. Ujarku maune cepak ki rambutnya sing pendek-pendek.
0: Iya.
1: Nggih, jane mandan-mandan lalan cepak ndap-ndap berarti kan niku wonten rangkaiane ben supaya ora sing terlalu dini-dini banget. Gambarannya kayak kuendean.
3: Leres, Kang.
0: Niki Pak Joko, Putri kali Mbak Gendis. Ya kan anak pendengar juga sing kepengen gabung takon anu angsal ditanggapi niki?
4: Nggih, angsal banget lah. Nggih,
0: angsal banget nggih. Nggih kayane akeh nggih Kang soalnya temane menarik banget nggih. Nggih, arep menyapa disit ki anak Pak Anwar. Pak Anwar nang Purwokerto, sugeng siang narasumber, Bapak Ibu, Mbak.
5: Banyak orang tua beranggapan menikahkan anak adalah solusi agar tidak terjadi

0: rumus pergaulan bebas. Nah, bagaimana tanggapan para narasumber dan solusi apa yang lebih tepat agar anak tetap terlindungi tanpa harus dinikahkan di usia dini?
1: Ya, berarti peran wong tua juga penting banget gue.
0: Iya, benar banget.
1: Ya, sepisan-pisan kudu aja ngejor selalu diawasi, diawasi. Pripun iku tanggapane Putri?
2: Nggih. Solusi agar tidak terjerumus gitu ya. Jadi memang tugas orang tua itu mengawasi ya. Mengawasi bagaimana pergaulan anak. Karena memang mungkin bisa dilihat dari data yang Pak Joko sampaikan itu, sebagian besar itu mungkin bukan karena kemiskinan ya, tapi karena tadi pergaulan bebas, kebablasan ya. Kenapa sampai kebablasan? Orang tua tidak pernah membekali apa itu pendidikan seks gitu ya. Pendidikan seks itu bukan diajari seks-sekan gitu ya. Tapi pendidikan seks itu diajarkan kenapa kamu harus menjaga alat reproduksinya. Bagaimana kemudian ketika terjadi hubungan seksual sebelum ada perkawinan sah, apa dampaknya, apa resiko sosialnya. Nah, kemudian resiko-resiko yang lain. Kemudian juga kesehatan reproduksi gitu ya. Bagaimana mencegah kehamilan, bagaimana kemudian menjaga supaya kandungannya itu bagus dan sebagainya. Itu gak pernah diajarkan orang tua kita. Orang tua kita itu selalu menganggap seks itu tabu. Sehingga kemudian anak-anak itu justru kemudian yang diakses adalah media-media sosial yang itu sebetulnya bukan pendidikan seks. Ya, misalnya sekarang materi-materi pornografi itu kan bisa sangat mudah diakses melalui internet. Nah, ketika tidak mendapatkan pemahaman yang cukup soal pendidikan seks dan kesehatan reproduksi tadi, yang terjadi tadi, ketika kemudian sudah menyukai sesama jenis, dia nggak bisa mengendalikan, udahlah yang penting seneng dulu gitu. Nggak berpikir panjang nanti resikonya ketika terjadi kehamilan bagaimana, ketika kemudian hamil dinikahkan, apa dampak dari perkawinan anak ini yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini justru peran orang tua itu di sana ya. Kemudian juga bukan hanya orang tua, sebetulnya juga sekolah. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Bagaimana mengingatkan perihal soal ini gitu ya. Karena bahkan yang namanya kajian dari PKBI menunjukkan bahwa ketika perempuan melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun, Pak, walaupun batas minimalnya 19 tahun ya. Sebelum 20 tahun resiko terkena kanker mulut rahim itu 20 kali lipat.
0: Oh,
2: karena mulut rahimnya belum matang, belum siap. Nah, ini yang saya kira itu juga resiko-resiko kesehatan semacam itu orang tua harus paham sehingga kemudian bisa disampaikan ke anak-anak kita gitu. Jadi saya kira itu bukan solusi, tapi bagaimana orang tua melakukan pencegahan sejak dini. Ya, kalau orang tua memberikan pendidikan yang tinggi ya, ketika pendidikannya cukup, anak itu mikirnya jauh, mikirnya jangka panjang. Aku habis lulus mau ngapain, habis lulus ngapain, gak kepikiran nikah gitu. Jadi maksudnya bukan kepikiran nikah cepet gitu, nikah anak
1: terprogram
2: gitu ya.
1: Lah.
2: Terprogram, cita-citaku apa. Jadi jangka panjang, cara mikirnya kayak Mbak Gendes ini ya, forum anak pikirannya udah mikir jauh ke depan, cita-citaku apa, bagaimana cara mencapainya. Itu sudah ada roadmap ya bahasanya itu, peta jalannya itu mau ngapain ini aku ke depan gitu, itu udah punya. Nah, sementara kalau anak yang nikah ini saya kira memang gak punya roadmap. Nah, ini dia harus dibimbing orang tua, dibimbing oleh sekolah dan sebagainya gitu.
0: Jadi anggar istilah kebencanaan gue mitigasi no pengen pencegahan. Cekruwokna RRI apa ora sih di negeriku?
1: Melu kebencanaan gue lah.
0: Gue bencana hidup sejen maning kan.
1: Iya itu. Gue udah bencana lah.
0: Dejal, anu niki napa Pak Joko menanggapi monggo.
3: Menanggapi dari Pak
0: Anwar mau niki.
3: Anwar. Jadi ada anggapan keliru di masyarakat. Bahwa pernikahan anggapan di masyarakat, harus nikah kok ini jadi solusi main masalah ekonominya jadi penak gitu. Tapi itu ternyata anggapan yang keliru.
0: Anggapan keliru.
3: Saya sepakat dengan sampaikan Ibu Tri bahwa menjadi alur yang panjang. Pernikahan bukan hanya sesaat, tapi ketika muncul anak dan lain-lain. Dan pemahaman yang keliru tentang nopong gih, pernikahan, perkawinan itu yang harus diluruskan, itu yang jadi peran kita semua. Itu peran kita semua diluruskan. Apa namanya, yang tadi jadi bukan faktor kemiskinan ternyata. Yang selama ini, napa nggih, minta konseling, teng dinsos niku, kebanyakan bukan karena faktor kemiskinan. Ada juga faktor kemiskinan, tapi faktor lain juga lebih dominan, yaitu faktor pergaulan bebas.
2: Jadi istilah kecelakaan.
3: Nah, tanda kutip kecelakaan.
2: Kecelakaan kan tabrakan nang dalan, yang dilihat tabrakan nang di
3: aduh, tolong kang,
1: buatan lo usah dijawab.
3: Oh, atas niko.
1: Mendingan kulo hibur mawon jenengan.
3: Siap.
2: Mengko dilanjutkan nih. Kulo
1: siap sih niko. Kapan nyong arep nyanyi, kapan arep nyong nyanyi. Wis, arep nyanyi apa, Citra?
2: Nyanyi apa, Mbak Citra?
4: Nyanyi Koyo Jogja Istimewa.
2: Koyo Jogja.

0: sebenarnya Bu Triwur reng-reng pinter nyanyi.
1: Bisa.
2: Apa kamu pinter radio? Jadi dosen, jadi penyanyi, berwesi.
0: Gusti, kayak gue dok bek kesu.
2: Iya, Jen.
1: Padahal kan ini debu.
0: Alah, Jen.
2: Karena emang doanya orang butul-butul tadi kesu kue.
0: Aja ngomong, anu, kepengen nyanyi ping loro tadi anu fungsi dia apa kepriwe. Jen, yeah. Luar biasa kok. Pancan isi memang ngasih Pak Joko kaget. Niki Pak Joko nuwun sewu. Anu mau kan Bu Triwur sampun sanjang kabeh mau soal pencegahan. Lah nek saking dinsos onten program pencegahane napa mboten niki nggo ngurangi angka perkawinan anak.
1: Anak. Nggih. Napa nggih? Dadi dinsos itu punya apa tusi dalam pencegahan perkawinan anak. Yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi, edukasi pencegahan pernikahan anak di sekolah-sekolah, di atau lembaga-lembaga pemuda, ya gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, terus juga mengoptimalisasikan peran anak sebagai pelopor dan pelapor, kayak yang tadi Mbak Gendis sampaikan. Yeah. Jadi yang seperti Mbak Gendis ini, forum anak ini yang kita jadikan pelapor dan pelopor.
0: Iya. Berarti saling berkolaborasi nih.
1: Betul. Ini,
0: forum anak.
1: Iya.
0: Nek Mbak Gendis niki berkiprah pun pinten tahun?
3: Saya kali ini periode yang kedua. Oh. Jadi saya sudah 4 tahun dan
1: 4 tahun.
3: Tahun ini bakal reorganisasi lagi.
0: Yeah. Oh, keren banget ya si Nom jadi ketua forum, luar biasa.
4: Tapi wonten mboten tantangane Mbak Gendis terkait masalah pencegahan perkawinan
3: bocah.
4: Okay.
3: Jelas banyak sekali nggih. Sebenarnya itu tuh dari anak-anaknya sendiri tuh ada banyak faktor-faktornya. Yang pertama, betul yang tadi disebutkan oleh Putri, kurang edukasi. Okay. Bocah-bocah kayak pada orang ngerti kepriwe dampaknya lah, kepriwe. Okay. Mereka tuh pada taunya enaknya doang. Hmm. Dan yang kedua, sekarang kan media sosial tuh sangat mudah. Okay. Untuk kita akses. Entah itu dari konten-konten yang positif maupun negatif. Dan anak-anak zaman sekarang tuh FOMO. FOMO, senang FOMO. Melu-melu.
0: Oh, melu-melu. Gue arane FOMO. Ya. Ngerti apa orang FOMO, Kang?
1: Ikut-ikutan.
3: Iya. Ya, wedi mau ketinggalan zaman.
1: Gengsi lah.
3: Iya, betul. Dan tapi mereka tuh gak menyaring dulu. Apa yang mereka ikuti itu adalah kegiatan yang bermanfaat buat diri mereka sendiri atau malah hal tersebut yang merugikan. Gitu. Terus juga pengaruh ekonomi keluarga. Itu juga mengaruh. Terkadang juga ada orang tua yang mikirnya saya tidak bisa membayar sekolah anak, dinikahkan sajalah. Kayak gitu. Itu juga pengaruhnya banyak sekali faktor-faktornya. Itu sebenarnya dari bagaimana kita sebagai anak untuk berani menolak dan menyuarakan pendapat kita. Kita tuh ingin sekolah, ingin mengejar mimpi kita, cita-cita kita tuh tinggi, ingin berkuliah sukses di bidang karir, setelah itu barulah mencari nikah. Okay. Gitu.
4: Berarti
3: mencari
4: pemahaman pasangan. Wong tua ke kudu dilurus na ya.
3: Gila,
4: sing jereke mau sekolah, ora sekolah biayane larang. Padahal kan siki nang jengnya pemerintah kan program sekolah gratis kan anak. Ini janjannya ora melu alasan wong tua nih kayak gue.
0: Orang anak alasan gue putus sekolah kan.
1: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong soal sekolah, kayaknya pendengar Pro 1 takon ke Wacamaning ya Kang ya.
1: Niki,
0: selamat siang Bapak Ibu narasumber. Bagaimana anak metu anak tapi belum nikah secara negara, apakah tetap bisa sekolah negeri di jenjang yang lebih tinggi? Wonten Pak Freddy nih Kang Brokerto.
5: Anak apa tadi?
0: Anak metu anak tapi anu dereng nikah. Jadi anu nabung di sit.
1: Nggih.
2: Jadi anak dari hasil perkawinan anak ya.
0: Nggih.
2: Itu nanti ada yang namanya diurus akte akte anaknya, akte kelahir akte anak itu menjadi anak dari seorang ibu karena tidak ada pasangannya, dan setiap anak yang terlahir itu memang harus punya hak untuk mengakses pendidikan, tetap bisa sekolah ya, bukan kemudian itu kan anak terlahir bukan salah dia gitu ya, sehingga tidak ada kemudian institusi negara itu menghukum anak yang terlahir dari perkawinan tadi, yang salah kan orang tuanya, bukan anaknya, sehingga anak ini tetap harus dilindungi dan anak ini tetap punya hak anak termasuk hak untuk mengakses pendidikan.
0: Teng Dinsos onten nangani kasus niko anak tapi dari seorang ibu niko.
1: Nih, jadi
0: diurusi apa mboten niko? Diurusi temenan anak jajan anu mung aturan tok tapi prakteknya kepripun niki tanggane
1: Mas. Nggih, baik. Jadi kami menangani dari anak-anak yang tidak, yang seperti itulah. Ada kasus dulu itu anak dari, mohon maaf, gelandangan ya, orang terlantar, terlantar yang melahirkan anak. Ya, dan anaknya itu katakanlah wong tuane ora gelem, ora bisa ngopeni lah. Ya, maka kita ada fungsi untuk menangani itu. Jadi anak-anak yang seperti itu nanti jadi anak negara namanya. Anak negara kita serahkan ke panti untuk bisa diadopsi. Untuk bisa diadopsi.
4: Berarti dan prosesnya itu dari lahir.
1: Iya, dari lahir, terus lahir nih anak sekarang, mohon maaf ya, wong-wong mohon maaf terlantar, terus kita bawa kesehatannya dulu nih, kita tangani kesehatannya, anak-anak benar-benar sehat, sudah bisa dibawa ke panti, persalinan jauh, terus di sana menjadi namanya statusnya anak negara. Nanti ada proses adopsi di sana untuk bisa anaknya bisa tertangani lah.
4: Atau dan itu kan Pak, termasuk kan anak negara, seumpamanya suatu saat dipendat saking si orang tua, jagat mboten?
1: Anu sebelum diadopsi sudah ada persyaratan. Iya, sudah ada persyaratan yang orang tua bisa ketemu anaknya tapi ketika anaknya sudah dewasa. Sudah paham. Jadi
0: pertimbangannya ben mboten bingung napa kepripun?
1: Pertimbangan
4: napa wong tua kali anak kok nunggu
1: dewasa. Nunggu dewasa, nunggu dia bisa menerima. Nunggu bisa menerima kenyataan bahwa selama ini singkawit bayi ngopeni ternyata udah wong tuane. Ternyata wong liya ya gitu. Dan itu yang kita tangani untuk anak-anak yang seperti itu. Terus kalau yang tadi sampaikan Putri Wul, betul bahwa hak anak untuk bisa mengakses pendidikan, mengakses kependudukan, jadi diberikan setiap anak punya hak untuk mendapatkan akta. Iya, hak anak. Gitu. Jadi nanti dipunyikan anak seorang ibu.
4: Tapi kada datang dinsos niku anak sing maksudnya sing titipan sing niku anak negara.
1: Anak negara kita tidak banyak Pak, tidak banyak. Selama saya di Dinsos itu 6 bulan lah, 6 bulan ini kira-kira 2 kali kami menangani itu.
2: Kenapa kok sedikit itu juga dari tingkat kesadaran masyarakat bahwa anak-anak dalam situasi seperti itu memang harus diurus gitu ya. Diurus ke Dinsos, tapi kan banyak masyarakat yang enggak paham.
1: Iya, betul.
2: Mungkin isi, mungkin ada rasa malu gitu kan. Sehingga banyak yang sebenarnya akhirnya anak-anak itu tidak sekolah.
1: Betul, iya. Mungkin pernah dengar yang di Sumbang. Iya, anak ya di Sumbang, Kecamatan Sumbang. Iya, jadi di Sumbang kita tangani juga yang anak digeletak itu loh. Anak bayi ya Putri enggak digeletak, terus kita tangani, terus dibawa ke puskesmas, ditangani kepolisian juga. Dan di waktu itu alhamdulillah sudah banyak yang mau mengasuh. Tetapi kita harus pakai mekanisme bahwa ini jadi anak negara dulu, baru nanti ada proses adopsi. Kira-kira seperti itu.
0: Lah niku, Mbak Gendis, seniki kan media sosial luar biasa banget niku nggih. Seberapa jauh menurut Mbak Gendis media sosial saged mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seorang remaja, seorang anak?
3: 80% nggih, karena sekarang sistem pendidikan pun juga menggunakan media sosial nggih, Bu. Mungkin kita mencari informasi tambahan terkait ilmu juga pakainya media sosial. Sekarang beberapa guru juga memberikan tugas untuk di-upload di media sosial. Itu sangat berpengaruh, dan bagaimana sih kita secara sebagai anak itu pintar memilah konten. Semakin kita banyak mencari konten yang positif, maka yang muncul pun akan yang positif-positif. Nanti yang konten-konten yang negatif pun akan redup. Nah, cuman terkadang anak-anak tuh salah mengartikannya. Terkadang mereka melihat konten tapi tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa mencari tahu akibatnya buat kita tuh sebenarnya apa, apa yang dirugikan dari kita gitu. Dan bagaimana sih cara anak-anak sekarang tuh berpintarlah dalam memilih konten, memilah konten. Dan baiknya buat anak-anak di sini juga mulailah mengupload konten-konten positif seperti Forum Anak. Itu akun sosial media kita, media sosial kita itu selalu aktif mengupload-upload konten-konten positif. Kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang buat mengisi waktu luang teman-teman gitu. Dan tadi juga terkait pergaulan nggih, Bapak Ibu, sebenarnya pergaulan itu terkadang sulit buat kita hindari. Kita kan sebagai anak juga gak boleh memilih-milih teman. Tapi bagaimana sih cara kita menyikapi teman kita? Contohnya kita melihat di lingkungan kita ada anak yang sudah melakukan pergaulan bebas. Jangan hanya menunggu, tapi kita juga menjadi agen. Kita juga menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar kita. Kita mengingatkanlah teman kita dan kita gak ikut-ikutan. Gitu sih Bapak Ibu.
2: Bang mulane ya. Ke pendengar Warung Tarsu nang di bae apa maning sing duwe anak gadis wis remaja bener-bener.
4: Ya gadis ya. Cakai. Oh. Gadis tok kok malah.
2: Ujarku gadis dan janda.
4: Oh sing jan maning. Ya janda sih telos.
2: Intine gue soal pencegahan karo edukasi sekang keluarga disit kados niku nggih. Nah, kaya kangenya mesti abani nang Vinta, 5 menit maning warungnya kon ditutup. Nah, seurungnya ditutup, ujarku mene buka kon tutup.
4: Iya, isar apa-apa.
2: Seurungnya ditutup, niki Pak Joko, Putri, kali Mbak Gendis, ewan dene wonten pesan-pesan himbauan harapan niki nge masyarakat pendengar. Kaitannya kali pencegahan perkawinan
4: Pak
2: anak.
4: Joko monggo dimulai.
1: Ji, harapan kami dari Dinsos adalah agar pencegahan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang berdaya saing di Kabupaten Banyumas. Mulanya men, apa namanya, ada proses edukasi keluarga biar apa namanya perkawinan anak itu bisa dicegah secara pelan-pelan.
4: Gitu. Intinya dari peran wong tua niku penting banget.
1: Penting banget.
4: Mbak Gendis monggo.
3: Nah, kita sebagai anak-anak jangan takut buat bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin. Karena dengan kita bermimpi, fokus kita akan tertuju, terfokuskan tuh ke pendidikan kita. Gimana cara kita membuat roadmap tadi itu gimana, dan kita juga jadinya tidak ada waktu untuk melakukan pernikahan dini. Dan betul tadi disampaikan Pak Joko, cepak itu kita juga harus bertanggung jawab. Enggak hanya dari pemerintah, tapi kita dan lingkungan kita pun juga harus membuka mata bahwa itu tuh bisa dihindari bersama. Enggak hanya tanggung jawab salah satu pihak.
2: Gonge Putri Wur ya,
4: Pak Bu.
2: Saya kira pesan terakhir saya ya, bahwa
4: ampun pesan terakhir.
2: Oh, pesan. Pesan penutup di acara Warung Tarsu maksudnya ya. Jadi karena cepak ini memang sangat penting ya untuk kita mempersiapkan generasi kita itu betul-betul menjadi generasi emas. Oleh karena itu ini harus bisa menjadi komitmen bersama seluruh elemen, seluruh stakeholder ya. Yang pertama tentu orang tua, yang kedua anak itu sendiri tadi. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena dengan mimpi itu dia pasti akan bagaimana caranya meraih mimpi itu gitu ya. Kemudian juga dinas-dinas ya terkait, bukan hanya Dinsos P3A saja, tapi juga Dinas Pendidikan, kemudian juga mungkin dari Kementerian Agama, kemudian juga tadi PKK dengan cepatnya ini juga harus mungkin lebih gaspol ya di bawah gitu ya, bagaimana ini terus menerus di kampanye. Dan juga jangan lupa peran dari teman-teman media. Karena ini adalah corongnya gitu ya. Corongnya yang kemudian bisa sampai ke bawah. Apalagi sekarang eranya medsos, saya kira Pak Joko ya, bagaimana dibuat campaigns untuk cepat ini melalui medsos dengan disebarkan secara masif sehingga kemudian masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah dan kesadaran masyarakat itu kemudian akan semakin membaik. Karena saya melihat datanya ya turun itu artinya masyarakat sudah mulai sadar. Okay. Saya kira itu. Okay. Kang Mbak Yu, terima kasih untuk undangannya.
0: Kendelan ngapunten nggih Bu nggih. Wetange kendelan. Iya,
1: sami-sami.
0: Moga-moga iki obrolane bisa nggo ya awe pencerahan lah ya Kang ya. Ya
4: kudune masyarakat sing akeh pada mereka pada ngerti, pada ngrongokna. Sing bener, sing kepriwe, tepet, sing api.
0: Bener banget, sing duwe anak-anak usia remaja ya, kok bener-bener kudu diawasi pisan naik ya Kang ya. Ya wis kayak pamitan disit, ngesuk mau kembangka anak obrolan sing lebih seru maning ya Kang ya. Matur nuwun sangat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang edisi hari ini. Selamat siang pendengar, gemilang prestasi pramuka Garuda Bayu Mas. Kami angkat sebagai topik utama warta siang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Selain itu kami juga hadirkan informasi terkait sebanyak 84 kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Banyumas hingga bulan Juli 2026. Penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat Kabupaten Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Warta siang selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Kontingen Pramuka Garuda Banyumas terus memantapkan persiapan menghadapi berbagai ajang kepramukaan tingkat daerah. Selain meningkatkan kemampuan peserta, pembinaan juga difokuskan pada pembentukan karakter sebagai bekal bagi generasi muda. Selengkapnya bersama Aisyan Dana.
1: Kontingen Pramuka Garuda Banyumas terus mengoptimalkan persiapan menjelang berbagai ajang perlombaan tingkat daerah. Pembinaan dilakukan melalui proses seleksi berjenjang dan latihan bersama guna mencetak peserta yang berprestasi sekaligus berkarakter. Esti Setiana, pimpinan kontingen Pramuka Garuda Berprestasi tahun 2026 mengatakan, kontingen Pramuka Garuda Banyumas secara rutin mengikuti berbagai kegiatan di tingkat kuartir cabang maupun kuartir daerah. Di balik berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam ajang perlombaan, pembinaan Pramuka Garuda tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi saja. Kuartir cabang Banyumas juga menanamkan nilai-nilai yang diharapkan dapat membentuk pribadi anggota Pramuka Garuda menjadi lebih baik. Esti juga mengatakan bahwa selain mempersiapkan peserta untuk meraih prestasi, pembinaan Pramuka Garuda juga menitikberatkan pada pembentukan karakter. Menurutnya, nilai kepedulian dan sikap positif menjadi bekal penting yang harus dimiliki setiap anggota Pramuka Garuda.
2: Sebenarnya banyak untuk di kegiatan di kuartir cabang Banyumas, kemudian lanjut ke tingkat kuartir daerah, yang setiap kegiatan perlombaan itu selalu ada persyaratan tentang Pramuka Garuda, itu menjadi syarat utama. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti ajang lomba Pramuka Garuda berprestasi di tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Yang pertama itu nilai karakter, yang kedua kepedulian. Jadi Pramuka Garuda selain harus berprestasi, tetapi juga harus memiliki karakter yang baik di dalam diri Pramuka Garuda tersebut.
1: Esti menambahkan, melalui pembinaan yang berkelanjutan, Kuarcap Banyumas berharap Pramuka Garuda mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi di berbagai ajang saja, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan jiwa kepemimpinan. Dengan bekal tersebut, para anggota diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Pramuka Garuda dinilai tidak sekadar menjadi penghargaan tertinggi dalam kepramukaan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab bagi generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Artika Syari.
3: Pramuka Garuda dinilai tidak hanya menjadi penghargaan tertinggi dalam kepramukaan, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab bagi para anggotanya. Hal tersebut disampaikan Pramuka Garuda Penggalang Kuartir Cabang Banyumas, Alifah Khairul Husnaini. Menurut Alifah, seorang Pramuka Garuda tidak hanya dituntut berprestasi, tetapi juga mampu menerapkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
4: Arti Pramuka Garuda bagi saya itu sebenarnya bukan hanya tanda yang ditempel di seragam Pramuka, tetapi juga seperti tanggung jawab dan cerminan diri kita sendiri. Karena dari Pramuka Garuda itu kita bisa mengajarkan teman-teman kita untuk disiplin dan bertanggung jawab.
3: Alifah mengaku mulai aktif mengikuti kegiatan Pramuka sejak kelas 3 sekolah dasar. Pada awalnya, ia diajak pembina mengikuti lomba pesta siaga. Pengalaman tersebut membuatnya semakin tertarik mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, hingga akhirnya berhasil meraih predikat Pramuka Garuda. Dalam prosesnya, ia harus membagi waktu antara kegiatan belajar di sekolah dan aktivitas kepramukaan. Selain mengikuti latihan rutin, ia juga menyelesaikan berbagai persyaratan, seperti syarat kecakapan umum atau SKU, serta syarat kecakapan khusus atau SKK. Pengalaman yang paling berkesan baginya adalah saat mengikuti ujian Pramuka Garuda. Menurutnya, proses tersebut menguji kesiapan peserta, baik dari sisi penguasaan materi, mental, maupun fisik. Alifah menambahkan, keberhasilannya meraih predikat Pramuka Garuda tidak lepas dari dukungan keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat. serta pembina yang mendampinginya selama proses pembinaan. Ia berharap semakin banyak anak-anak dan remaja yang tertarik mengikuti kegiatan pramuka. Menurutnya, kegiatan kepramukaan dapat melatih keberanian, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, sekaligus membentuk karakter generasi muda agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Artika Sari melaporkan.
0: Pramuka Garuda Kuarca Banyumas berhasil meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat.
5: Menurut saya, pramuka sekarang itu sangat menginspirasi generasi muda karena memberikan motivasi untuk anak-anak muda sekarang untuk lebih mendorong untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pramuka, kepramukaan seperti itu.
6: Mengapa prestasi pramuka itu penting? Karena itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan tanggung jawab, disiplin, dan bisa mengembangkan keterampilan diri atau skill basic life. Terus bisa menjadi bekal untuk pendidikan dan karir, serta bisa memotivasi diri dan orang lain. Gitu.
0: Dengan Pramuka Garuda Banyumas torehkan prestasi nasional, pembinaan jadi kunci keberhasilan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Karcap Bidang Bina Muda Wahyu Adi Fibrianto dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan Vinta.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Karcap Bidang Bina Muda Wahyu Adi Fibrianto SSTP MAP. Dan akan membahas mengenai gemilang prestasi Pramuka Garuda Banyumas. Pak Wahyu, izin dalam beberapa waktu terakhir ini Pak, gimana Bapak sendiri melihat perkembangan gerakan Pramuka, khususnya Pramuka Garuda di Banyumas sendiri Pak?
8: Terima kasih Mbak. Kalau bicara Pramuka Garuda itu capaian tiap tahun ini semakin membaik. Bahkan kemarin di tahun 2023 itu kita capai angka 16.931 Pramuka Garuda yang dilantik oleh beliau Bapak Bupati. Kama Bicap pada saat itu dan memecahkan rekor MURI dengan pelantikan Pramuka Garuda terbanyak se-Indonesia.
7: Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya strategi apa sih Pak yang dilakukan Kuarcap Banyumas sendiri untuk mencetak lebih banyak Pramuka Garuda yang berprestasi itu Pak?
8: Kalau Pramuka Garuda ini kan peserta didik dari sekolah-sekolah. Yang pertama, kalau dari kami Kuarcap yang pertama itu kepada pembinanya. Pembinanya itu ada apa istilahnya, ada subsidi dari APBD pemerintah daerah untuk melakukan kursus manajemen dasar atau KMD. Syarat para guru juga harus memiliki sertifikat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anaknya mulai tahun ajaran baru ini, kemarin kita sudah push, kita sudah minta para pembina yang kemarin melakukan kursus mahir dasar itu atau pembina di sekolah-sekolah untuk memulai pengisian SKU, syarat kecakapan umum untuk menjadi Pramuka Garuda. Karena Pramuka Garuda adalah pramuka tingkatan tertinggi di setiap level. Siaga ada mula bantu tata, kemudian Garuda. Penggalang juga begitu, sama. Ramu rakyat terap, kemudian Garuda. Penegak juga bantara laksana Garuda. Termasuk Pandega juga begitu. Jadi setiap tataran itu pramuka adalah level tertinggi mereka.
7: Oke. Lalu Pak, kalau boleh tahu Pak, tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi dalam pembinaan anggota pramuka agar mampu mencapai tingkat Pramuka Garuda?
8: Ya, tantangan pertama peserta didik terutama anak-anak itu kan moodnya berubah-berubah ya. Kalau ada pemberian materi atau ujian ini biasanya mereka lebih cenderung kayak losing mood gitu ya, hilang semangatnya karena prosesnya kan cukup panjang gitu, dari mula bantu tata kalau yang siaga itu sampai 3-4 tingkatan, ini prosesnya cukup lama. Kemudian untuk gurunya juga begitu, para pembinanya juga begitu, passionnya kadang-kadang beliau tidak memiliki passion untuk membina anak-anak. Juga ini juga menjadi tantangan buat kami untuk memperoleh yang banyak. Tetapi semuanya itu bisa diselesaikan dengan saling tukar-menukar. Karena di Kuarcap ini turun kekuaran, bukannya di sekolah saja. Kalau sekolah namanya gugus depan. Kalau di kuaran, di tingkat kecamatan namanya kuaran kuartir ranting, itu di sana ada banyak guru yang memiliki passion yang sangat luar biasa, guru-guru di Kabupaten Banyumas ini. Mereka di situ nanti akan yang menguji adalah mereka gitu. Paling solusinya ya itu.
7: Oke. Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Kuarcap Banyumas sendiri terhadap perkembangan gerakan pramuka dan lahirnya pramuka Garuda di masa mendatang nanti?
8: Ya, yang pertama saya berharap bahwa pramuka Garuda ini bisa pramuka terutama menjadi satu-satunya pembinaan karakter. Pembinaan karakter yang terbaik di Indonesia, karena pramuka ini memberikan semua pembelajaran hard skill maupun soft skill. Dari disiplin, dari tingkah laku, dari sopan santun, mereka semuanya diajarkan di pramuka ini. Jadi harapan kami anak-anak jangan khawatir kalau bergabung pramuka, itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, setelah menjadi pramuka, mereka bisa menggunakan ijazah pramuka Garuda ini untuk mendaftar di sekolah yang jenjangnya lebih tinggi sampai dengan tingkat SMP. Jadi ada nilainya, yang memiliki sertifikat pramuka Garuda itu ada nilai plus buat mereka yang akan mendaftarkan di sekolah selanjutnya. Jadi jangan khawatir, bergabung dengan pramuka tidak ada ruginya.
7: Oke, siap. Gitu. Terima kasih Pak Wahyu atas wawancara bersama RRI.
8: Terima kasih.

0: Pendengar Pro 1, sebanyak 84 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Banyumas sampai Juli 2026. 9 kecamatan diidentifikasi rawan karhutla. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
1: Sebanyak 84 kasus kebakaran lahan dan permukiman terjadi di Kabupaten Banyumas sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli. Dari jumlah tersebut, 12 kasus diantaranya terjadi sepanjang Juli seiring mulai berlangsungnya musim kemarau. Staf Bidang Penjagaan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Muhammad Aremas Abdullah Putra mengatakan potensi kebakaran pada tahun ini meningkat karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan data kejadian bencana dalam 3 tahun terakhir, sejumlah wilayah di Banyumas yang masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan diantaranya Kecamatan Lumbir, Patik Raja, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Menurut Aremas, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi vegetasi yang mengering, suhu udara tinggi, serta angin kencang saat musim kemarau turut mempercepat penyebaran api.
2: Berdasarkan dari data kejadian bencana pada tahun 2023-2024, itu untuk daerah rawan kebakaran hutan lahan itu pertama ada di daerah Lumbir, lalu ada Kecamatan Patik Raja, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Purwojati, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Ada dua faktor, ada faktor dari manusia maupun dari faktor alam ya. Jadi dari faktor manusia sendiri adanya kelalaian seperti membakar sampah sembarangan serta membuang puntung rokok sembarangan sehingga merembet sampai ke hutan dan lahan. Ditambah lagi ada faktor alam, yaitu faktor dengan adanya musim kemarau ini yang menyebabkan vegetasi sangat kering serta suhu udara yang tinggi dan angin kencang.
1: Untuk menekan risiko kebakaran, BPBD Banyumas telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemantauan juga terus dilakukan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. BPBD Banyumas juga menyusun standar operasional penanganan bencana, serta penguatan peran relawan dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Regu 1 UPT Damkar Kabupaten Banyumas Dwi Kusumo Ponco menyampaikan bahwa kasus kebakaran yang paling sering ditangani petugas damkar sepanjang tahun ini masih didominasi kebakaran rumah atau permukiman penduduk, kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Jadi memang selain lahan, hutan ini memang ada beberapa yang paling sering terjadi di lingkungan Kabupaten Banyumas, terutama kebakaran rumah tinggal, pemukiman ya. Kemudian kebakaran pabrik, nih, bangunan ekonomi, kebakaran kendaraan bermotor, kemudian kebakaran lahan yang kecil, ya, kebun.
1: Selama musim kemarau, UPT Damkar Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta berhati-hati saat menggunakan api dan peralatan listrik. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api atau terjadi kebakaran agar tidak meluas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat Kabupaten Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kesiapan sumber daya manusia. Meski demikian, pemerintah daerah terus menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan literasi digital para pedagang. Selengkapnya bersama Fahriansyah.
4: Penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat Kabupaten Banyumas terus dikembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Namun di balik upaya tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan infrastruktur hingga peningkatan literasi digital para pedagang. Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi mengatakan, kendala yang masih dihadapi saat ini berkaitan dengan keterbatasan perangkat yang digunakan petugas lapangan. Menurutnya, perangkat telepon genggam yang digunakan untuk menjalankan aplikasi e-retribusi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional, sehingga pemerintah daerah masih memerlukan dukungan infrastruktur dari mitra perbankan.
5: Kami masih berharap bahwa karena kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Bank Jateng, kami berharap nanti Bank Jateng terutama bisa mensupport kami untuk kebutuhan infrastrukturnya tadi kan. Kemudian terkait dengan edukasi ke pedagang, kami terus berkolaborasi juga dengan perbankan, dengan BI, dengan OJK, dengan Bank Jateng, dan bank-bank lain untuk memberikan edukasi kepada pedagang kami di pasar.
4: Selain penguatan sarana pendukung, DKUKMP Kabupaten Banyumas juga menilai peningkatan literasi digital menjadi faktor penting agar sistem e-retribusi dapat berjalan optimal. Untuk itu, edukasi kepada pedagang terus dilakukan bersama Bank Indonesia, Bank Jateng, Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah lembaga perbankan lainnya. Tidak hanya melalui sosialisasi, petugas DKUKMP juga diterjunkan langsung ke pasar untuk memberikan pendampingan kepada pedagang yang masih belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat adaptasi pedagang terhadap sistem e-retribusi, sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan retribusi pasar yang lebih transparan dan akuntabel. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, SMP Negeri 1 Purwokerto menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah selama 5 hari bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya bersama Sofia Almas.
1: SMP Negeri 1 Purwokerto menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah selama 5 hari bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berlangsung 3 hari, pelaksanaan MPLS tahun ini mengedepankan penguatan karakter, lingkungan belajar yang inklusif, serta pencegahan perundungan dan senioritas sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Ketua Panitia Penyelenggaraan MPLS SMP Negeri 1 Purwokerto, Hafsah Lailawati menjelaskan bahwa durasi 5 hari ini dimanfaatkan optimal untuk memberikan orientasi yang mendalam. Selain mengenalkan fasilitas dan warga sekolah, peserta didik juga mendapatkan materi wajib MPLS, serta materi pilihan berupa edukasi nafsa dan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas.
2: Difokuskan untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter murid melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Pelaksanaannya dirancang agar inklusif dan bebas dari perundungan, kekerasan, maupun perpeloncoan.
1: Dalam pelaksanaannya, sekolah menerapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan konsep MPLS ramah. Di antaranya melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan, pendampingan penuh oleh guru, serta pelarangan segala bentuk perundungan dan senioritas. Sepanjang masa pengenalan ini, peserta didik baru dibekali dengan 4 materi wajib Permendikdasmen, yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Program Pagi Ceria, Kesantunan Bermedia Sosial, serta Pembiasaan Budaya 5S, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. Salah satu peserta MPLS, Kanza Nora Sadira, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan di SMP Negeri 1 Purwokerto yang menjadi sekolah impiannya. Menurutnya, permainan dan tur sekolah menjadi kegiatan yang paling berkesan karena membantunya mengenal lingkungan sekolah secara lebih dekat.
3: Kegiatan yang paling berkesan menurut saya permainan dan tur sekolah, karena tur sekolah bisa mengenal lingkungan-lingkungan sekolah yang saya tidak tahu sebelumnya.
1: Melalui pelaksanaan MPLS ramah, SMP Negeri 1 Purwokerto berharap peserta didik baru mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah, mengenal tata tertib dan budaya sekolah, serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan guru, tenaga kependidikan, maupun teman sebaya. Dengan bekal tersebut, siswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Sofia Almas melaporkan.
4: Dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Gema Piala Dunia 2026 tersaji untuk Anda dari Pro 1 RRI Purwokerto. Timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Perancis dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Berikut kita ikuti bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter RRI Yanuar Adi.
5: Timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Prancis. Skuad La Furia Roja tampil memukau dan menutup laga semifinal dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini mengantarkan mereka melangkah lebih dekat untuk mengulang sejarah kejayaan juara dunia edisi 2010 silam. Pertandingan semifinal yang digelar di AT&T Stadium Arlington, Texas pada Rabu dini hari ini berlangsung dalam kendali penuh skuad asuhan Luis de la Fuente. Sejak peluit awal dibunyikan, kedisiplinan barisan pertahanan Spanyol sukses membuat lini serang Les Blues yang dipimpin Kylian Mbappe tampak mati kutu.

oleh Maxence Lacroix. Kehilangan pilar pertahanan ini membuat permainan anak asuh Didier Deschamps semakin tak berkembang dan terpaksa hanya mengandalkan umpan-umpan lambung yang mudah dipatahkan lawan. Memasuki babak kedua, dominasi taktis La Roja semakin tak terbantahkan. Pada menit ke-58, kerjasama apik 1-2 sentuhan antara Dani Olmo dan Pedro Porro diselesaikan dengan dingin oleh Porro melalui situasi 1-1 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Bintang muda Lamine Yamal sejatinya sempat ikut merobek gawang Prancis 3 menit berselang, namun dianulir wasit karena offside. Sepanjang sisa laga, Prancis terus berupaya keluar dari tekanan. Namun, performa solid kiper Unai Simon di bawah mistar gawang Spanyol mampu mementahkan setiap ancaman, termasuk tembakan dari Desire Doué. Rasa frustasi skuad Prancis bahkan memuncak menjelang akhir laga ketika Kylian Mbappe harus menerima kartu kuning usai melanggar Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan mutlak Spanyol. Hasil ini mengantarkan La Furia Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Mereka kini bersiap menantang pemenang dari laga Super Big Match antara Inggris melawan Argentina di partai puncak nanti.

0: tema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian pendengar Pro 1 Warta siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses laman resmi www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya undang Rizky pamit undur diri, selamat siang.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ayo dangdutan. Bareng saya undang Rizky di Purwokerto siang ini mendengar. Asoy ya, siang-siang kayak gini paling cocok ya mendengarkan lagu dangdut ya. Tapi jangan lupa pendengar ya, sambil pegangannya. Pegangannya kopi oli ya, gorengan oli, nasi padang juga oli. Kayak ngomongin nasi padang jadi ikutan lapar ya pendengar ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0811-254-0911 atau di 6323-336 ya. Kali ini sudah ada yang tweet-tweet di belakangnya. Ada siapa di mana nih Pro Dangdut?
2: Assalamualaikum Pak Kolo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut passwordnya.
2: Iya, jumpa lagi.
1: Dangdut adalah kita. Jumpa lagi, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Ini Kang Erdi.
2: Pakai Martono.
1: Gimana?
2: Pagi.
1: Oh, Pak Gede.
2: Pak Gedene,
1: Pak D. Berarti aku nyeluknya Pak D aja gitu ya?
2: Nggih.
1: Anji, sugeng siang gimana kabarnya Pak D siang hari ini?
2: Iya. Alhamdulillah siang siang. Benar itu
1: ya. Alhamdulillah, anji. Sudah makan siang apa belum Pak D?
2: Alhamdulillah sayur bening
1: segar ya. Ini untuk pendengar ya yang belum makan siang, makanlah gitu ya. Karena pura-pura bahagia ini juga butuh tenaga.
2: Iya.
1: Benar kan Kang? Benar ya. Siang hari ini Pro Dangdut ini lagunya ada banyak Kang. Mau milih lagu dulu apa mau salam-salam dulu?
2: Iya. Salamnya buat para penggemar Pro Dangdut.
1: Indonesia.
2: Sedoyo mawon lagi. Tiga satu persatu. Sedoyo mawon para pendengar RRI.
1: Semuanya saja ya, pendengar yang berbahagia ya. Oke. Lagune ke Kang. Anake ge. Lamunan sekang Nela Karisma juga ada ya, terusan Woro Widowati, Tuna Rasa juga ada, tamu undangan juga ada ya, Safira Inema dengan Lewat Angin Mengi juga ada, Deni Caknan, Sugeng Dalu juga ada, Kita Lia KDI Haruskah Aku Mati juga ada, Rungkat Simalakama juga ada, Pertemuan juga ada dari Roma Irama, Elvi Sukaisi dengan Bosan Mengalah, Guyon Waton, Citra Serius, Kapan Kawin dari Dua Molek juga ada Kang.
2: Tamu undangan
1: ya, kayaknya hawa-hawanya wisurannya wis rampung, tamu undangannya semakin banyak ya Kang ya.
2: Iya. Ya sudah makanya kenal lah dari kau. Ya aku ya kenal. Pokoknya acar sing rame banget, tapi ini ya kenal.
1: Oh ya, apa-apa ya kenal ya Kang ya.
2: Iya, dah mana gurunya sang aja rame kok. Gue bisa beli kok, Pak.
1: Iya, benar. Lah tadi saya berangkat dari rumah aja udah ngelewati berapa ini, apa, janur kuning ya. Udah siap ya duitnya buat keluar lagi kondangan, Kang.
2: Iya, apa kita kayak kue udah
1: beri juga. Kayak kue, ya apa-apa lah. Yang penting dini kesehatan baik, sehat, waras, rezekinya lancar ya, Kang ya.
2: Iya lah, kayak kue.
1: Amin.
2: Yang penting tadi rezeki tempo.
1: Benar. Rezeki lancar, hati pun senang, ya kan?
2: Insyaallah.
1: Amin. Ji, terima kasih Pak De untuk udah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini, ya. Yes, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak De spesial malam lagi ya. Keseringan wengi tadinya malam-malam aku sendiri. Kiki ya, kamu suaranya bagus-bagus diam. Kemudian di belakangnya lagi 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sugeng siang.
2: Sugeng
1: siang ya. Keseringan Sugeng Dalu tadi miki keceletet Sugeng Dalu Kang.
2: Wong arep metu kok ngobrol, lecan.
1: ngobrol we ya ramung-ramung ya Kang ya.
2: Semuanya wis
1: jare. Iya. Jere enggak semuanya.
2: Lagune kowe miki apa?
1: Ada banyak Kang.
2: Sing terakhiran
1: ini ada Elvi Sukaisi juga ada, Bosan Mengalah ada, Pertemuan Romai Rama juga ada.
2: Elvi Sukaisi apa miki kowe?
1: Bosan Mengalah Kang.
2: Nah,
1: gue baik. Nah, ya, Bosan Mengalah. Ya.
2: Dajjal
1: ya. Eh iya, siapa tahu bisa diterapkan di kehidupan nyata.
2: Pak Mar Ono.
1: Boleh.
2: Mama Sampika, Mama Rizki, Ma Ade, Kisu Haji, juga buat Ki Balo, Mister, Mama Ade, Mama Darisa, Mama Yati, terus Mama Sofi, terus Mama Ida, Bu Ida, Umun Loro-Lorone,
1: Bu MM,
2: ya Bu MM gue lah, terus juga buat Mama Indef,
1: Mama Indef,
2: Parmila, terus Pak Rudi, Pak Diansa, dan semua saja.
1: Semuanya saja ya. Pendengar yang berbahagia ya.
2: Ya, ya pokoknya yang berbahagia kalau itu nari sih lah. Lagunya tak tunggu ya mas.
1: Lagunya tak tunggu ya, tak lempar mau Kang, tenang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah hadir ada dua lagu yang ready diputarkan siang hari ini ya, untuk Anda yang mau bergabung di 632-336 atau di 0811-2540-911. Satu lagi ada siapa di sana, Sugeng Siang Prodangdut, passwordnya
0: Sugeng Siang Mas siapa ya?
1: Mas Rizky.
0: Mas
1: Rizky. Yo i.
0: Prodangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Boleh dengan siapa?
0: Dengan Wati Patik Raja.
1: Oh, Teh Wati di Patik Raja.
0: Iya, ya, oh.
1: Kumaha damang.
0: Sae.
1: Enggak apa-apa ya. Patik Raja bagian Jabar ge jenenge ya.
0: Iya.
1: Iya, bagian Jabar ya. Kunaon teteh gitu kan. Enggak apa-apa ya. Udah makan siang, Teh.
0: Udah.
1: Udah ya, alhamdulillah.
0: Lagunya apa saja, Mas?
1: Lagunya banyak nih ya. Dengarkan dulu, ini banyak banget nih, Teh.
0: Siapa?
1: Tadi yang sudah dipesankan ada tamu undangan sama Elvi Sukaisi dengan Bosan Mengalah. Yang belum dipesanin ada Lamunan, Nela Karisma, Woro Widawati, Tun Rasa, Safira Inema, Lewat Angin Wengi, Deni Cakna Sugeng Dalu.
0: Lewat Angin Wengi.
1: Lewat Angin Wengi, ya siap.
0: Siapa ya yang nyanyi mas?
1: Safira.
0: Safira
1: ya, mengko. Ini kalau dilihat dari namanya mah cantik ya. Semoga nanti suaranya juga cetar membahana.
0: Enggak deh. Salamnya ya.
1: Salamnya mas. Boleh monggo Ibu.
0: Salamnya tadi itu buat Mas Kumbang, Mas Herman, Kaki Radun, Kaki Dasrun, Mbak Siti KDM, Mbak Abrin, Pak Rus, terus Mas Anto, Mas Sukirno, Kak Kapim, dan buat semuanya, buat Mas Rizkinya, tugas sampai selesai,
1: siap.
0: Untuk lagunya.
1: Siap.
0: Terima kasih Mas Rizki.
1: Terima kasih banyak, luar biasa ya. Ada satu lagu yang sudah diputar di Safira Inema dengan Lewat Angin Wengi, nanti bakal saya lemparkan, saya putarkan untuk warga masyarakat mana tadi ya, Purwojati ya kalau asalnya. Artinya Purwojati bagian teteh ya, teteh-teteh ya. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa di sana ya? Sugeng Siang Pro Dangdut, passwordnya.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Siap Kang Radun, Sugeng Siang, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Yo sehat
1: teman, yo sehat. Alhamdulillah sehat. Kerungus Kang suarane Kang Radun, gimana?
2: Semangat dalam.
1: Oh iya, kerungus Kang suarane Kang Radun, kita lagi sehat, waras, bergas, giras.
2: Oh, bergas pun buatan bergas.
1: Kuat dan perkasa kayak gue.
2: Waras, sehat waras, kuat kayak gue.
1: Oke, sing penting kan jere sehat lan rezekine lancar.
2: Sehat Mas.
1: Nah, ayu bagus nananu lagi lara ya ora kepenak ya tuh.
2: Mendingan kutel-kutel tapi waras.
1: Iya, tapi yang mending bagus, gagah, sehat, sugih, Kang.
2: Nah ini cocok malah kayak kata Mas Rizky.
1: Alah alah alah, amin, terima kasih.
2: Lo yang penyiar yang masih lo. Oke.
1: Kudu ya, kudu amin lah ya. Pokoknya kita semuanya sugih bareng.
2: Gajinya sih kenapa?
1: Alah alah alah. Kang, nggak tuku mobil, nggak tuku rumah, nggak bojo.
2: Yang gini ku cocok.
1: Cocok ya, pandangannya mawon ya Kang ya.
2: Nah, mungkin mawon lah.
1: Amin. Sudah makan siang? Amin. Sudah makan siang Kang?
2: Gimpun.
1: Iya. Kempung-pung urungan apok tini. Biasanya arah pot ini protes. Siang-siang kok dimakan. Jadi makan nasi di waktu siang.
2: Makan nasi di waktu siang.
1: Lah iya. Pumbung urung anak pot ini ya, jadi orang anak sing protes.
2: Lagune
1: banyak Kang. Anak tadi yang belum dipesannya Lamunan.
2: Yang pertama sih apa?
1: Oh, tamu undangan tadi.
2: Tamu undangan maaf.
1: Oh, ngikut tamu undangan. Iya nih.
2: Tenggul enggak
1: apa undangannya tengal tenggul ya Kang. Yang basping pindo kayak menangi janur kuning. Jadi anu surane wis rampung kayak Kang.
2: Tirose.
1: Di
2: salam engko Pak Katim Bekah
1: Makdonong
2: Mama Ade Pak Rusian dan Mama Ibu Mama Ki.
1: Heeh.
2: Terus Ibu Indah, Bu Ida Ngutasari.
1: Heeh.
2: Kemun loro-loro Ibu Ida nang Mang Jaya.
1: Nggih.
2: Engko Pak Martono ke mau nang Purbalingga.
1: Heeh.
2: Kok kakek umbang nang Toplang.
1: Heeh.
2: Toplang Dapleng.
1: Toplang Dapleng swok.
2: Terus ini nih ke Mbak Wati, ya. Kalau Mbak Darisa, terus Mbak Pati, Mbak Titin sama Katon, Enggesa, terus ini, ini Mbak Dini, Mbak Adir mana yang sekelalet.
1: Anji.
2: Nah, pokoknya
1: semuanya saja ya.
2: Mawan apa lagi?
1: Anji. Kang, kita ini kona kayak meribut teman lagi, anak acara apa Kang?
2: Putune.
1: Oh anu bocahan, alhamdulillah bisa kumpul. Anji.
2: Oh, Pak Saraswati, Mama Sadika, Mr. Palo, Mr. Kencot, terus Mr. Ocak Acek, terus Mr. Mawon. Pak Pamin.
1: Pak Pamin ya.
2: Pak Pamin yang mau ngobrol kayaknya. Iya, saya mau gimana sih?
1: Iya.
2: Malah sih nembur tatu.
1: Begini, bisa antri.
2: Maksudnya, mungkin paringnya sehat selalu.
1: Amin, sekolah 2000.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat juga ya untuk Anda ya. Kemudian di belakangnya lagi, satu lagi deh ya. Sugeng siang, Pro Dangdut passwordnya.
3: Sugeng siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Sugeng siang ya yuku tercinta.
3: Ya saking Ninas Purbalingga.
1: Ibu Ninas.
3: Ya,
1: Ibu Ninas
3: Purbalingga.
1: Purbalingganya teng pundi Ibu?
3: Kalau minta raga.
1: Oh minta raga, kalau minta duit boleh nggak ya?
3: Apa tanggetangan tanggetangan.
1: Insya Allah ngenjang harus misalnya raga. Minta raga, kalau minta duit nggak boleh ya Bu ya?
3: Iya deket alun-alun kota.
1: Oh ya nu perek ya, jenengan minta raga kalau misalkan saya minta duit boleh nggak Bu? Ini kan jenengan diminta raga. Ah, saya minta duit saja. Anji. Kalau saya minta duit. Oh ya nu perak ya Bu ning kota ya. Anu ning kota perak ya Bu ya.
3: Oh kota.
1: Lah Bu malah hilang. Oh alah, ndajal telepon maning Bunda. Ini kayaknya password pulsa entong apa priwe Bu? Iya buat spesial tadi yang dari Jalan Mintaraga Purbalingga. Nanti kalau mau bergabung boleh. Saya sarankan nanti gabungnya via WhatsApp aja boleh Bu. Ya di 0811-254-0911. Kalau nomornya belum ada boleh di googling aja, di IG juga ada nanti ya. Biar nanti kalau pulsanya habis pakai kuota, nggak pakai pulsa. Baik, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada ya, sembari menunggu kehadiran pendengar yang mungkin mau bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911. Boleh ya, nanti setelah lagu-lagu yang sudah Anda pesan, saya akan kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beli jamu rasanya pahit, diminum sore bareng si mamah. dengerin kendangnya makin melejit, dijamin ngantuk, langsung musnah. Mantap. Ada lagu tamu undangan spesial di Brodangdut siang hari ini pendengar ya. Tuh ya. Ada Brodangdut untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini, tetap di Brodangdut. Dangdut adalah kita.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Anda boleh kembali untuk bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11 ya. Yang mau bergabung untuk bisa request lagu Dangdut di kesempatan siang hari ini atau mau salam-salam, dipersilakan ya. Kali ini pendengar ada siapa ya, ini pada ngilang kok ya, dia pada ngilang ini. Kemudian yang pertama ini ada siapa nih ya? Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Sekedar informasi Mas Unang. Gelombang 98.6 tidak bunyi itu Bro Dangdut.
1: 98.6 ya Kang ya?
2: Ya, yang enggak bunyi itu sekedar informasi saja dari
1: Anjing.
2: Kepala Semara ya.
1: Siap,
2: salam diterima. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Kang Kumbang kurungin fotok ya, matur nuwun ya. Ini mungkin barangkali nanti saya laporkan untuk 98.6 RRI Purwokerto ini enggak aktif ya. Mungkin barangkali nanti tim teknik yang akan terjun ke lapangan ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa nih, Pro Dangdut Sugeng Siang.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang Ibu Ida, gimana kabarnya?
3: Sugeng Siang, alhamdulillah sehat. Mas Kiki sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, waras bergas. Kencote ya semending Gurung Madang sih. Gimana Bu Ida? Bu Ida sudah makan siang apa belum siang hari ini?
3: Makan nasi di waktu siang.
1: Oh iya, duh, jen kelalen maning ya. Makan nasi lawa apa Bu Ida?
3: Sempok tini, iya.
1: Oh iya ya, ini pok tini kok si ampleng ya, mari ngendik ya, apalagi tidur siang ya.
3: Pergi ya.
1: Pergi ya. Oh iya sih ya. Ini Mama Ida ada banyak lagu, ini mau milih lagu dulu apa mau salam-salam dulu?
3: Lagunya ngikut aja lah.
1: Oh lagunya ngikut saja? Oh kayak gitu sih. Oke, siap.
3: Oke.
1: Salam-salam. Cakep.
3: Tak lupa beli kentaki yang matang.
1: Cakep.
3: Acara pertama adalah kita dengan dipandu Mas Kiki yang ganteng.
1: Alah, alah. Aduh. Ya ini udah kayak lagu ya ini ya. Alah, kok bisa ya? Ngerti orang lagu? Orang paham ya lagunya ya?
3: Enggak.
1: Ah iya, sarap apa? Boleh, silakan Mami Ida.
3: Dulur lanang Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Hi. Ibu dulur wadon, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Pak Tini, Mama Luna. Terus Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwadi, Mama Fak, Mama Dede, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDM. Ayo ngeben tanggal 2 Mama Mines maring Purbasari.
1: Nah, duwe ya kumpul bareng ngaji bareng.
3: Ya betul. Terus Mama Rusti, Mama Siva, Mama Eri, Mama Reni, Ibu Ide, Ibu Sarmila, Mama Wati, Mama Darisah. Tidak lupa Mr. Balodi, Bidara Payu, Mr. Genjot, Kumbang Asmara, Bapak Maulana, Bapak Saka, Bapak Lukman, ya. Terus Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Udah, oh ya buat tetanggaku, Bu Sisto, Bu Jono, Bu Rusdi, Bu Sisti, dan Suwanja yang mendengarkan. Kemudian tak lupa Bu Dia di Sokareja, temanku juga.
1: Anjis, siap.
3: Ya. Mas Kiki terima kasih.
1: Oke.
3: Iya, makan siap. Dulu nanti kalau nyetel lagu ditinggal makan.
1: Bercanda Bu Ida ya, siap. Nanti saya makan sampai buarek ya.
3: Iya. Iya, terima kasih.
1: Siap. Terima kasih Bu Ida, sehat-sehat juga ya. Sehat, semangat terus ya. Amin ya. Luar biasa ini katanya. Ke pasar nyari buah manggis, malah ketemu si mbak penjual. Jangan lagi menangis gara-gara gerimis, mending dangdutan biar hati gak gundah gulana. Alah, ini malah orang bener ya. Tapi ya gak apa-apa deh ya, daripada pantun yang gak jelas, kita akan angkat yang selanjutnya ini dari siapa di mana nih. Sugeng Siang, Bro Dangdut.
4: Sugeng Siang, Bro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang lemes teman, yuk siang hari ini.
4: Tadi Mama Ida ya.
1: Mama Ida betul.
4: Sekarang ini Ibu Ida.
1: Oh Ibu Ida, nggak ada hanya.
4: Iya.
1: Jangan-jangan kakak adik sama Mbak Indah. Ada Bu Ida di Ida ya, di Mangunjaya. Sehat Ibu siang hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kayak yang lemes banget loh Bu, kurang rosak ya suaranya.
4: Iya, baru bangun. Lagi rada-rada batuk.
1: Oh lagi rada-rada batuk. Yaudah, yang penting nanti cepat sehat gitu ya Bu ya.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Amin.
4: Kemarin dari dokter. Kebanyakan makan minyak.
1: Lah itu ya, penyakitnya gue kayak gue ya, kebanyakan ya. Makan lengo. Oke. Mau milih lagu dulu apa mau ini dulu?
4: Ya, lagunya
1: salam. Lagu apa ada tadi? Sharmila. Enggak ada nih Bu. Ya adanya oh, mungkin ya. Ini aja ya, pertemuan dari Roma Irama mau enggak?
4: Oh iya.
1: Boleh, ya, siap, Nji.
4: Aku senang banget Roma Irama.
1: Roma Irama seneng ya, itu aja. Iya. Gitarnya itu sampai enggak ada ujungnya, Ibu. Saking senengnya.
4: Itu
1: seneng gak berujung.
4: Ya, itu temasku senengnya
1: anak. Siap.
4: Salam ya.
1: Ini
4: Mas Haris ya.
1: Mas Rizky.
4: Oh iya Mas Rizky. Sehat Mas Rizky.
1: Alhamdulillah sehat, apalagi kalau dengar suaranya pendengar Pro 1 ini tambah sehat.
4: Masih single ya.
1: Ya insya Allah nanti ya, nah, doakan
4: aku,
1: saja ya Bu.
4: Aku masih single tak suai ini.
1: Ya.
4: Aku soalnya kepala tiga. Salam-salam ya Mas Iki.
1: Ji monggo Ibu Ida.
4: Tadi Ibu Mama Ida. Salam monggo Mama Ida. Mama Luna. Mama Fani. Terus yang di Purbalingga itu semuanya lah.
1: Iya.
4: Terus yang di Cilacap semuanya, Kaki Radu, Kaki Tasrun, yaudah lagunya itu aja ya.
1: Oke, siap Mama Ida, ditunggu aja nah lagunya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya ditunggu aja untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Satu lagi mungkin di belakangnya ada siapa, di mana nih ya. Sugeng siang Pro Dangdut passwordnya.
5: Halo Sugeng siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, berdua sama Mas Rizky.
1: Oke, selamat siang Kang. Gimana kabarnya siang hari ini?
5: Siang hari ini di Nusa Lumut Cilacap bagian timur cerah.
1: Alhamdulillah, cerah ya.
5: Cerah kayak secerahnya Mas Rizky.
1: Halo, halo, halo. Secerah masa Ujang. Depan kita semua. Tapi ning kono anger wengi adem juga para Kang.
5: Mandan.
1: Tenggun nih ya.
5: Kok malah arep udan kok kuwi.
1: Iya, wis madan mendung dan kene Purwokerto bae kaya katone mendang-mendung tapi ur mudan.
5: Iya, ini sore mendung Purwokerto. Nusa wungnya sih biasa bae.
1: Ya. Cuman iya. Mending lah ya tambah iya, mandan adem. Ya,
5: arep salam-salam.
1: Boleh. Monggo, Kang.
5: Pokoknya salam yo kabeh bae. Lagune ku cocok pertemuan.
1: Oke.
5: Soale kene udur radio kutuk radio wong akeh aku kok ke suen ora kepala kabeh wong akeh.
1: Oh kayak gue sih ya.
5: Iyalah,
1: mau pakai
5: kabeh.
1: Anggi. Es
5: matur nuwun salam kok BP asam pesen dia Mas.
1: Anjih, siap.
5: Mas Rizky bagiannya terima kasih.
1: Terima kasih
5: Uki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Telatah Cilacap berada juga ini sudah bergabung ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali di 632336 atau di 08112540911. Nanti setelah lagu-lagu yang sudah dipesan oleh Anda semuanya terputar, nanti saya akan hadirkan kembali di spesial Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ayo ya, yang mau bergabung di Pro Dangdut bisa di 632336 atau di 0811 2540 9 11 ya. Di belakang ada siapa nih, Sugeng Siang Pro Dangdut?
2: Pro Dangdut adalah kita. Sekali lagi informasi di Unang ya, menandakan poin 6 itu
1: 98.6 ya Kang ya, belum nyala ya.
2: Mama Ade itu lagi nyari-nyari. Adanya di 9 enggak ada.
1: Oke, siap. Nanti saya laporkan.
2: Ya, mohon diinformasikan ke penyiar lainnya ya.
1: Siap. Oke, waalaikumsalam ya. Oke Kang, tenang aja, nanti bakal langsung tak laporkan ya. Untuk 98.6 ini sedang ada kendala teknis, nanti bakal langsung diperbaiki ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa nih, Sugeng Siang Pro Dangdut passwordnya. Halo Pro Dangdut. Halo. Gak ada orang ya. Oke ya, nanti kita akan kembali lagi menghadirkan untuk Anda yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sementara saya akan bacakan dulu untuk WhatsApp-WhatsApp yang udah pada masuk di 0811 2540 9 11 ya. Ini Mama Cantika. Assalamualaikum, infokan hari lagi nyetel lagu. Oh, lagi info. Yo Mama Cantika belum gabung nih. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kemudian di belakangnya lagi 6357. Panji yang ada di Kedung Banteng. Sugeng Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar lama kembali hadir katanya ya. Spesial untuk penyiarnya saja, mat bertugas, selamat siang, sehat selalu. Sehat juga buat Kang Panji yang ada di Kedung Banteng. Salam-salamnya buat Mama Imah, Mama Danu, dan juga Mama Ragil yang sudah bergabung di Bro Dangdut ya. Dan untuk semuanya saja, para pendengar Pro 1 katanya lagunya ngikut saja katanya ya. Oke ya, ini Kang Teguh. Nanti untuk lagunya ditunggu saja. Tadi ada yang masuk telepon via saluran telepon. Nanti untuk telepon 0811 2540 9 11 nya ini boleh diteleponnya via WhatsApp saja ya. Jadi kalau mau telepon via pulsa nanti langsung aja di 632336 gitu. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa nih? 3257 ya. Kang Yusril yang ada di Patik Raja Banyumas saja. Sugeng dia, Sugeng Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat siang untuk semuanya saja. Mas Rizky yang sedang bertugas, sehat selalu, mesiaran siap ya. Lagunya katanya tadi saya dengar ada Wara Widiyawati dengan Tuna Rasa, boleh diputarkan kalau gak salah. Iya, gak salah benar ya. Yang ada di Telatah Purwojati, nanti untuk lagu dari Wara Widiyawatinya bakal saya putarkan spesial untuk Anda ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di Nusa Wungut cerah banget loh Mas.
1: Nusa Wungut cerah banget, alhamdulillah.
3: Ya, anu channelnya apik banget. Orang kayak Miki jalan-jalan angel.
1: Oh, 9 jenengan midangetakannya di dengarkannya di 98.
3: Ya iya, di RR Blok 1.
1: Ah iya. Oh ini iya. Saya sudah dapat Pak Pamin Ji, Kang Pamin, ini saya udah dapat laporan dari tim teknis. Tadi memang ada gangguan, tapi sekarang sudah aman terkendali.
3: Oh iya, udah, terima kasih. Di belakangnya, monggo.
1: Enggak, request dulu Kang Pamin.
3: Udah tadi.
1: Oh iya, tadi udah ya.
3: Bok sawungmu.
1: Iya, bok maningnya ora apa-apa.
3: Oh, alus
1: jalan,
3: Mas.
1: Anji. Siap, Kang Pamin, terima kasih untuk pantauannya. Oke, luar biasa ya. Ini langsung tanggap bencana. Gerak cepat ya pendengar. Tadi untuk Anda yang sudah mengirimkan laporannya, terima kasih atas pantauannya. 98.6 kembali mengudara dengan kualitas yang lebih bersih lagi, lebih jernih ya, bersih kayak ini apa? Banyu. Oke, nanti untuk lagu-lagu tadi ya dari Wara Widiyawati dengan Tuna Rasa, kemudian lagu-lagu yang udah Anda request, ngikut saja nanti saya putarkan ada Sadewok dengan Sabar, kemudian satu lagi ada dari Happy Asmara kali ya, atau ada lagi ya, ayo wes deh Happy Asmara aja dengan, oh tapi yang pengen Gita Yobi nih dengan Rungkat. Spesial untuk Anda semuanya, tetap bersama kami pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ada lagu dari Gita Yobi dengan Rungkat. Ini nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah ikut membersamai ya di Purwokerto siang ini bersama saya Undang Rizky. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, nanti juga bakal dilanjutkan keseruannya bareng rekan baik saya ada Arya Setia di sepanjang Purwokerto sore ini. Ada Rungkat dari Gita Yobi mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Undang Rizky pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Purwokerto sore ini kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Arya Setia. Saya hadir menggantikan Kiki yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto siang. Kali ini saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kami akan ajak Anda menyimak Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dilanjutkan nanti dengan Buletin Lintas Jateng DIY yang akan kembali hadir menyapa Anda juga dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya informasikan untuk waktu sholat asar wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 ya, lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI di Yogyakarta mengikuti satu program berjaringan Korwil Nusantara 11 yakni Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Halo, selamat sore pendengar. Pastinya dengan modal kecerdasan tentu akan menjaga martabat bangsa kita, termasuk menjaga kecerdasan bangsa melalui santri yang berprestasi. Maka senang sekali di sore hari ini dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11, saya sudah bersama dengan seorang santri yang berprestasi gitu ya. Namanya adalah santriwati kita, ada Mbak Siti Nurul Badriah. Benar ya?
3: Benar.
2: Nah, ini saya manggilnya apa nih, Mbak?
3: Ria aja, Kak.
2: Oh, Mbak Ria.
3: Iya, benar.
2: Oke, baik. Sebentar, lepaskan dulu ya mikrofonnya ya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang sekitarnya, Surakarta dan Purwokerto sekitarnya, monggo saja nanti bisa bergabung di line telepon kita 0274-580-333. Sementara WA kita ke 0811-2711-911. Baik, Mbak Ria, ini biasanya kalau mau bercakap panjang, mau ngobrol panjang, tentu harus kenal dulu ya. Bisa diceritakan sedikit nih, dirinya Mbak Ria ini menimba ilmu di pondok pesantren mana saat ini atau seperti apa, Mbak?
3: Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Badriah, karab disapa Ria oleh teman-teman. Di sini asal saya dari Lampung, Mbak Erna.
2: Wow.
3: Ya, tepatnya ada di Lampung Timur, Kecamatan Pasir Sakti.
2: Ya. Iya. Wah, berarti ini saya harus naik kapal dulu ya.
3: Betul,
2: naik
3: sekali.
2: Bus, terus naik kapal ya, buat sampai ke Lampung.
3: Betul.
2: Iya, tapi kenapa perjalanannya bisa sampai ke Yogyakarta, Mbak Ria?
3: Ya, karena untuk latar belakang dari pesantrennya ya, Mbak Erna ya. Jadi saya itu menimba ilmu di pesantren sejak tahun 2013, tepatnya sejak saya di bangku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ataupun kelas 4 SD seperti itu. Dan lalu dilanjutkan ketika SMA, saya sudah mulai untuk merantau di pondok pesantren Darul Ulum Jombang di Jawa Timur. Dari itu saya mulai merantau, dan ternyata merantau itu sangat seru gitu ya, merasakan mudik gitu. Nah, dari situ juga saya akhirnya memilih untuk kuliah di Yogyakarta, seperti itu.
2: Pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan ketika menimba ilmu di pondok pesantren, mungkin bisa disampaikan juga, Mbak?
3: Pengalaman menimba ilmu di pondok pesantren. Jadi mungkin masyarakat awam mengira bahwa di pesantren itu isinya hanya mengaji gitu ya, teman-teman. Nah, padahal di pesantren itu kita mendapatkan fasilitas yang sangat banyak, khususnya untuk bertumbuh atau mengembangkan diri. Di pesantren juga ada ekstrakurikuler, dan di situ juga ada beberapa program ngaji yang di situ sangat melatih public speaking ya. Seperti halnya kegiatan namanya ada khitobiah, ada syawir, di situ kita belajar debat gitu ya, teman-teman ya. Ada juga acara seperti halnya albar janji dan lain sebagainya. Lalu selain kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan agama, dan juga kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri, saya juga belajar bahwasanya memupuk karakter sejak dini, melatih kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga kita bisa mengenali beberapa sifat gitu ya. Karena di pesantren itu kan kita hidup bersama-sama gitu ya, tidak individual. Jadi kita bisa tahu, oh jadi mungkin dari latar belakang daerah juga, oh daerah ini ternyata sifatnya seperti ini. Dan kita di pesantren belajar untuk bisa menerima dan menghargai dari perbedaan tersebut. Itu beberapa pengalaman saya, Mbak Erna.
2: Pengalamannya ya.
3: Benar.
2: Dari Lampung menuju ke Jombang, berarti Jawa Timur dulu ya.
3: Betul.
2: Terus balik sedikit barat sampai ke Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, ini kan sesuai tema kita di sore hari ini, santri berprestasi.
3: Iya.
2: Prestasi-prestasi seperti apa yang berhasil diraih?
3: Untuk prestasi, alhamdulillah saya meraih prestasi baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mm-hmm. Jadi dari sejak saya di pesantren kelas SD, 4 SD itu, saya sudah mulai aktif mengikuti beberapa perlombaan. Mm-hmm. Karena saya itu, Mbak Erna, lebih suka di bidangnya public speaking gitu ya, dan kepenulisan. Jadi saya juga menerbitkan buku antologi serba-serbi santri judulnya. Dan juga dari public speaking itu, saya dari kecil suka lomba seperti hitobiah, puisi dan lain sebagainya. Berlanjut, hobi saya sampai di kelas SMP, SMA dan di kelas 12, tepatnya di tahun 2022 itu, saya berhasil mendirikan sebuah komunitas santri, namanya Komunitas Santri Putri Multitalent Haula Benazir Senusantara. Dan itu alhamdulillah sudah berdiri sampai saat ini, dan untuk anggota Benazir pun sudah tersebar di berbagai penjuru Indonesia, seperti itu. Dan untuk prestasi terakhir saya di bidang non-akademik, jadi pada saat kuliah ini, teman-teman, saya menjadi delegasi Galdun Funded di International Youth Innovation Summit Chapter Malaysia Singapura. Dan alhamdulillah itu beasiswa, dan saya mengikuti kegiatan tersebut berlandaskan dari santri gitu. Jadi dari perwakilan dari komunitas santri, bahwa ingin menunjukkan kalau santri itu juga bisa lo mendunia gitu ya. Jadi saya mau menghilangkan stigma masyarakat yang santri itu enggak tahu dunia luar. Bahasanya ininya katrok lah ya, itu lo bahasa ininya ya, Mbak ya. Nah, ya jadi saya membuktikan bahwasanya santri itu bisa sampai ke internasional, seperti itu.
2: Wah, ini prestasinya banyak ya, segudang. Sampai saya bingung nyatetnya di ruangan yang mana gitu, pendengar. Ya kan? Tapi sejujurnya nih, sebenarnya apa toh yang memotivasi panjenengan begitu untuk bisa terus berprestasi, Mbak?
3: Motivasi saya yang pertama, tentunya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya.

0: menunjukkan, membuktikan bahwasanya saya bisa memaksimalkan amanah yang diberikan kepada Allah. Seperti itu, Mbak.
1: Amin, amin. Iya. Ya. Oh iya, ini dengan begitu padatnya ya kegiatan ya. Mbak Ria ini ya. Prestasi-prestasi yang diraih, ya. Kemudian kegiatan di bidang akademik dan non-akademik. Cara bagi waktunya itu gimana toh, Mbak? Kan jauh dari kampung halaman ya.
0: Betul sekali,
1: nah,
0: Mbak Erna.
1: Ini gimana nih, Mbak?
0: Cara saya membagi waktu ya, teman-teman ya. Ini adalah sebuah trik yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Dan ini adalah trik yang sudah saya pakai sejak saya berada di pesantren. Sejak saya SD, yaitu adalah setiap hari saya membuat to-do list. Jadi saya itu selalu mencatat, saya besok harus ngapain aja. Dari saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Dan nanti ketika misal saya sudah melakukan, nanti saya checklist gitu. Jadi saya tahu mana yang udah dan mana yang belum, dan saya mengelompokkan, oh ini yang paling penting, ini yang bisa dinomorduakan, dan ini bisa untuk besoknya. Jadi kita juga harus memilah. Seperti halnya tugas kuliah, saya kuliah di kesehatan ya Mbak Erna ya. Tentunya banyak sekali laporan praktikum dan juga menyeimbangkan dengan kegiatan pesantren, dan saya juga aktif di organisasi. Tentu itu harus membuat kita semua pintar-pintar dalam memilah. Ya, seperti laporan praktikum kan yang paling penting ya, karena dikumpul besok. Oh, jadi ini loh yang harus saya kerjakan kalau misalkan membuat notulen besok musyawarah mau apa di organisasi. Oh, itu masih bisa dilaksanakan besok loh. Nah, seperti itu. Membuat to-do list, Mbak Erna.
1: Oh iya, tadi mengatakan juga saya kuliah di bidang kesehatan loh ya, Mbak,
0: betul.
1: Gitu. Nah, ini apa yang ingin dibangun nih? Kok kuliahnya itu milihnya di bidang kesehatan? Kalau dari latar belakang itu kan komunitas santri yang mau dibentuk dan sebagainya. Adakah kaitannya, Mbak?
0: Oke, jadi saya di sini mahasiswi farmasi dan alhamdulillah ini juga sudah selesai dan tinggal menunggu wisuda, Mbak Erna.
1: Wow, alhamdulillah, seneng ya.
0: Ya, di sini juga menunjukkan keresahan-keresahan bahwasanya santri ternyata juga bisa loh menjadi seorang nakes gitu ya, tenaga kesehatan gitu. Jadi bisa menyeimbangkan gitu antara dunia pendidikan agama dan juga dunia formal atau umum, seperti itu Mbak Erna.
1: Iya, baik. Terima kasih juga untuk Mas Theo yang ada di Magelang sore hari ini, ikut bergabung dalam WA kita ke 08112711911 ya. Pengen nanya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana caranya supaya santri tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga kreator, kemudian inovator yang berkontribusi pada kemajuan Indonesia.
0: Baik.
1: Monggo, silahkan Mbak ditanggapi.
0: Oke, ini membahas tentang AI ya Mbak Erna ya.
1: Benar banget, kecerdasan buatan.
0: Betul, AI itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, ini loh perlunya santri. Jadi santri itu juga perlu melek dengan teknologi. AI itu juga perlu, karena jika tidak maka kita akan ketinggalan. Pasti teman-teman sih tahu ya bagaimana Indonesia sekarang. Jadi memang AI itu harus kita perlukan dengan sangat bijak. Karena dari AI juga kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa dapat lebih berpikir kritis, seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik, tidak disalahgunakan. Dan juga apabila kita boleh bertanya ke AI, tapi kita harus ingat bahwa sebuah ilmu itu harus ada sanatnya, harus ada ilmunya, harus ada guru fisiknya. Jadi tidak boleh ketika ditanya, kamu berguru dengan siapa? Dengan Mbah Google, itu tidak boleh. Ya, jadi tetap harus kita belajar berguru itu harus ada orangnya, beliau bersanad, beliau jelas dan sebagainya, agar lebih terpercaya keaslian. Apalagi kan sekarang banyak ya konten-konten TikTok dan itu mengatasnamakan agama, dan itu tidak ada referensi yang jelas, dan orang-orang mungkin menganggap itu benar tapi padahal itu salah. Itu yang ditakutkan. Jadi kita harus bisa memilih AI itu dengan benar, seperti itu.
1: Oh, jadi tidak menolak sama sekali.
0: Benar.
1: Bisa memanfaatkan, tapi mestinya memilah dengan bijak.
0: Betul.
1: Itu Mbak Ria.
0: Betul Mbak Erna.
1: Nah, ini nih. Tema kita di sore hari ini adalah santri berprestasi Indonesia cerdas gitu ya. Jujur nih, Mbak Ria, kan udah bentar lagi mau wisuda berarti ya?
0: Iya.
1: Pengalaman-pengalaman ketika menjadi seorang santriwati, apakah ini membuat satu dunia yang sangat dikangani oleh Mbak Ria.

0: pengen balik lagi nggak atau seperti apa?
1: Kalau suruh memilih, saya memilih untuk selamanya menjadi santri. Jargon, bukan jargonnya. Moto saya itu yeah. Bahasa Jawanya urip mati dadi santri. Karena apa? Ketika menjadi seorang santri itu kita tuh bisa merasakan kehangatan tersendiri. Terutama dari lingkungannya. Lingkungan positif itu pasti.
0: Yeah.
1: Dan juga kita merasa itu semua adalah keluarga kita. Dan teman-teman di sini harus tahu bahwasanya cobaan yang paling besar adalah cobaan yang datang dari orang yang setiap hari kita lihat. Seperti halnya teman kalau di pesantren. Jadi kita di pesantren itu belajar untuk bagaimana cara menghadapi sebuah masalah, sebuah cobaan jauh dari orang tua, merasa prihatin. Dan itu adalah momen-momen yang ketika kita keluar dari pesantren kita tidak bisa mendapatkan itu. Iya, dari tulusnya seorang teman ketika di pesantren, karena kita merasa kita enggak punya ibu, kita enggak punya ayah, jadi kita harus bisa menghormati teman, kita harus menghargai teman, karena ketika kita tidak menghormati teman, ketika kita nanti yang membutuhkan dan kita tidak dibantu, nah itu nanti yang akan sulit. Jadi momen-momen seperti itu sih Mbak Erna yang membuat saya ingin terus di lingkungan pesantren.
0: Iya, tapi di awal mula dulu memang keinginan ya, kerentetnya Mbak Ria masuk pesantren atau mungkin dorongan dari orang tua juga?
1: Sebenarnya dari keluarga saya juga latar belakangnya latar belakang pesantren Mbak Erna ya. Dan dari orang tua saya itu memang memupuk saya dan juga adik-adik saya untuk dari sekolah dasar itu masuk ke dalam pesantren. Tetapi untuk saya sendiri di kelas 4 SD itu sebenarnya saya sudah dikenal sudah mulai dikenalkan oleh orang tua saya tentang dunia pesantren itu dari kelas 1. SD. Tetapi beliau tidak memaksakan saya untuk ayo Mbak mondok, ayo mondok, itu tidak. Jadi beliau itu mengenalkan saya secara soft. Mbak, di pesantren tuh enak loh, mau minta apa-apa tinggal nelpon nanti dikirimin gitu-gitu ya. Terus akhirnya seberjalannya itu dan ketika kelas 4 saya minta, "Mah, pengen mondok." Pengen mondok gitu. Jadi bukan tidak terkesan paksaan ya Mbak Erna ya, seperti itu.
0: Dorongan orang tua ada, motivasi orang tua ada, tapi kebebasan pilihan ada di tangannya Mbak Ria.
1: Betul,
0: dan itulah yang terjadi.
1: Iya.
0: Ya, baik. Ini coba kita angkat ya di line telepon kita 02745803333. Selamat sore Beranda Astacita.
2: Selamat sore Beranda Astacita Mbak.
0: Inje, dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Dasrul.
0: Bapak Dasrul. Di Purwokerto. Ya, mau nggak Pak Dasrul?
2: Saya sangat-sangat terkesima itu Yogyakarta itu kedatangan Mbak Ria katanya.
0: Iya.
1: Halo Bapak.
0: Iya nih dari Lampung loh Pak. Dari Lampung ke Jombang terus sekarang ke Lampung. Jogja.
2: Ini
0: iya.
2: Isinya di Lampung apa di Jogja sekarang Mbak?
1: Di Jogja.
0: Di Jogja. Pak Dasrul.
2: Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria ingin. Dan katanya tadi kan mati urip jadi santri. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria, pertama umur yang panjang, jauh dari segala penyakit.
1: Amin.
2: Atau apa yang dicita-citakan Mbak Ria sendiri, mudah-mudahan Allah senang biasa meridhoi apa yang dicita-citakan Anda. Semoga apa yang jadi cita-cita Anda terkabul sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih loh ya Pak Dasrul dari Purwokerto. Ada tanggapan Mbak Ria sedikit?
1: Maaf, Pak Dasrul gih namanya.
0: Pak Dasrul ya Pak ya, benar ya saya mengejanya ya Pak ya. Benar Je?
1: Oke, Bapak, saya pribadi mengucapkan terima kasih Bapak atas doanya. Semoga kabul, amin. Saya tadi doa buantar Pak dalam hati, amin ya Allah.
0: Iya, baik. Baik, Mbak Ria, kita juga pengen tahu prestasinya yang luar biasa sampai ada pendengar juga yang apa ya, terkesan begitu dengan Mbak Ria mendoakan sedemikian rupa. Pasti ada sosok yang paling berpengaruh. Siapakah dia? Nanti dijawab. Kita selingi dulu ya.
1: Baik.
0: Karena ada yang mau lewat. Berikut ini tentu dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad

0: Iya, masih bersama santri yang berprestasi dalam beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang cerdas, gitu ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Nah, Mbak Ria, kalau lanjut lagi ke cerita kita dari tadi ya, saya jadi pengen tahu dan mungkin pendengar juga ingin tahu begitu, sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Mbak hingga bisa berprestasi, siapakah dia?
1: Sosok yang paling berpengaruh, yang pertama ayah dan juga ibu saya tentunya. Beliau adalah inspirator saya. Kalau diceritakan, beliau itu sangat luar biasa. Imbang gitu ya, dalam prestasinya juga patut diteladani dalam segi agamanya juga seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentu ustadz-ustadzah saya, masyayikh, abah yai, ibu nyai yang sangat memotivasi saya. Gitu.
0: Semoga sore hari ini mendengarkan juga ya. Atau mungkin bisa juga menonton di kanal YouTube kita ya.
1: Betul.
0: RRI Jogja Official. Iya. Baik, pendengar kalau masih ingin bergabung monggo saja ya. Jangan lupa kode area kita adalah 02745803333, sedangkan WA kita ke 08112711911. Kalau sore ini temanya adalah santri berprestasi Indonesia cerdas. Menurut Mbak sendiri,
1: iya,
0: makna Indonesia cerdas itu yang seperti apakah?
1: Indonesia cerdas, menurut saya pribadi, Indonesia cerdas itu bukan melulu masyarakat atau seseorang yang unggul dalam akademik atau intelektualnya, tetapi seseorang yang mampu menyeimbangkan antara intelektual dan juga memiliki karakter atau akhlak, integritas juga, bagaimana ia bersikap kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu hanya berfokus pada dia yang pinter, dia yang punya prestasi, itu tidak. Tetapi yang mampu menyinambungkan semua itu tadi. Seperti itu Mbak Erna.
0: Oh, jadi harus ada keseimbangan juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Gak hanya bicara mengenai akademis saja.
1: Betul.
0: Iya. Nah ini mengapa akhirnya santri itu memang punya peran yang penting dalam mengembangkan Indonesia cerdas, Mbak?
1: Mengapa santri memiliki peran penting dalam mengembangkan Indonesia emas? Jadi kita selama di pesantren, santri itu dipupuk atau diberikan bekal ilmu bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan melulu untuk yang memimpin organisasi ya, tetapi memimpin diri sendiri. Ini kaitannya dengan Indonesia emas, yang mana santri itu ditanamkan nilai-nilai kita harus bisa berpegang teguh dengan dari tiga prinsip. Ini yang saya pelajari ya Mbak Nek. Yang pertama yakni sifat tawasud. Tawasud itu adalah jalan tengah atau moderat, yang mana kita itu menjadi santri yang tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah masalah, bersikap adil dan lain sebagainya. Yang kedua yakni tawazun, yang mana di situ kita seimbang. Kita di sini belajar antara akademik dan non-akademik, formal dan dunia. Kita di situ belajar agar bisa seimbang antara itu. Dan yang ketiga adalah tasamuh, yang mana kita bisa memiliki sifat toleransi, menghargai pendapat, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Dan dari ketiga nilai tersebut, santri itu memiliki dua poin penting, ilmu dan juga akhlak. Jadi tidak hanya ilmu saja. Ilmu tanpa akhlak itu hilang arah. Begitupun akhlak atau karakter tanpa ilmu itu akan sulit untuk menantang perkembangan zaman. Nah, maka dari itu nilai-nilai yang ada di pesantren ini sangat penting dalam menyongsong Indonesia emas dengan karakter yang sudah ditanamkan dalam santri tersebut, yakni dua pilar penting tadi, ilmu dan juga akhlak, seperti itu.
0: Iya, ilmu dan akhlak. Nah, benar. Apakah ini juga yang dipupuk dalam komunitas santri yang didirikan Mbak Ria sendiri nih?
1: Betul, jadi komunitas santri saya Mbak Erna, itu dia mewadahi seluruh santri yang ada di Nusantara, khususnya yang sudah tidak bermukim di pesantren, tetapi dia memiliki latar belakang santri, yang mana agar dia tetap bisa menanamkan jiwa santrinya walaupun ia tidak berada di pesantren. Karena di sini saya mahasiswa ya, Berna ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu karena mungkin kesibukan kuliahnya, jadi dia beberapa kan tidak semua tinggal di pesantren. Mungkin ada kebanyakan di kos atau kontrak. Tetapi mereka itu sebenarnya dulu SD, SMP, SMA itu pernah berada di pesantren. Tentunya mereka pernah belajar ilmu agama, mengaji kitab diniyah dan sebagainya. Adanya komunitas saya itu untuk mewadahi mereka agar tetap bisa mengamalkan ilmunya ketika didapatkan di pesantren.
0: Iya, baik. Jadi Mbak Ria, mohon maaf sebelum dilanjut, kita ke penelpon dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena sekali. Kita tadi sudah mengundang ya, 0274-580-3333. Sore. Ini sayang sekali diputus ya. Mungkin terlalu kelamaan nih. Monggo saja silakan dicoba kembali. Baik, kita akan angkat di 0274-580-333. Selamat sore, Beranda Astacita. Iya, sayang sekali terputus ya. Kalaupun mungkin pendengar sinyal agak susah begitu, monggo saja bisa juga bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Sambil menantikan kembali pendengar yang bergabung lewat line telepon 0274-580-333, mungkin bisa dilanjut kembali nih Mbak ya, mengenai komunitas santri tadi.
1: Betul. Nah, jadi itu mewadahi santri-santri. Jadi kita tuh kegiatannya Mbak Erna seperti di malam Jumat kita ada pembacaan Yasin bersama-sama. Karena kan mungkin kalau sendirian di kos-kosan kan mager ya teman-teman ya. Jadi adanya komunitas tuh untuk mewadahi. Dan juga kita mengadakan kegiatan namanya mutola'ah. Jadi kitab yang kita mutolah itu berbeda-beda. Kayak kemarin terakhir ada wasiatul, ada kitab wasoya, ada kitab wasoya, habis itu ada kitab akhlak dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman santri menjadi pemateri. Seperti itu kegiatan di komunitasnya.
0: Senusantara tuh berapa banyak yang ikut nih?
1: Senusantara itu dari berbagai daerah. Jadi Haula Benazir itu titik pusatnya ada di Lampung, karena saya sendiri dari Lampung ya. Iya. Dan alhamdulillah pembina komunitas santri sendiri itu beliau ayah saya. Ya seperti itu. Dan karena jadi Benazir itu ada tiga founder, ada saya, Mbak Umi Habibah dan juga Mbak Latifah. Yang mana Mbak Umi dan Mbak Habibah, Mbak Latifah itu berdomisili di Malang. Nah, jadi ada di Malang, Yogyakarta dan juga Lampung. Itu untuk pusatnya, yang mana kita beberapa kali mengadakan kegiatan offline seperti seminar, workshop, festival santri yang barusan banget kemarin kita adakan itu festival santri di BLPT Yogyakarta dan alhamdulillah diikuti oleh ratusan santri delegasi Senusantara. Gitu, seperti itu Mbak Erna.
0: Iya, tentu kegiatan-kegiatan ini untuk mewadai dan mewujudkan Indonesia cerdas.
1: Betul sekali, salah satunya.
0: Iya, dan yang menarik juga prestasinya adalah membuat buku tadi.
1: Betul.
0: Enggak salah. Itu tuh ketika masih di pondok pesantren atau seperti apa?
1: Jadi di pondok pesantren dulu saya memang gemar membuat cerpen gitu ya, teman-teman. Cuman saya belum memiliki akses untuk bagaimana sih cara menerbitkan seperti itu. Lalu ketika di komunitas, saya mempunyai prinsip bahwasanya dalam satu periode kepengurusan itu harus menciptakan sebuah buku atau menghasilkan sebuah buku. Nah, karena kita di sini penulisnya banyak, jadi disebut antologi. Antologi serba-serbi santri, seperti itu Mbak Erna.
0: Tapi sekarang udah terbit ya?
1: Sudah, ini. Sudah.
0: Wow.
1: Teman-teman di sini yang mau membaca boleh banget nanti DM Instagram kami.
0: Alamat Instagramnya apa? Boleh ada, kok ya.
1: Oke. @h_benazir. @h_benazir.
0: @h_benazir. Benazir pakai Z ya?
1: Nggih, betul.
0: Iya. Baik. Wah, ini menyambung pertanyaan dari Mas Theo yang ada di Magelang tadi ya. Di era digital kali ini, era kecerdasan buatan atau AI, bagaimana santri itu bisa tetap unggul? Bisa beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, Mbak Ria?
1: Oke. Jadi di pesantren itu kami juga dikenalkan dunia teknologi ya teman-teman ya. Seperti halnya ada pembelajaran ataupun seminar webinar terkait bagaimana sih untuk menghadapi hoax yang ada di media sosial? Mm-hmm. Bagaimana kita dapat memilih konten yang dia memberikan edukasi ataupun tidak? Itu di pesantren juga kami diajarkan seperti itu. Dan juga ada pelatihan-pelatihan, ada lab komputer juga. Dan misalkan kita memang memerlukan sebuah referensi yang itu memang tidak ada buku fisik dan lain sebagainya, kita bisa sekali untuk mencarinya lewat teknologi. Seperti itu.
0: Iya, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami ya.
1: Benar, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami. Jadi pedoman kita tetap Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi kita mm-hmm. juga mengiringi dari teknologi itu mm-hmm. untuk dimanfaatkan seperti itu.
0: Iya, baik. Dunia pondok pesantren sudah, kemudian dunia kampusnya juga sudah. Nah, ini ketika di lingkungan kampus, mungkin apakah nilai-nilai yang dulu diajarkan di pondok pesantren itu akhirnya bisa juga diadaptasikan di kampus?
1: Tentu bisa banget, karena yang tadi saya bilang bahwasanya santri itu dari awal kita dipupuk dua nilai, ilmu dan juga akhlak. Yang mana sebuah akhlak dan juga karakter yang sudah dipupuk atau ditanamkan itu dapat direalisasikan dimanapun tempat. Dan juga bisa dibuktikan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu pun juga bisa di lingkungan kampus. Seperti bagaimana kita menghargai, menghormati dosen, teman-teman, tawadu kita terhadap dosen, bagaimana cara kita menanggapi sebuah persoalan seperti itu, Mbak Erna.
0: Iya, dari sekian panjang perjalanan hidupnya Mbak Ria, banyak prestasi yang ditorehkan, tapi mestinya ada yang paling berkesan. Prestasi yang manakah itu?
1: Prestasi yang paling berkesan itu adalah prestasi terakhir saya kemarin. Karena itu merupakan perjalanan yang tidak mudah. Jadi dari awal itu saya mengangkat keresahan saya terkait santri yang diremehkan di situ. Dan saya buktikan melalui beberapa tahap seperti wawancara, FGD dan lain sebagainya. Dan sampai pada akhirnya dibuktikan dengan saya lolos dengan Golden Funded untuk delegasi Malaysia Singapura, dan alhamdulillah di situ juga saya menjadi best presentasi, habis itu best inovasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi saya
0: tepuk
1: bisa
0: tangan,
1: membuktikan. Bisa betul buat santri itu juga bisa gitu, Mbak Erna.
0: Iya. Yang kita dengarkan itu kan yang indah-indah ya, pendengar ya, juga penonton di kanal YouTube RRI Jogja Official sore hari ini. Tapi mestinya ada juga yang pahit ya.
1: Banyak sekali juga.
0: Banyak sekali. Kegagalan-kegagalan semacam apa toh Mbak yang akhirnya mampu dalam tanda kutip mencambuk Mbak Ria kembali untuk bangkit?
1: Kalau kita bicara tentang kegagalan, tentu banyak sekali kegagalan. Baik dari segi perlombaan yang kalah gitu ya. Bahkan dulu saya tuh senang banget ikut lomba itu bukan karena menangnya, tapi karena ilmu yang pengen saya dapat dari peserta lain. Jadi dari awal tuh yang kayak ya udahlah kalah nggak apa-apa, karena yang saya mau curi itu adalah teknik dari peserta. Contohnya lomba dai, lomba pidato. Nah, dan itulah saya curi nih dari teman-teman gitu ya, dari peserta-peserta lain, agar nanti itu buat jadi pembelajaran saya agar bisa lebih baik. Itu dalam segi perlombaan. Dalam segi perjalanan itu tentunya banyak sekali lika-likunya, banyak sekali struggle-nya. Dan itu cobaan itu tidak datang dari satu arah, bisa dari keluarga, dari kondisi seperti itu. Dan apa sih yang membuat saya untuk bisa tetap bertahan dan juga ada di titik ini? Saya percaya bahwasanya Allah itu tidak menunda, tetapi Allah itu menata. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi setiap ada masalah, bagaimana saya menghadapi, saya selalu berhusnudon kepada takdir yang Allah berikan nanti. Oh, saya belum diberi kesempatan di bidang ini karena saya akan diberikan kesempatan yang lebih luar biasa di bidang lain. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bisa bertahan, Werna.
0: Tetap selalu ada penataan ya dari yang kuasa. Baik. Oh ya, terakhir nih, karena waktu kita kayaknya mepet ya. Di sore hari ini enggak terasa. Saya pun senang loh pendengar ya, mendengar cerita-cerita dari Mbak Ria gitu ya, yang wow, istimewa. Akhirnya pada titik ini sampai juga gitu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan, Mbak, untuk masyarakat atau mungkin generasi muda kita pandangan terhadap santri, kemudian bagaimana cara mewujudkan Indonesia yang cerdas. Monggo.
1: Oke, pesan saya untuk teman-teman khususnya yang sekarang mempunyai privilege mendapatkan kesempatan untuk berkuliah SMP, SMA. Karena kalian punya kesempatan itu, tolong manfaatkan sebaik mungkin. Jangan cuma fokus di satu titik. Kalian punya banyak kesempatan. Kita punya 24 jam yang sama yang diberikan Allah. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan 24 jam amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi gak ada kata sibuk, gak ada kata gak ada waktu, itu gak ada. Karena kita semua punya 24 jam yang sama. Jadi bagaimana kita memanfaatkan amanah 24 jam itu dengan baik. Untuk kita belajar, untuk kita beristirahat tentunya. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh meninggalkan satu waktu pun urusan kita dengan sang pencipta atau hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan sampai kita lewatkan satu waktu dalam seharinya untuk kita jauh oleh sang pencipta. Seperti itu. Dan untuk teman-teman, ini kan umur 20-an itu adalah golden age ya. Yang mana ya ini untuk masih tergencar-gencarnya gitu, masih semangat-semangatnya gitu. Jadi makanya kita harus memanfaatkan itu semua. Jadi kita ambil nilai-nilai yang kita dapatkan di kampus, di sekolah, di pesantren, dan kita terapkan sebaik mungkin. Kita harus bisa menjadi seseorang yang berintegritas.
0: Ya.
1: Seperti itu Mbak Erna.
0: Iya, setiap hari 24 jam, bahkan yang katanya Jumat hari pendek pun juga 24 jam.
1: Betul
0: ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Mbak Ria, terima kasih sudah membuka cakrawala kita, menyegarkan kita di sore hari ini dalam dialog Beranda Astacita. Pokoknya tetap sehat, penuh semangat.
1: Amin.
0: Tetap berprestasi untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Matur nuwun, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi sore hari ini. Prestasi tentu akan menjadi jejak bermanfaat di kemudian hari, termasuk untuk mewujudkan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang cerdas. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pendengar selamat sore, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Gus Ipul ketika membuka MPLS Sekolah Rakyat Serentak bertempat di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen siang kemarin. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
1: Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Tahun Ajaran 2026-2027 di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Mondoan. Pembukaan itu menandai dimulainya operasional serentak gelombang baru di fasilitas permanen yang dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sragen dan kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mewujudkan fasilitas gedung permanen ini. Fasilitas tersebut merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul juga memberikan peringatan keras dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main terhadap petugas atau pihak manapun yang nekat memanipulasi data peserta didik.
1: Keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
2: Kemensos menargetkan bahwa evaluasi dan pengukuran terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa akan terus dilakukan setiap bulan. Jika tingkat kesejahteraan keluarga siswa ini dinilai naik kelas, mereka pun akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya guna memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin ekstrim lain yang mengantri untuk bersekolah. Sementara itu, keberadaan sekolah rakyat dengan gedung permanen yang megah di Kecamatan Mondoan ini membawa angin segar sekaligus secercah harapan bagi warga kurang mampu. Salah satunya adalah Murni, 39 tahun, seorang wali murid asal Sragen yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsoan. Sambil menahan tangis haru, Murni mengaku sangat bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini. Tanpa program tersebut, putrinya Septiana Selvi Syafira terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya pasca lulus dari bangku SD. Penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan yang tidak menentu kerap membuat keluarga mereka kesulitan, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
3: Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah dibikinin sekolah rakyat gratis. Bersyukur banget saya, Mas. Berharap semoga Septiana di sini dididik, rajin sholat, rajin ibadah, belajar. Semoga apa yang jadi cita-citanya tercapai, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, Mas.
2: Adapun gedung baru sekolah rakyat di Mondoan Sragen ini nantinya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal percepatan pembangunan fasilitas fisik dan pemenuhan syarat operasional, hasil dari komitmen kuat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, data Kemensos menyebutkan total siswa existing dan baru sekolah rakyat saat ini 43.346, terbagi dalam 1.550 rombel, meliputi jumlah siswa SD 6.305, SMP 11.186, dan SMA 11.077 siswa. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target pengelolaan sampah akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Hal itu dikatakan Yulhas saat menghadiri dialog masyarakat sipil bertajuk untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Menurut Yulkifli Hasan, pemerintah memprioritaskan penanganan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang. Sementara itu, Palembang dan Medan ditargetkan lebih dahulu menyelesaikan persoalan sampah pada tahun 2027. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mencemari sungai termasuk lingkungan hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut. Yulhas menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi.
5: Ya, sekarang kita perbaiki dulu regulasinya, aturannya ya. Dulu 11 tahun, sampah-sampah yang open dumping, yang besar-besar, yang 1000 ton ke atas, itu 11 tahun cuma keluar izin 2. Satu bisa jalan, satu nggak bisa jalan. Jadi aturan kita sederhanakan. Dari ratusan aturan, tinggal 3.
4: Yulhas mengungkapkan telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan keputusan Presiden yang memberikan kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan penanganan tumpukan sampah berskala besar atau gunungan sampah mencapai 50% pada tahun 2027 dan rampung sepenuhnya pada 2028. Fokus utama penanganan diarahkan pada tempat pemprosesan akhir yang menerima lebih dari 1000 ton sampah setiap hari, termasuk TPA Bantar Gebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain termasuk di Bali.
5: Nah sekarang yang kita akan selesaikan sudah ada 24 dari 40 kota. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang ya, akan diselesaikan, Palembang, Medan, akan diselesaikan. 2027 insya Allah 50% selesai, 2028 insya Allah 50% lagi selesai. Jadi aturan itu kita bereskan ya.
4: Pemerintah berharap percepatan penanganan sampah di kota-kota prioritas dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, ajang Inacra Festival untuk kali perdana digelar di luar Jakarta. Kali ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Inacraft 2026. Berikut Paramita Putri melaporkan.
6: Untuk pertama kalinya, ajang Inacraft Festival tahun ini digelar di luar Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ditunjuk sebagai lokasi ajang Inacraft setelah 26 tahun penyelenggaraannya sejak tahun 1999 lalu. Ajang ini akan digelar mulai hari ini hingga minggu mendatang di JEC. Yogyakarta menurut Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI, Muksin Rijan, dipilih karena reputasinya yang kuat sebagai kota budaya dan pariwisata. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota tujuan edukasi bagi generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia. Muksin pun optimis ada 25.000 pengunjung yang akan hadir selama 5 hari penyelenggaraan.
7: Target penjualan untuk retail 8 miliar. Nah, itu kemudian untuk bid. Oh iya, kegiatan kita bukan hanya jualan, juga mengadakan kotak bisnis dan kita siapkan dan kita sudah menyediakan semua fasilitas perako, menyediakan tempat untuk bisnis matchingnya 125 juta dolar. Kecil dibanding Inacraft 2.
6: Wakil Ketua Umum 2 ASEPI Baby Jumawati mengatakan secara keseluruhan pameran ini direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 80 daerah di Indonesia. Tak hanya berskala lokal, festival ini juga resmi naik kelas ke tingkat internasional dengan keikutsertaan perwakilan dari 10 negara di paviliun internasional.
8: Ada dari Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, Kamboja, kemudian juga dari Uzbekistan, dari Australia, kemudian dari India, Jepang dan UK gitu ya, England gitu.
6: Salah satu sorotan menarik datang dari delegasi Thailand yang secara khusus memboyong 30 buyer karena tertarik dengan paket festival yang menawarkan kunjungan ke sejumlah sentra budaya, workshop hingga objek wisata ikonik seperti Candi Prambanan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan berlangsung 3 hari dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Selengkapnya akan disampaikan Adam Sutanto.
9: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak, termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045.
10: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak sehingga kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2024.
9: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
11: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menuju ke seputar Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Hingga 13 Juli 2026, sebanyak 30 ritase air bersih telah didistribusikan ke 9 desa. 2 fasilitas umum juga di sejumlah kecamatan. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansyah.
12: BPBD Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, hingga 13 Juni 2026, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air, dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
13: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini, belum masuk ke rekaman kami, tim sudah bergerak ke Nusa Dadi, mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter.
12: Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusa Dadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patik Raja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Bunyi Ayu Kecamatan Tambak.
13: Sampai hari ini, itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali. pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 litase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Subyo dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan terbing air.
12: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan, seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahriansyah melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jati Barang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
14: Tetapi secara rutin,
15: insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang pada September 2023 menjadi pembelajaran bagi pemerintah kota Semarang. Memasuki musim kemarau, Pemkot membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat upaya pencegahan peristiwa kebakaran agar tidak terulang kembali. Keseriusan Pemkot Semarang tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di TPA Jati Barang belum lama ini. Satgas yang dibentuk untuk mengawasi TPA Jati Barang agar tidak terjadi kebakaran melibatkan DLH, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP hingga pemangku wilayah setempat. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan TPA Jati Barang menjadi salah satu titik yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau dan fenomena El Nino. Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH. Seluruh pihak termasuk masyarakat setempat harus terlibat. Menurut Handi, pembentukan Satgas difokuskan untuk melakukan pengawasan dan langkah antisipasi di TPA Jati Barang. Selain itu, Damkar juga telah diberi tugas tambahan untuk secara berkala melakukan pendinginan pada titik-titik yang dinilai rawan.
14: Tetapi secara rutin akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh si rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh damkar karena sampah ini kan juga mengandung gas ya, metana yang mudah terbakar. Setiap UPD nanti ada kepala UPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari UPD itu ada yang memang standby di sini, ada yang on call, kalau jumlah sesuai kebutuhannya.
15: Kepala Damkar Kota Semarang Sihrianung mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin dan respon cepat apabila ditemukan titik yang berpotensi memicu kebakaran di TPA Jati Barang. Menurutnya Damkar tidak menempatkan personel maupun armada secara permanen di TPA Jati Barang karena tetap harus melayani kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
16: Kami ini ditugaskan untuk memadamkan api, terutama sekarang ada di lokasi TPA untuk menjaga. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi, dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas, biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman ini, selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat.
15: Rianung lebih lanjut mengungkapkan selama musim kemarau, TPA Jati Barang menjadi salah satu tempat prioritas untuk pengawasan dan juga pemadaman. Rahma Purwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang, Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi dalam kompetisi video konten bertema perubahan iklim dalam program kerjasama dengan pemerintah Australia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
17: Perwakilan dari Elevate Equip.
18: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih jumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
19: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan hidup. Jadi kami memberikan reward, upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian lingkungan.
18: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
20: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change.
21: Terus juga yang Gian ini penghargaannya paling banyak sekali, apa aja itu, Bu?
20: Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 10-4, dulu waktu itu kelas 10-4. Kebetulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Australian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
18: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan terhadap lomba video konten tentang perubahan iklim.
22: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from Lighthouse Grant by Bright School Partnership Program under Asia Education Foundation.
23: Manfaat dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Mm-hmm. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
18: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
24: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta mengikuti nonton dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar

0: online memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
4: Ya, pendengar, perebutan juara 3 Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Miami, Florida, Amerika pada akhir pekan ini. Namun apakah laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia ini masih menyisakan gengsi? Berikut informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.

Meski kalah dari Spanyol, skuad timnas Prancis masih belum bisa mengepak koper lebih cepat karena mereka berlaga di pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Miami Stadion akhir pekan ini. Kesebelasan Prancis akan menanti tim yang kalah dari laga antara Inggris kontra Argentina yang berlangsung dini hari nanti. Nah, menariknya, apakah gengsi juara 3 Piala Dunia masih ada di era sepak bola ultramodern kali ini? Tentu saja masih ada. Dalam aturan FIFA, tiap edisi Piala Dunia harus ada tim yang menempati peringkat ketiga. Karena dua tim yang kalah pada semifinal belum pernah saling bertemu. Sebab itu diperlukan satu pertandingan tambahan agar klasemen akhir turnamen terlihat jelas. Hasil pertandingan ini menjadi catatan resmi FIFA. Tim pemenang berhak menyandang status peringkat ketiga, sedangkan tim yang kalah mengakhiri turnamen di posisi keempat. Mencapai semifinal Piala Dunia merupakan prestasi yang sangat sulit. Perebutan peringkat ketiga memberi kesempatan kepada salah satu tim untuk tetap pulang membawa pencapaian yang lebih baik setelah gagal mencapai final. Bagi tim yang belum pernah menjadi juara dunia, menempati posisi ketiga menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola. Contohnya Kroasia, sebuah negara yang baru lahir dan meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 98 dan kembali mengulanginya pada 2022.

0: Jadi, kita tunggu saja siapa yang bakal menantang Prancis di perebutan juara ketiga nanti.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY. Pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengupdate info lalu lintas ya. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto sore hari ini? Selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Taufik Gunawan. Selamat sore Mas Taufik.
4: Selamat sore Mas Arya.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Taufik sore hari ini? Silakan infonya.
4: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria tentunya di sore hari ini terpantau cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem yang sore hari ini antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT. Dan untuk simpang Gor Satria sendiri masih dalam kondisi normal dan juga tidak ada kendala di simpang tersebut. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai. Terutama dari arah selatan atau dari arah Uin Saifuddin Zuhri, kemudian

0: dari arah utara juga cukup ramai di sore hari ini, dan tentunya simpang Karang Jambu ini juga masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala juga. Dan berlanjut hingga di simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid, yang sore hari ini tentunya cukup ramai dari arah barat atau dari arah Pasar Manis, dan juga saat ini sedang berjalan hijau. Lalu lintas masih normal, tidak ada kendala di simpang Omnia, sehingga untuk pengguna jalan dari ruas Karang Jambu atau simpang Purwanegara hingga ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid di sore hari ini masih normal, masih lancar, hanya saja sedikit ramai saja. Kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang tentunya dari arah timur ini berjalan lancar, tidak ada hambatan di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan lalu lintas dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga dalam kondisi yang cukup padat di sore hari ini, cukup ramai. Namun itu juga masih normal dan juga tidak ada kendala di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terpantau hingga di simpang Sawangan, lalu lintasnya cukup padat juga, terutama dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto, dan juga dari arah barat ini juga cukup ramai di sore hari ini. Dan hingga di simpang BRI atau simpang Kodim, yang saat ini untuk antrian kendaraan sudah mencapai di bundaran Underpass Jenderal Sudirman dari arah barat. Dan dari arah timur juga kendaraan berjalan pelan melewati di bundaran Underpass Jenderal Sudirman karena memang cukup padat di sore hari ini. Dan tentunya untuk pengguna jalan dari ruas Alun-Alun Kota Purwokerto hingga bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini cukup ramai dan cukup padat di sore hari ini, agar lebih berhati-hati dan juga lebih waspada. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Loas Pasar. Kendaraan dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok dan Aji Barang terpantau cukup padat juga di sore hari ini. Dan dari arah barat ini karena setelah lampu hijau, sehingga memang lalu lintas dari arah barat terpantau masih lengang di sore hari ini. Namun juga untuk simpang Karang Loas dalam kondisi yang lancar dan tidak ada kendala di sore hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan beberapa titik cukup padat. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV untuk melihat kondisi langsung lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengakses website banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik, lengkap sekali infonya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, Mas.
1: Mendingan Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas. Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia. Purwokerto sore ini. Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Saya hadir kembali menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa kami hadirkan kembali Siaga Negeriku dengan beberapa informasi.

0: Putar Mitigasi Kebencanaan ya, bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Seperti biasa kita akan awali bersamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakhiran cuaca. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan perakhiran dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Pak Purwo. Selamat sore Pak Purwo.
1: Selamat sore Mas Arya.
0: Ya, seperti apa nih kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
1: Terima kasih Mas Arya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto. Dimanapun Anda berada, salam tangguh. Berikut ini kami sampaikan update perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakhiran cuaca maritim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, mulai sore ini hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas dari pantauan satelit saat ini secara umum sebagian besar cerah berawan hingga berawan, dan diperkirakan pada malam hingga esok hari kondisi cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 13 knot. Suhu diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan, suhu diperkirakan dapat mencapai 16 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 98%. Adapun untuk wilayah Cilacap, secara umum saat ini juga terpantau cerah dan sebagian cerah berawan di wilayah utara Cilacap. Dan diperkirakan pada malam hingga esok hari, cuaca cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 10 knot. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan diperkirakan berkisar antara 69 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 18 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Demikian perakhiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Purwo. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Terima kasih Mas Arya.
0: Terima kasih. Berkata di bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Pesantren Impian, penulis Asma Nadia. Pesantren Impian, sebuah novel karya Asma Nadia yang mengisahkan perjalanan sekelompok perempuan dengan latar belakang kelam yang menerima undangan misterius untuk tinggal di sebuah pesantren terpencil. Novel ini mengusung tema spiritualitas, pencarian jati diri, dan kesempatan kedua dalam hidup. Kisah ini berpusat pada pesantren yang tidak biasa, tempat di mana para santrinya bukanlah gadis-gadis biasa, melainkan mereka yang memiliki masa lalu kelam. Ada yang merupakan mantan narapidana, korban kekerasan, hingga perempuan yang terjerumus dalam dunia kelam. Mereka datang dengan latar belakang berbeda, namun satu tujuan, menemukan kedamaian dan memperbaiki hidup mereka. Di antara para santri ada seorang perempuan bernama Nadia, seorang wartawan investigasi yang mendapatkan undangan ke pesantren ini. Awalnya dia datang bukan untuk mencari ketenangan, melainkan karena rasa penasaran terhadap pesantren yang tampak misterius. Nadia ingin mengungkap siapa sebenarnya sosok yang mendirikan tempat ini dan mengapa hanya perempuan-perempuan dengan masa lalu kelam. Seiring waktu, Nadia mulai memahami bahwa pesantren ini adalah tempat rehabilitasi spiritual yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan kesempatan bagi setiap penghuninya untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Meski demikian, bukan berarti kehidupan di pesantren berjalan mulus. Ada konflik internal, pertentangan batin, dan rahasia besar tersembunyi di balik dinding pesantren. Salah satu misteri terbesar dalam novel ini adalah siapa

0: pemilik pesantren dan apa tujuan sebenarnya dari tempat ini. Ketika berbagai rahasia mulai terungkap, pembaca akan dibawa dalam perjalanan emosional yang mendalam, di mana setiap karakter berjuang melawan masa lalu mereka sendiri untuk menemukan harapan dan kebahagiaan. Melalui pesantren impian, Asma Nadia menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, tak peduli sekelam apapun masa lalunya. Novel ini juga menyoroti pentingnya ketulusan, kesabaran, dan keimanan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dengan alur yang penuh misteri dan emosi, Pesantren Impian bukan sekedar novel religi biasa, tetapi juga sebuah kisah inspiratif yang menggugah hati pembacanya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto dengan judul Pesantren Impian, penulis Asma Nadia.
1: Pendengar, sebanyak 84 kasus kebakaran terjadi di Banyumas sampai dengan bulan Juli 2026. 9 kecamatan diidentifikasi rawan karhutla. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: 4 kasus kebakaran lahan dan permukiman terjadi di Kabupaten Banyumas sejak awal 2026 hingga pertengahan Juli. Dari jumlah tersebut, 12 kasus diantaranya terjadi sepanjang Juli seiring mulai berlangsungnya musim kemarau. Staf Bidang Penjagaan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Muhammad Aremas Abdullah Putra mengatakan potensi kebakaran pada tahun ini meningkat karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan data kejadian bencana dalam 3 tahun terakhir, sejumlah wilayah di Banyumas yang masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Kecamatan Lumbir, Patik Raja, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Menurut Aremas, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi vegetasi yang mengering, suhu udara tinggi, serta angin kencang saat musim kemarau turut mempercepat penyebaran api.
3: Berdasarkan dari data kejadian bencana pada tahun 2023-2024, itu untuk daerah rawan kebakaran hutan lahan itu pertama ada di daerah Lumbir, lalu ada Kecamatan Patik Raja, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Purwojati, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor, dan Sokaraja. Ada 2 faktor, ada faktor dari manusia maupun dari faktor alam ya. Jadi dari faktor manusia sendiri adanya kelalaian, seperti membakar sampah sembarangan serta membuang puntung rokok sembarangan sehingga merembet sampai ke hutan dan lahan. Ditambah lagi ada faktor alam, yaitu faktor dengan adanya musim kemarau ini yang menyebabkan vegetasi sangat kering serta suhu udara yang tinggi dan angin kencang.
2: Untuk menekan risiko kebakaran, BPBD Banyumas telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemantauan juga terus dilakukan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. BPBD Banyumas juga menyusun standar operasional penanganan bencana, serta penguatan peran relawan dan masyarakat. Sementara itu, Komandan Regu 1 UPT Damkar Kabupaten Banyumas Dwi Kusumo Ponco menyampaikan bahwa kasus kebakaran yang paling sering ditangani petugas damkar sepanjang tahun ini masih didominasi kebakaran rumah atau permukiman penduduk, kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
4: Jadi memang selain lahan, hutan ini memang ada beberapa yang paling sering terjadi di lingkungan Kabupaten Banyumas, terutama kebakaran rumah tinggal, pemukiman ya. Kemudian kebakaran pabrik, nih, bangunan ekonomi, kebakaran kendaraan bermotor, kemudian kebakaran lahan yang kecil, ya, kebun.
2: Selama musim kemarau, UPT Damkar Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta berhati-hati saat menggunakan api dan peralatan listrik. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api atau terjadi kebakaran agar tidak meluas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan

0: hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar BBBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Hingga 13 Juli 2026, sebanyak 30 litas air bersih telah didistribusikan ke 9 desa dan 2 fasilitas umum di sejumlah kecamatan. Selengkapnya kita simak laporan Fahriansyah.
2: BPBD Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penanganan kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, hingga 13 Juni 2026, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedung Wuluh Lor Kecamatan Patikraja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Buni Ayu Kecamatan Tambak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
3: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini, belum masuk ke rekapan kami, tim sedang bergerak ke Nusadadi mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter. Sampai hari ini, itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 ritase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Subyo dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan tabung air.
2: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahriansyah melaporkan.

0: Benerahnya sampai di sini, kami menemani Anda dalam Siaga Negeriku sore hari ini, edisi hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Saya Arya Satya dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi, pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: RI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Tegal meriksa sekitar 20 saksi nang penyidikan dugaan penyimpangan pengadaan souvenir emas nang lingkungan pemerintah Kota Tegal. Penguatan sinergi antar aparat penegak hukum terus dilakukna nang Kabupaten Banyumas. Werta Gethok Tular selengkapnya diwacakna nang Arya Setia. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Tegal meriksa sekitar 20 saksi nang penyidikan dugaan penyimpangan pengadaan souvenir emas nang lingkungan pemerintah Kota Tegal tahun 2020 nganti 2021. Pemeriksaan kiye dilakukna nggo mendalami proses pengadaan serta ngumpulna alat bukti sedurunge nentokna pihak sing kudu tanggung jawab. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Kota Tegal Andri Wicaksono jelasna pemeriksaan dilakukna maring pirang-pirang saksi sekang lingkungan pemerintah Kota Tegal. Sementara saksi sing diperiksa gue asale sekang macam-macam tingkatan jabatan mulai sekang pejabat nganti pegawai sing wis mlebu masa pensiun. Penguatan sinergi antar aparat penegak hukum terus dilakokna nang Kabupaten Banyumas. Kejaksaan Negeri Purwokerto nampak kunjungan silaturahmi sekang Kapolresta Banyumas bareng jajarane nang kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto sing berlangsung wingi. Kiye dadi upaya nggo ngraketna koordinasi lan kolaborasi nggo negakna hukum sing profesional, duwe integritas lan adil. Kunjungan kue dirawi nang Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana, Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus Parningotan Silalahi, Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto Huda Hazamal, serta jajaran sekang Kejaksaan

Kejaksaan Negeri Purwokerto lan Polresta Banyumas. Batang hiu tutul balik maning ditemokna terdampar nang pesisir kidul Cilacap. Kewan laut sing dilindungi kue ditemokna nang pantai Bleberan, Desa Punton, Kecamatan Adipalawingi. Hiu sing dawane nganti 7,8 meter lan nembe ditaksir sekitare. Apote telung ton kue wis nang kondisi mati pas ditemokna. Penemuan ki dadi kasus kaping 5 hiu tutul terdampar nang wilayah Cilacap sajrone wektu sekitar 3 bulan pungkasan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto ngomong nek sajrone ngronganti 3 bulan pungkasan kie wis ana ping 5 kedadian ya kue nang tanggal 17 lan 23 Mei, 23 Juni, 30 Juni lan 14 Juli. Kaping kabeh batang hiu tutul sing temokna nang pirang-pirang bulan pungkasan kie wis ditangani nganggo cara dikubur sesuai prosedur. Hal kie dilakokna nggo nyegah anane pembusukan sing dikhawatirna teyeng nyebar dadi penyakit nang wilayah sekitare. UPT Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Banyumas ngelingna masyarakat kon pada ngunduh kulambali kon pada ngunduhna kewaspadaan maring potensi kebakaran lahan utawa pemukiman jalaran kie wis mulai mlebu musim ketiga. Senajan tren kedadian kebakaran nang pirang-pirang tahun pungkasan kie cenderung menurun, nanging kulambali cenderung mudun, nanging mundake kasus wis mulai keton nang awal musim ketiga tahun kie. Komandan Regu Siji UPT Damkar Kabupaten Banyumas Dwi Kusumo Ponco ngendika nek diteleng sekang data telung tahun pungkasan jumlah kedadian kebakaran pancen mudun. Nang tahun 2023 kecatet ana 185 kasus kebakaran terus mudun dadi 145 kasus nang tahun 2024 lan mudun maning dadi 111 kasus nang sepanjang tahun 2020. Warta sing pok-pogan. Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto dipercaya dadi salah siji tuan rumah penyelenggara Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Jawa Tengah 2026. Nang ajang seleksi nuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksimimas kue unsut nyelenggarakna rangkaian lomba ya kue menyanyi keroncong lan monolog sing laku nang tanggal 14 nganti 15 Juli 2026. Pembukaan kegiatan dilakukna nang aula Fakultas Biologi Unsut Dina Senen wingi. Ketua Panitia Dr. Tri Wuryaningsih jelasna nek Peksimida kue agenda rong tahunan sing dadi wadah seleksi mahasiswa sing duwe bakat nang bidang seni nggo ngwakili Jawa Tengah nang Peksiminas 2026 sing arep digelar nang Universitas Negeri Jember Jawa Timur. Cekap semanten warta ketok tular santen kie. Klilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan

0: hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi.
1: Ngaji Ahad pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ya, Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi dari Banjarnegara, jadi musim kemarau ini ternyata masih menebar ancaman serius ya, khususnya bagi petani kentang di dataran tinggi Dieng. Fenomena embun upas atau embun beku yang kerap dijuluki sebagai salju Dieng ini kembali muncul dengan intensitas tinggi dan menyebabkan puluhan hektar tanaman kentang rusak hingga gagal panen. Tidak hanya menjadi daya tarik wisata, ternyata embun upas ini menjadi mimpi buruk bagi petani. Kenapa? Karena lapisan kristal es yang menempel pada daun tanaman saat suhu turun drastis pada dini hari, ini ternyata mampu membuat tanaman mengering, layu, bahkan mati hanya dalam hitungan hari. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Firman Saptadi, mengatakan bahwa hingga pertengahan musim kemarau tahun ini, tercatat sekitar 30 hektar lahan kentang mengalami gagal panen akibat embun upas. Nah, lahan yang terdampak ini tersebar di sejumlah kawasan pertanian di dataran tinggi Dieng, diantaranya sekitar Lapangan Pandawa, area parkir Candi Arjuna, Kompleks Candi Arjuna, Gasiran Aswatama, Kalibana, hingga Kompleks kawasan Setiaki. Tanaman kentang dengan umur sekitar 40 hari ke bawah ini merupakan yang paling rentan terhadap embun upas. Jadi ketika terkena embun beku dengan intensitas tinggi, maka tanaman pada usia tersebut umumnya tidak dapat terselamatkan.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Masih saya temani Anda di Purwokerto sore ini ya. Ada beberapa informasi menarik yang pastinya saya hadirkan untuk Anda. Termasuk saya informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi pendengar, jadi setelah kembali beroperasinya program makan bergizi gratis atau MBG pasca libur sekolah, ternyata ini berdampak pada lonjakan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional, salah satunya adalah daging ayam potong ya. Bukannya mendulang untung dari program nasional ini, ternyata para pedagang eceran di Kabupaten Banyumas justru harus gigit jari akibat pasokan yang tersedot ke pengepul besar. Nah, kondisi ini dikeluhkan oleh salah seorang pedagang, Parti 56 tahun, yang berjualan di Pasar Wage Purwokerto, yang membeberkan bahwa harga ayam potong saat ini melonjak ke kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya ini sempat melandai di angka Rp30.000 sampai program MBG diliburkan. Nah, sebagai pedagang kecil yang hanya mampu menjual sekitar 15 kg ayam per hari, Parti mengaku omsetnya sangat bergantung pada pembeli musiman yang datang ke pasar. Resiko berjualan eceran pun terbilang tinggi, sebab ia berkomitmen menjaga kualitas dagangannya agar habis dalam sehari tanpa proses pembekuan. Menurut Parti, program MBG sama sekali belum menyentuh lapak kecil seperti miliknya, karena pemenuhan kuota program itu langsung diambil dari vendor berskala besar. Nah, efek domino dari rantai pasok ini membuat stok untuk pedagang eceran menipis dan memicu lonjakan harga.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, saat sekarang sudah pukul 17.45 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah." Hadis riwayat Hakim dan

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Semoga amal ibadah kita di kesempatan sore kali ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Prancis dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
2: Timnas Spanyol sukses mengamankan tiket ke partai puncak Piala Dunia 2026 usai menumbangkan perlawanan Prancis. Skuad La Furia Roja tampil memukau dan menutup laga semifinal dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini mengantarkan mereka melangkah lebih dekat untuk mengulang sejarah kejayaan juara dunia edisi 2010 silam. Pertandingan semifinal yang digelar di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada Rabu dini hari ini berlangsung dalam kendali penuh skuad asuhan Luis de la Fuente. Sejak peluit awal dibunyikan, kedisiplinan barisan pertahanan Spanyol sukses membuat lini serang Les Blues yang dipimpin Kylian Mbappe tampak mati kutu dan minim kreativitas. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-20, ketika kecerobohan Lucas Digne yang melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang berbuah hukuman penalti. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper Mike Maignan pada menit ke-22, sekaligus mencatatkan gol kelimanya yang menegaskan statusnya sebagai top skor Spanyol di turnamen ini. Nasib apes Prancis kembali berlanjut pada menit ke-30 usai bek tengah andalan mereka, William Saliba, terpaksa ditarik keluar akibat cedera dan digantikan oleh Maxence Lacroix. Kehilangan pilar pertahanan ini membuat permainan anak asuh Didier Deschamps semakin tak berkembang dan terpaksa hanya mengandalkan

memasuki babak kedua, dominasi taktis La Roja semakin tak terbantahkan. Pada menit ke-58, kerjasama Atik 1-2 sentuhan antara Dani Olmo dan Pedro Porro diselesaikan dengan dingin oleh Porro melalui situasi 1-1 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Bintang muda Lamine Yamal sejatinya sempat ikut merobek gawang Prancis 3 menit berselang, namun dianulir wasit karena offside. Sepanjang sisa laga, Prancis terus berupaya keluar dari tekanan. Namun performa solid kiper Unai Simon di bawah listar gawang Spanyol mampu mementahkan setiap ancaman, termasuk tembakan dari Desire Doué. Rasa frustasi skuad Prancis bahkan memuncak menjelang akhir laga ketika Kylian Mbappe harus menerima kartu kuning usai melanggar Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan mutlak Spanyol. Hasil ini mengantarkan La Furia Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Mereka kini bersiap menantang pemenang dari laga Super Big Match antara Inggris melawan Argentina di partai puncak nanti.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Mendengar Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun membuka program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-129 dan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhur, Kabupaten Cilacap pada hari Rabu ini. Program ini difokuskan untuk membuka akses wilayah terpencil sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. TMMD 2026 ini dilaksanakan serentak di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah hingga 13 Agustus 2026 mendatang. Nah, program tersebut menggabungkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, dalam sambutannya, Taji Yasin Maimun atau yang diakrab disapa Gus Yasin mengatakan bahwa lokasi TMMD ini dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan juga infrastruktur.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa kalau si Fabio nyanyi ini kita langsung terbawa dalam suasana yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan perasaan yang sendu begitu ya. Ya karena memang lagunya begitu ya. Dan suaranya juga pas banget untuk menyanyikan lagu-lagu yang melo seperti itu ya. Oke, saya hadirkan untuk Anda yang saat ini masih terus bergabung bersama saya ya. Yang pasti masih banyak sajian menarik lain yang siap saya hadirkan untuk Anda. Termasuk ada satu informasi, jadi pemerintah Kabupaten Banyumas membuka peluang lebih luas bagi hasil karya warga binaan rutan kelas 2B Banyumas untuk dikenal masyarakat. Produk seperti kue kering dan kerajinan rajut ini nantinya akan dipasarkan melalui gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Banyumas sebagai bagian dari program pemberdayaan warga binaan. Nah, komitmen ini mengemuka dalam penandatanganan MOU antara Rutan Kelas 2B Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas di Aula Joko Kaiman Kompleks Rutan Banyumas pada hari Rabu ini. Nah, nota kesepahaman atau MOU ini ditandatangani langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas Anggi Febiakto AMD IPS AMM bersama

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini lagi marak ya terkait dengan masalah investasi bodong, termasuk juga di Kebumen. Jadi kasus investasi bodong di Kebumen dengan terdakwa perempuan berinisial N saat ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kebumen, dan sidang itu sudah sampai pada tuntutan dari jaksa penuntut umum pada hari Selasa kemarin. Seperti dikutip dari website SIPP PN Kebumen, diketahui bahwa JPU menuntut N 12 tahun penjara. JPU menilai bahwa N telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan pencucian uang. Karena itu, JPU menuntut N pidana penjara 12 tahun dan denda 2,5 miliar rupiah. Denda itu harus dibayar dalam waktu 1 bulan dan bisa diperpanjang 1 bulan sejak perkara berkekuatan hukum tetap. Diketahui tuntutan JPU ini adalah salah satu tahapan persidangan, dan tuntutan JPU adalah permintaan dari JPU pada majelis hakim. Apakah nantinya majelis hakim akan memvonis N sesuai dengan tuntutan JPU atau tidak? Maka tinggal ditunggu saja agenda pembacaan vonis ya. Adapun untuk setelah pembacaan tuntutan, jadwal sidang selanjutnya adalah pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada Selasa 21 Juli 2026. Jadi sekedar diketahui bahwa N ini adalah pemimpin lokal New World Spot. N ini mengiming-imingi calon nasabah bahwa investasi di NSW ini akan mendapatkan keuntungan. NSW, kata N, tidak akan merugikan anggotanya. Bahkan N mengatakan jika ada anggota yang diberhentikan menjadi anggota NSW atau NWS ya, akan dikembalikan modalnya secara utuh sepenuhnya. N juga menegaskan bahwa NWS ini tidak akan tutup atau bangkrut. Nah, dengan iming-iming tersebut, banyak yang tertarik ikut investasi N. Namun belakangan diketahui anggota NWS yang tidak lagi dapat menarik dana keuntungan maupun modal sejak 6 November 2025. Dan aplikasi dari NWS pun mendadak tidak dapat diakses. Nah, ini semoga menjadi perhatian ya untuk kita semua, bahwa harus hati-hati ketika ada tawaran investasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Waduh, waduh, waduh, lagunya asik ya, lagunya keren-keren, lagunya cukup membuat kita merasa terhibur ya. Setidaknya bisa melepas penat dari seharian ini full aktivitas ya, dari pagi sampai sore atau mungkin baru pulang ini ya, baru sampai di rumah. Nah, semoga bisa apa ya, kehadiran lagu-lagu yang saya hadirkan ini setidaknya bisa mengurangi rasa capek ya. Amin, semoga seperti itu ya. Oke, ada satu kabar gembira dari Purbalingga. Jadi penantian warga Desa Beji, Kecamatan Bojongsari dan Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari selama lebih dari 10 tahun akhirnya terjawab. Kenapa? Karena ruas jalan yang selama ini dipenuhi lubang hingga kerap dikeluhkan karena menghambat aktivitas dan membahayakan pengguna jalan, kini mulai diperbaiki melalui program Alus Dalane 2026. Jadi tahun ini pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana 56 miliar rupiah dari APBD Kabupaten untuk menangani 77 ruas jalan kabupaten termasuk jalan Kutasari Beji yang menjadi salah satu prioritas. Nah, bagi warga, dimulainya perbaikan jalan ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur tetapi juga jawaban atas harapan yang lama sekali mereka sampaikan ya. Karena selama bertahun-tahun kondisi jalan yang rusak mengganggu mobilitas masyarakat hingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Menurut salah seorang warga di sana, Selamat mengatakan bahwa alhamdulillah ya, akhirnya jalan ini diperbaiki. Ini sudah lama ditunggu, semoga bagus dan aktivitas warga menjadi lancar ya. Komitmen perbaikan itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dengan meninjau progres pekerjaan di ruas jalan Kutasari Beji pada hari Selasa kemarin. Nah, peninjauan ini dilakukan bersamaan dengan pengecekan sejumlah proyek pembangunan ataupun perbaikan jalan lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan program Alus Dalane tahun 2026.

Lagu dari Tompi dengan Love ini menjadi lagu penghantar kita ke akhir kebersamaan kita ya di Purwokerto sore ini. Karena tugas saya sudah selesai. Ya, setelah ini nanti Anda akan ditemani Onyx yang akan menemani di sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan besok dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ada satu partai yang luar biasa. Semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris. Duel klasik yang luar biasa yang pastinya akan menampilkan pertandingan yang luar biasa ya. Tunggu saja besok pagi jam 2 akan disiarkan di Pro 1 RRI Purwakarta. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus

0: berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
1: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi Juli. Edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program menarik lainnya untuk Anda. Hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda. Di mana nanti kami akan hadirkan mimbar Konghucu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan program Ruang Rindu Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda para umat Konghucu langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak program mimbar Konghucu edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Tiga Mustika dalam Agama Konghucu.

Selamat malam pendengar setia Mimbara Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita naikkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil

Sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kongce, teladan dan penyertaan para senming serta restu segenap leluhur, Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengutuk rohani dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tian, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah dan mendengarkan mimbar pada malam hari ini karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tian berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali kehadiratmu ya Huang Tian, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tuhan dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tian Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu De, Huang Yi Sangti Wei Tian Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para Taujin yang terkasih, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Teknologi semakin canggih dan tentunya informasi dapat kita peroleh hanya dalam hitungan detik. Namun di balik semua kemajuan itu, kita juga menyaksikan begitu banyak persoalan yang muncul di tengah kehidupan. Contohnya, kejujuran mulai memudar, rasa peduli semakin berkurang, perbedaan sering menjadi sumber pertengkaran, dan tidak sedikit orang yang memilih diam ketika melihat ketidakbenaran. Mengapa semua itu terjadi? Karena kemajuan pengetahuan tidak selalu diiringi dengan kemajuan watak manusia. Manusia bisa menjadi semakin pintar, tetapi belum tentu semakin bijaksana. Manusia bisa semakin kaya, tetapi belum tentu semakin peduli. Manusia bisa semakin berani menyuarakan pendapatnya, tetapi belum tentu berani membela kebenaran. Di dalam kitab Lun Yi, bab 9, pasal yang ke-29, Nabi Kongce bersabda, yang bijaksana tidak dilamun bimbang, yang berperi cinta kasih tidak merasakan susah payah, dan yang berani tidak dirundung ketakutan. Inilah tiga pusaka yang menjadi penuntun seorang susilawan. Dunia boleh berubah, teknologi boleh maju, tetapi manusia tetap membutuhkan kebijaksanaan untuk memilih yang benar, membutuhkan cinta kasih untuk memperlakukan sesama dengan baik, dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu dan Tocin yang terkasih, marilah kita renungkan bersama, apakah tripusaka ini sudah hidup dalam diri kita, atau jangan-jangan kita baru mengetahuinya sebatas teori, tetapi belum menjadikannya pedoman hidup. Yang pertama adalah ce atau kebijaksanaan. Taujin yang terkasih, banyak orang mengira pintar itu sama dengan bijaksana. Padahal belum tentu. Pintar adalah banyak tahu. Tetapi bijaksana adalah tahu mana yang benar,
mana yang salah, dan tentunya mau melakukannya. Kebijaksanaan dapat diartikan pandai, selalu menggunakan akal budinya, arif, tajam pikiran, mampu mengatasi persoalan dan mampu mengenal orang lain. Pencerahan atau yang tercerahkan berarti mampu mengenal dan memahami diri sendiri, termasuk di dalamnya mampu mengenal yang hakiki. Untuk mencapai kebijaksanaan atau ce, manusia harus belajar keras dengan menggunakan kemampuan dan upaya diri sendiri. Agama, Nabi Agung Kung Ce, atau Guru Agung hanya bisa membantu, namun untuk mencapainya adalah dari upaya diri sendiri. Orang yang ingin memperoleh kebijaksanaan berarti ia harus belajar keras untuk meraih kebijaksanaan dan sekaligus pencerahan batin. Kebijaksanaan membuat kita berpikir sebelum bertindak. Umat Konghucu dipanggil menjadi pribadi yang menggunakan akal budi dengan terang. Ada sebuah ilustrasi singkat. Ada seorang petani menemukan dompet di jalan. Tidak ada yang melihat. Ia bisa saja mengambil isinya. Tetapi si petani ini berpikir, jika ini milik orang lain, pasti orang yang kehilangan sedang cemas mencarinya. Ia mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Mungkin si petani itu tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi ia memiliki kebijaksanaan hati. Maka kebijaksanaan bukan hanya di kepala, melainkan juga di dalam nurani yang diterangi kebajikan. Yang kedua adalah cinta kasih atau ren. Setelah memiliki kebijaksanaan, seorang cince atau seorang susilawan harus memiliki ren atau cinta kasih. Cinta kasih bersifat universal, tidak terbatas pada orang tua dan keluarga sedarah belaka, namun juga kepada sahabat, lingkungan terdekat, masyarakat, bangsa, negara, agama, dan umat manusia. Cinta kasih bebas dari stigma masa lalu dan tidak membeda-bedakan manusia dari latar belakang atau ikatan primordialnya. Ren tidak mengenal segala bentuk diskriminasi atau pertimbangan atas dasar kelompok. Meski berasal dari satu kelompok, bila seseorang bersalah atau melanggar kebajikan, maka bisa saja kita berpihak kepada orang yang berasal dari kelompok berbeda, namun benar-benar berada dalam kebajikan. Cinta kasih dalam pengertian agama Konghucu selalu didasari pada sikap ketulusan, berbakti, memberi, bukan meminta atau menuntut balasan dalam bentuk apapun. Namun perlu diingat bahwa ren atau cinta kasih tidak berarti mencinta tanpa dasar pertimbangan baik dan buruk. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Kung Ce mengatakan bahwa orang yang berperi cinta kasih bisa mencintai dan membenci, mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kelurusan. Di sini berarti siapapun yang bersalah harus diluruskan, dihukum secara adil dan diberi pendidikan secara optimal agar dapat kembali ke jalan yang benar. Setelah berada di jalan yang benar, kita tidak boleh terkena stigma menilai atas dasar masa lalu seseorang. Di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci bab 15 pasal yang ke-24, ketika Cekung bertanya tentang satu kata yang dapat dipakai sepanjang hidup, Nabi menjawab, itulah tepasalira. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Cinta kasih mengingatkan kita bahwa manusia tidak hidup sendiri. Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Tersirat di dalam kitab Lun Yi bab 6 pasal 30 ayat yang ketiga. Orang yang berperi cinta kasih ingin tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Jika setiap umat mempraktikkan cinta kasih, keluarga tentu akan menjadi damai, masyarakat menjadi rukun, dan bangsa menjadi kuat. Yang ketiga adalah keberanian atau yong. Tojin yang terkasih, setelah memiliki kebijaksanaan dan cinta kasih, kita pun memerlukan keberanian. Keberanian bukan berarti keras atau suka bertengkar.
Keberanian sejati adalah berani melakukan yang benar meskipun sulit. Yong sering diartikan berani atau keberanian. Namun yang dimaksud adalah bukanlah keberanian dalam kak kecil. Berani melawan harimau dengan tangan kosong, berani menyeberangi bengawan tanpa alat bantu, bukanlah keberanian yang dimaksud oleh Nabi Agung Gongzi. Yang dimaksud dengan keberanian di sini adalah berani karena benar, berani atas dasar aturan atau kesusilaan, dan berani atas dasar rasa tahu malu. Suatu ketika Gongzi berkata, "Bila memeriksa ke dalam diri, aku telah berada dalam kebenaran, mengapa aku harus merasa takut? Namun, bila aku bersalah, kepada anak kecil pun aku tidak berani." Yong atau keberanian juga diartikan sebagai keberanian untuk melakukan koreksi dan introspeksi diri. Bila bersalah, kita harus berani mengakui kesalahan tersebut dan sekaligus berani untuk mengoreksinya. Nabi Agung Gongzi berkata, "Sungguh beruntung aku, setiap berbuat kesalahan selalu ada yang mengingatkan. Sungguh-sungguhnya kesalahan adalah bila menjumpai diri sendiri bersalah, namun tidak berusaha untuk mengoreksi atau memperbaikinya. Maka seorang yang berjiwa besar adalah orang yang berani belajar dari kesalahan." Terdapat di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci, bab 2 pasal 24 ayat yang kedua. Nabi bersabda, "Melihat kebenaran tetapi tidak berbuat, itulah kurang berani." Banyak orang tahu yang benar, tetapi takut kehilangan keuntungan. Takut dijauhi teman, takut dianggap berbeda. Dan disinilah keberanian diperlukan. Tojin yang terkasih, Tri pusaka atau tiga mustika ini tidak boleh dipisahkan antara Qi, Ren, dan Yong. Antara kebijaksanaan, cinta kasih, dan juga berani tidak boleh dipisahkan. Karena Qi, Ren, dan Yong akan membentuk sebuah atau seorang manusia luhur, susilawan, atau cince. Kebijaksanaan tanpa cinta kasih, orang akan menjadi licik dan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan, niat baik bisa salah karena kurang pertimbangan. Dan ketika keberanian tanpa didasari oleh cinta kasih dan kebijaksanaan, keberanian berubah menjadi nekat dan bisa menyakiti orang lain. Karena itu, ketiganya harus berjalan bersama-sama dan seimbang. Kebijaksanaan menunjukkan jalan, cinta kasih memberi tujuan, dan keberanian memberi tenaga untuk melangkah. Inilah sebabnya tiga mustika atau tripusaka ini disebut pusaka kehidupan umat Konghucu. Ia bukan hiasan di dinding, melainkan bekal untuk menghadapi setiap keputusan dalam hidup. Tojin yang terkasih, hidup ini tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi dari seberapa luhur watak yang kita bangun. Ketika kita menghadapi kehilangan arah, peganglah Qi atau kebijaksanaan. Ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, berlandaskanlah pada Ren atau cinta kasih. Dan ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakadilan, peganglah Yong atau keberanian. Jika tiga pusaka ini hidup dalam diri kita, maka rumah tangga kita akan lebih damai, pekerjaan kita akan lebih jujur, pelayanan pun akan lebih tulus dan iman kita semakin teguh. Mari kita menjadi umat Konghucu yang bukan hanya pandai berbicara tentang kebajikan, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kebajikan. Tersirat di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci, bab 9 pasal yang ke-29, yang tadi sudah diucapkan atau sudah disebutkan di awal, yang bijaksana tidak dilamun bimbang, yang berperi cinta kasih tidak merasakan susah payah, dan yang berani tidak dirundung ketakutan. Kiranya sabda suci ini bisa menjadi pelita bagi langkah kita di setiap hari dan tentunya terwujud dalam keseharian perilaku dan juga ucapan kita. Pendengar setia RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini,
Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kehadirat Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongce dan doa restu segenap leluhur Jin Cai. Tuhan yang Maha Esa, sumber segala kebajikan, bimbinglah kami agar kami memiliki kebijaksanaan untuk memilih yang benar, cinta kasih untuk mengasihi sesama, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Jadikanlah tripusaka hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang berbudi luhur dan membawa damai bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sembah sujud kehadirat Tien, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Kalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, Huang Yi Shang Ti Wei Tien Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Shang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan. Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. San Cai.

0: Pendengar, kami informasikan relas panggilan kepada tergugat dengan nomor 59/PDT.G/2026/PNPWT memanggil kepada Jemrif Elianto Nomseo yang beralamat di Perum Gria Satria Bukit Nirwana Blok D1 RT 5 RW 8 Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya nomor 241 Purwokerto dalam perkara perdata antara Richarda Felisa Saputra sebagai penggugat melawan Jemrif Elianto Nomseo sebagai tergugat. Dan kepada saudara yang mendengarkan ataupun juga mengetahui nama dan alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada saudara yang bersangkutan. Dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Timnas Argentina mendapat julukan Vargentina di Piala Dunia 2026. Julukan tersebut muncul setelah sejumlah keputusan video assistant referee atau VAR dinilai menguntungkan bagi sang juara bertahan sepanjang turnamen. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Kiprah Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sorotan karena penampilan gemilang Lionel Messi dan rekan-rekannya. Di balik perjalanan itu, Albiceleste juga dibayangi kontroversi keputusan wasit yang memunculkan julukan Vargentina di media sosial. Julukan tersebut muncul karena sejumlah keputusan video assistant referee atau VAR dinilai menguntungkan sang juara bertahan sepanjang turnamen. Kontroversi terbaru terjadi pada laga perempat final saat Argentina mengalahkan Swiss. Penyerang Swiss, Brill Embolo, menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan diving lewat tinjauan VAR. Pelatih Swiss, Murat Yakin, menyebut keputusan tersebut tidak dapat diterima. FIFA sendiri enggan menanggapi tudingan bahwa Argentina mendapat perlakuan istimewa. Badan sepak bola dunia itu hanya merujuk pada pernyataan kepala perwasitan FIFA, Pierluigi Collina, yang sebelumnya telah membantah adanya keberpihakan terhadap Argentina usai laga babak 16 besar melawan Mesir. Mantan wasit FIFA, Christina Unkel, menilai polemik ini tidak lepas dari penerapan protokol baru perwasitan yang mulai digunakan pada musim 2026-2027, termasuk di Piala Dunia. Menurutnya, aturan tersebut memberi ruang terlalu luas bagi VAR untuk mengubah keputusan wasit di lapangan, bahkan bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Unkel juga menilai aturan baru ini seharusnya tidak diterapkan di Piala Dunia karena belum teruji secara matang. Anggapan bahwa Argentina diuntungkan VAR sebenarnya sudah muncul sejak fase grup. Saat menghadapi Aljazair, Messi lolos dari kartu merah setelah menginjak petis kapten Aljazair Aissa Mandi. Messi tetap melanjutkan pertandingan dan kemudian mencetak hat-trick. Setelah pertandingan, Aljazair dikabarkan mengajukan protes resmi atas kepemimpinan wasit. Kontroversi kembali terjadi pada babak 16 besar saat Argentina melawan Mesir. Gol kedua Mesir dianulir setelah VAR menemukan adanya pelanggaran terhadap proses terjadinya gol. Mesir juga sempat meminta penalti, namun ditolak sebelum Argentina mencetak gol kemenangan pada masa injury time perpanjangan waktu. Federasi Sepak Bola Mesir menilai sejumlah keputusan wasit mempengaruhi hasil pertandingan. Meski demikian, secara objektif Unkel menilai keputusan wasit dalam laga melawan Aljazair maupun Mesir masih dapat dibenarkan sesuai regulasi. Namun ia mengakui rentetan kontroversi telah memperburuk persepsi publik terhadap sistem perwasitan FIFA. Menurutnya, kepercayaan supporter juga semakin terkikis akibat inkonsistensi dalam penegakan disiplin, termasuk perbedaan sanksi terhadap sejumlah pemain selama turnamen. Unkel menyebut belum pernah melihat perdebatan soal wasit sebesar yang terjadi pada Piala Dunia kali ini, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Polemik tersebut menambah panjang daftar perdebatan mengenai penggunaan VAR di Piala Dunia 2026. Meski FIFA menegaskan seluruh keputusan diambil sesuai regulasi, sorotan terhadap konsistensi kepemimpinan wasit dan penerapan VAR diperkirakan masih akan berlanjut hingga turnamen berakhir.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, saatnya kami ajakkan untuk bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta untuk menyimak ruang rido perjaringan nasional. Selamat mengikuti.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026. Kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga yes. Untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi ingin mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Iya.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Cantik
2: shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya.
2: Ya
1: sayang, Mita.
2: Anu
1: sayang, terima kasih
2: pada semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Anu ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF
2: lalu juga. Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Iya, lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
2: Ano. Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita ya, dipertemukan ya. Bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget sudah. Pokoknya
0: ini karena udah banyak yang nungguin ya. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih Mas Prabu, makasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Ya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah juga. Dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini... Karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke siap, terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: oke itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya.
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam. Mas
0: fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
1: Amin Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Tadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Mito tadi dan Mbak Silvana
1: ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau

0: Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
1: Oke oke oke.
2: Makanan juga gitu kita.
3: Makanan banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
0: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu enggak bisa diganti dengan apapun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
0: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
0: Cantik banget kita.
2: Aduh. Iya. Kamu gimana, No?
3: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
0: 89 ya, mana?
3: Ya, kita 89 kan anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
0: Lebih lama lagi
3: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
3: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
0: Kurang lebih 40 tahun loh, Mas, kita berteman.
1: 40 tahun ya.
3: Masya Allah.
1: Masa sih?
0: Iya. Nggak kerasa.
1: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
0: Bakso
2: kecepatan ya,
0: ke makanan Jepang
2: terus
0: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
0: dekat di hati
2: jika.
1: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
3: Banyak ya, di mana?
0: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
0: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya mabok.
0: Kan bertiga kita. Aduh.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
0: Iya, benar.
1: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
0: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
1: Pernah ke Lampung ya?
0: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
0: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
0: Iya ya, acara TV ya.
1: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
0: Jepang.
1: Kalau yang masing-masing?
0: Bakso.
1: Masing-masing bakso? Enggak, sama juga.
0: Oh, sama juga.
2: Sama.
0: Sama, Mas.
3: Sama kita.
2: Makanya
3: suaranya
2: sama nih.
0: Iya kan? Mukanya kan member KB gitu, Mas.
1: Member. Ingredient-nya
2: sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
2: Nah. Pengawet itu
0: sayang.
1: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
0: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
1: bawa terbang aku dong.
0: Yes, Silvana Herman.
1: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu.
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung. Ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara. Boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang kita menang BSF Award 1991. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Ya, betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap. Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
4: Buat yang Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Aduh,

0: Lihat terus.
1: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: selesai sekolah. Alhamdulillah.
0: Adiknya siapa namanya?
3: Siapa Teh?
1: Kenapa?
0: Adiknya
1: namanya
0: siapa?
1: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
3: Ani.
0: Oh, Ani. Ani. Salam buat adiknya ya.
1: Ani. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6? Ini anak bulungan nih.
0: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
3: Oi, mantap.
1: Iya, iya, iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
3: Makanya Teteh ke sini dong, main-main.
0: Ketemu ya, insyaallah ya. Insyaallah.
1: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
3: deh bisa. Siap.
1: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
3: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
1: Jadi malam ini malam nostalgia.
3: Betul
1: gitu ya.
3: Betul banget.
1: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
3: iya.
1: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
3: Amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
1: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam.
3: Bye-bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
3: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
4: Kabar bertiga di sana.
3: Alhamdulillah baik
2: kabar kita.
4: Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
3: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
3: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
3: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
4: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
3: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
4: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
3: Oh iya.
2: Siap.
3: Woy, mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
3: Ada tiga darah. Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
4: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke. Okay.
0: Salam sehat aja.
4: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
3: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
0: Tapi legend kekinian.
3: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
0: Tapi ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
4: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
3: Iya. Kenapa yang Pak Putra?
4: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya.
3: Iya.
4: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
3: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
4: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan.
3: Monggo silakan.
4: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
2: Okay.
3: Siap.
4: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima kasih.
4: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama
4: semoga
3: Pak Putra.
4: Bisa jumpa di lain waktu. Siap, semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, dari Bu Indi.
3: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi, dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
5: Dari Bali.
2: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
5: Selamat ulang tahun Mbak Ika.
3: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
5: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
3: siap.
5: Terus Benicu, terus buat
2: udah Bu tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
3: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
5: Malam-malam happy. Bapak, Mbak Ita pun sama
3: siap, kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa gak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
3: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa

0: Gimana dari Tiga Dara ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal
0: baru,
2: single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Main gitar. Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara
0: terokone kan masih loh
2: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
0: itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget nggak
2: lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
1: Ya,
2: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
2: Tiga Dara itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com
2: bisa sih ya kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan sih, tadi titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan
3: banyak
1: bisa,
3: lagu Indonesia
1: bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang cocok.
0: Ganti nama
1: ya. Kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana
0: siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: cocok.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
0: Ya kok ketawa?
2: Dia masih sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal,
3: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh,
3: karena gini loh, karena gini,
1: Ano
3: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
0: amin.
3: Aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Kalau
0: ya?
2: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
2: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng
2: jadi,
1: ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi, kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya?
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri,
3: kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar.
2: Ya.
1: Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul apa, punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Dan beberapa lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, ruang rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman.
6: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
6: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Apa coba nonton apa?
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
6: Lupus.
1: Oh, Lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, Nona kita
6: kan
2: sebenarnya kita
6: iya.
0: Iya, Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu, itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
6: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Mani.
1: Oh iya,
6: VCD. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
1: Terima kasih ya.
6: Mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
1: kemungkinan.
6: Amin. Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh,
0: siap.
1: Mantap. Tertular.
6: Mbak Tidara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
6: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
6: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
6: Mas Firman. Mas Firman. Yudi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman. Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
3: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik, makasih.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Sering,
3: sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
3: Mbak, Mbak Silvia,
1: Silvana,
3: Silvia ya?
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Amin. Om pertanyaannya sih. Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya. Ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, kalau di sana. Oke, okay, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: jadi bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk okay. semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke okay, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Ano?
2: Oke. Okay.
1: No. No, oke. Okay. No. Okay. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Okay. Yuk.

0: panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
0: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
0: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
0: Album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
0: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
0: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
0: Baik. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
2: ya.
0: Bisa. Siap,
2: terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
0: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga enggak apa-apa.
0: Silakan. Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, okay, ya, siap.
3: Ini profesinya bukan bidan deh.
0: Kak Yudi, Abang Yudi.
2: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek. Kita enggak boleh nyontek kita.
1: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus...
1: Nona Manis, Sahabat. Nona Manis, 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
1: Udah 8 ya? Lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
3: Kita kan
2: tiga darah,
3: iya.
2: Menyanyikan berapa lagu, kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja empat lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih dong sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
1: Apa ya? Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Oh iya, album Malam Minggu
3: tapi
1: itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuitarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa Mit? Ayo Mit kan Diko kayak nyanyi. Ayo Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa Mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai Bui.
3: Loh, iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
1: Menggapai Bui itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri. Memang
2: iya
3: ada
2: sendiri.
3: Sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Halo, gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian halo. Pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan. Aduh, itu dia lagi.
1: Wah udah laun. Kita udah laun.
3: Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke.
1: Okay.
2: Ya Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita

0: Terus tadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
1: Iya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
2: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener? Aduh. Ayo duit.
1: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
0: Lupa ya.
1: Apa judulnya?
0: Pinus dan Cinta.
2: Pinus
0: dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
2: apalagi Fatima
0: milik Ita Purnamasari, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
2: Sirna.
1: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
0: Enggak salah.
1: Bener?
0: Bukan salah.
2: Kok salah?
0: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
1: Sirna.
2: Sirna kan?
0: Enggak.
2: Apa?
0: Lah, ya ampun.
2: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
1: Apa? Dara.
2: Dara.
1: Doro.
2: Apa sih, Mas?
0: Udah, yang gak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
2: Ah, oh, enggak, bener, enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
1: Menggapai buih, tar dulu.
0: Coba dicek menggapai buih ya.
2: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih, Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget.
0: Sirna kenceng udah, banget salah.
2: Kenceng salah pula.
0: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
2: sekedar
0: untuk
2: sekedar games untuk seru-seruan
0: ya.
1: Iya benar.
2: Selesai sudah dengan kita di segmen siap. Impresi.
0: Kita putar lagi ya.
2: Hasilnya adalah nol.
0: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
2: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: ya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tinggandara, Silvana Hermani.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia ya, dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia, tuan rumah di negeri
0: ya,
2: sendiri.
0: Rumah ya, karena sendiri. Film, biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu

0: Okay. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Diri Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak
1: Paramita
0: Rusadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: ada siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
1: Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke,
1: siap.
0: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri,
2: hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit. Mau undur diri.
0: Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
0: Rame banget. Tiga darah ya.
1: Hadiah nya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
1: ya
0: at least single konser lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya Mas,
2: terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Sehat bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
3: Yeay. Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, tentunya kami ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini. Semoga masih dalam keadaan yang sehat ya. Karena memang kita melihat bahwa suasana di akhir-akhir ini ya, malamnya selalu kita selalu merasa dingin gitu ya, karena memang udaranya di musim kemarau membuat malam hari ini menjadi dingin ya. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga kesehatan kita, apalagi terkait dengan imunitas tubuh kita ya, agar selalu tetap terjaga. Kita untuk bisa mengatur waktu ya, terkait dengan istirahat, aktivitas, ataupun juga pola makan, gaya hidup juga ya, agar kita juga terhindar dari hal-hal atau penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang ya di kondisi imun yang sedang turun. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, jadi tetaplah bersama kami.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, harga putih di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ya, di mana kenaikan harga komoditas yang menjadi bumbu dapur utama ini mulai berdampak pada menurunnya daya beli

penyebab kenaikan harga tersebut. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa harga bawang putih di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan dalam negeri, namun juga faktor eksternal ya, seperti kebijakan impor, biaya distribusi, hingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meski kenaikannya sekitar Rp5.000 per kilogram, namun dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kuliner dan rumah tangga yang menggunakan bawang putih sebagai bahan pokok dalam kegiatan memasak sehari-hari. Tentunya para pedagang juga berharap harga bawang putih dapat segera kembali stabil agar daya beli masyarakat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali meningkat.

0: di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, tentunya pendengar, kalau kita melihat gitu ya, ini di musim kemarau seperti yang saat ini kita rasakan, memang masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun permukiman ya. Di mana cuaca yang kering, suhu panas serta aktivitas manusia seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan, ini menjadi faktor yang dapat memicu kebakaran, pendengar. Di mana kalau di wilayah Banyumas sendiri, kebakaran yang terjadi pada 2026 hingga pertengahan Juli ini telah mencapai 83 kasus ya. Hal ini disampaikan oleh Komandan Regu 1 UPT Damkar Banyumas, Dwi Kusumo, yang mana beliau juga mengingatkan masyarakat harus lebih waspada selama musim kemarau ya. Sementara itu pendengar, musim kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering akibat pengaruh El Nino, di mana sejumlah wilayah seperti Lumbir, Gumelar, Purwojati, Kebasen, Wangon, Aji Barang, Kalibagor hingga Sokaraja ini termasuk daerah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat juga wajib mengenali penyebab kebakaran, kemudian langkah penanganan dini agar api tidak cepat menyebar. Tentunya masyarakat juga dihimbau untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan tidak menganggap sepele potensi kebakaran saat musim kemarau. Dan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, risiko kebakaran lahan maupun pemukiman ini dapat ditekan sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalkan.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ternyata pendengar, kalau kita melihat ya di sekeliling kita ini saat ini sepertinya udah mulai sibuk ya dengan persiapan menjelang hari kemerdekaan ya. Biasanya hamin sebulan, tepatnya di bulan Juli gitu ya, ini udah mulai banyak persiapan yang dilakukan oleh panitia 17-an yang mungkin udah dibentuk dari sejak awal Juli ya. Ya, ini menjadi satu peringatan yang memang akan dimeriahkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga gitu ya. Tapi khususnya di dalam negeri ini memang banyak sekali yang mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa gitu ya, menyambut hari kemerdekaan ya, tentunya dengan menghias gang biasanya, ataupun juga dengan apapun itu, memberikan ornamen gitu ya, atau membuat gapura. Ini juga menjadi salah satu agenda yang biasanya dilakukan menjelang peringatan kemerdekaan gitu ya. Dan semangat buat Anda yang malam hari ini mungkin udah mulai ngecat jalan ya. Biasanya ada sebuah ornamen-ornamen yang dilukis di jalan ya, menjelang hari kemerdekaan gitu ya. Ini semoga tetap semangat walaupun di tengah suasana yang dingin kayak malam hari ini. Semoga tidak membuat semangat Anda kendor ya. Baik, saya juga masih akan terus temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program menarik lainnya hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami,

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, tentunya kalau kita melihat salah satu film ya yang lagi laris banget ini. Film yang lagi laris sekali ya. Ini adalah salah satu film yang judulnya adalah Jangan Buang Ibu, yang menembus 3 juta penonton ya, dan masuk dalam 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026 ini dalam 18 hari penayangan ini pendengar. Capaian ini menjadikan film Jangan Buang Ibu sebagai film kedua produksi Live Pictures yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton ya, setelah Bila Esok Ibu Tiada pada tahun 2024 lalu nih. Dan untuk merayakan pencapaian ini ya, salah satu pemeran yaitu Nirina Zubir berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menambah jarak menjadi 30 km ya, jika film tersebut mencapai 4 juta penonton. Luar biasa sekali ya. Sekali lagi, congratulations untuk film Jangan Buang Ibu.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Iya, pendengar, ini satu riset yang memang dilakukan oleh Badan Riset Indonesia ya, penelitian dari BRIN ini menunjukkan bahwa hutan rawa gambut ini berfungsi sebagai mesin uap alami ya yang memperkuat pembentukan hujan dan juga sirkulasi atmosfer di wilayah tropis, dan bukan hanya sebagai penyimpan karbon saja ya. Dan tentunya degradasi gambut ini tidak hanya menyebabkan hilangnya cadangan karbon, namun juga fungsi ekologis sebagai pengatur hujan yang berpotensi mengganggu siklus hidrologi regional dan juga stabilitas iklim tropis dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini memberikan bukti ilmiah pada konsep biotic pump yang sebelumnya masih diperdebatkan, menunjukkan mekanisme konsisten ya antara teori, model matematika atmosfer, dan juga pengamatan radar dari pendengar.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Iya, pendengar. Memang kalau bicara tentang musim panas ya ini menjadi atau musim kemarau ini menjadi salah satu musim yang perlu kita waspadai terkait dengan risiko-risiko yang terjadi. Ya salah satunya adalah kebakaran di tempat pembuangan sampah ya. Tentunya kalau kita melihat ya pendekatan sains berbasis sains, maksud kami pendekatan berbasis sains ini dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA ya. Upaya ini mencakup pengelolaan sampah terencana, teknologi tepat guna, serta sistem deteksi dini yang berkelanjutan. Di mana pemilihan teknologi juga harus mempertimbangkan karakteristik sampah, kondisi wilayah, serta infrastruktur, pembiayaan, dan juga kemampuan pengoperasian jangka panjang nih pendengar. Sampah organik ini dapat diolah melalui pengomposan, biodigester, atau maupun dengan teknologi biokonversi tertentu ya. Dan material bernilai ekonomi juga perlu dipilah agar kembali masuk ke rantai daur ulang serta secara berkelanjutan ya. Tentunya fraksi sampah mudah terbakar dapat diolah menjadi RDF atau dimanfaatkan kembali melalui teknologi termal ya sesuai persyaratan lingkungan. Hanya residu yang bisa benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang harusnya masuk ke fasilitas pemrosesan akhir pendengar. Setiap TPA memang memiliki resiko kebakaran yang harus dikenali sejak tahap pengelolaan awal. Dimana resiko ini dapat ditekan melalui pemantauan timbunan, pengelolaan gas, kemudian deteksi hotspot, dan juga peningkatan kesiapsiagaan musim kemarau. Kebakaran terjadi ketika bahan bakar atau oksigen dan juga sumber panas ini bertemu dalam kondisi tertentu ya. Di TPA bahan bakar tersedia berupa plastik, kertas, tekstil, kayu, ataupun juga material organik kering dan juga gas landfill ya. Tentunya penyebab spesifik kebakaran ini juga sebaiknya kita harus pahami betul ya. Pendekatan berbasis sains juga diarahkan pada pemantauan temperatur, kemudian anomali panas, serta konsentrasi gas dan kondisi cuaca. Sementara itu, kamera termal, kemudian drone, dan juga sensor temperatur dapat membantu menemukan hotspot sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. Dan semoga di musim kemarau tahun ini tidak kembali terjadi kebakaran di wilayah atau area tempat pemrosesan akhir atau di tempat pembuangan sampah yang lain.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali saya harus segera undur diri ya dari Purwokerto malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program Santapan Rohani Islam edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama Dwi Astuti dengan tema Menjaga Hati di Tengah Kehidupan yang Serba Cepat. Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini, manusia dihadapkan pada berbagai tuntutan. Kesibukan pekerjaan, urusan berkeluarga, aktivitas di media sosial, hingga berbagai persoalan hidup yang sering kali membuat hati menjadi lelah. Tidak sedikit orang yang tampak berhasil secara lahiriah, namun batinnya dipenuhi dengan kegelisahan. Islam mengajarkan bahwa pusat kebahagiaan bukanlah semata-mata harta, jabatan, atau popularitas, melainkan hati yang bersih dan dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimana cara menjaga hati agar tetap tenang? Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat Allah. Zikir bukan hanya bacaan setelah sholat, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Ketika bekerja, kita niatkan sebagai ibadah. Ketika membantu sesama, kita lakukan karena Allah. Dengan demikian, hati tidak mudah gelisah. Cara menjaga hati yang kedua adalah dengan menjaga lisan. Banyak konflik bermula dari ucapan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan yang terjaga akan melahirkan hati yang damai dan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya, cara menjaga hati yang ketiga adalah dengan bersyukur. Sering kali kita sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal Allah berjanji kepada kita, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Syukur menjadikan seseorang kaya hati meskipun hidup dengan sederhana. Selanjutnya, cara menjaga hati yang keempat adalah dengan memaafkan. Menyimpan dendam hanya akan memberatkan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan hati kita dari beban kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal kadhi minal ghaidha wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran 134. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di zaman media sosial, kita juga perlu menjaga hati dari penyakit iri, dengki, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang tampak di layar belum tentu mencerminkan kenyataan. Jangan sampai kebahagiaan orang lain membuat kita lupa mensyukuri kehidupan sendiri. Lebih baik berlomba dalam amal soleh daripada berlomba dalam kemewahan dunia. Selain itu, biasakan melakukan muhasabah setiap hari. Sebelum tidur, tanyakan kepada diri kita sendiri,
apakah hari ini saya sudah sholat tepat waktu? Sudahkah saya menyenangkan hati orang tua? Sudahkah saya membantu sesama? Dan sudahkah saya menjaga amanah dalam pekerjaan? Muhasabah akan membuat kita terus memperbaiki diri tanpa harus sibuk menghakimi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, hati yang sehat akan melahirkan pribadi yang sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, ikhlas ketika beramal, serta tetap bersyukur dalam segala keadaan. Marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai ladang amal. Jangan hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi kejarlah juga keberkahan. Sebab hidup yang berkah jauh lebih bernilai daripada hidup yang sekedar terlihat mewah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, iri hati, dengki, dan segala penyakit hati lainnya. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang selalu dekat kepadanya, sehingga mampu menghadapi setiap ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta, dan pandangan kami dari khianat. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, lisan yang jujur, amal yang soleh yang Engkau terima. Jadikan kehidupan kami penuh keberkahan dan ketaatan, serta wafatkan kami dalam keadaan yang Engkau ridha kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
2: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
3: Din,
2: kurelah dengan semua yang ada.
3: Apa
2: ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kau menangis?
2: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kok pakai taplak meja.
5: Batik menjadi warisan budaya dunia. Batik berasal dari kata ambatik, yang artinya sebuah kain dengan banyak titik. Akhiran tik berarti titik, tetes atau ujung yang dipakai untuk membuat sebuah batik. Perkembangan batik saat ini sebagai pakaian seragam kerja yang merupakan salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Banyumasan yang hingga kini masih bertahan.
6: Saya Slamet Dede Prianto, asli Banyumas. Saya di kota Banyumas ini menggeluti bidang batik, terutama khususnya batik Banyumas, berdiri tahun 1957 dan sampai sekarang pun masih tetap bertahan. Motif-motif dan corak ciri khas Banyumasan dengan harapan masyarakat bisa tahu bahwa Banyumas itu punya ciri khas sendiri, corak sendiri, dan motif-motif sendiri terhadap batik-batik yang lain.
5: Batik menjadi simbol kebanggaan.

0: dipertahankan.
1: Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
2: Kamulah satu-satunya.
1: Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Bro, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
5: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
4: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
5: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
4: Oh ya? Terus?
5: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
6: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara...

0: dan
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona. Belum sembuh lukanya. 98, kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
3: jadi pahlawan.
2: Dengan titik penalti, ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
3: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balas dendam. Jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balas dendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002.
2: Yeah.
3: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Lalaya waktu itu cedera.
2: Yeah.
3: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
2: kan
3: cedap gue.
2: Oke, ini wasit. Nah ini lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
3: Iya.
2: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya. Yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang sebanyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
3: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
2: Asumsi.
3: Tapi kan kita lihat catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan. Justru menyorotinya adalah 2 kiper ini sebenarnya.
2: Ah,
3: sama-sama kebobolan. Okay. Berarti kan 2 kiper ini kan
2: atau pemain belakang bisa ya.
3: Ya yang pasti salah satunya adalah Jordan Vickford. Jordan Vickford itu sudah 2 kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
2: Okay.
3: Jadi memang belakangnya cukup bagus
2: gitu. Baik, babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras? Jadi banyak kartu ataupun prit.
3: Harapannya ada gol lah Inggris.
2: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Argentina.
2: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
4: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan peluit sudah dibunyikan. Wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfad. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. McGuihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengiring bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba menggiring bola cepat. Dia sudah memasuki daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes, dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang ke depan ini, berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang, berjakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayangi juga dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Brusis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Arif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak tisu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 pagi hari ini saya Putri hadir menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan mengawali acara di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan kajian mutiara pagi yang insya Allah bersama Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan untuk Anda pendengar, pastikan terus stay tune hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini kajian Mutiara Pagi kembali hadir menemani kita bersama. Dan pagi hari ini alhamdulillah sudah tersambung melalui Zoom kami bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan tema pagi hari ini mengulas tentang 6 tingkatan tujuan penghidupan. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa berpartisipasi dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Kami persilakan melalui 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, mencari makna sejati dalam hidup seringkali menjadi pencarian yang tidak pernah usai. Setiap manusia mendambakan ketenangan dan arah yang jelas di tengah kesibukan dunia. Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema 6 tingkatan tujuan penghidupan. Setiap jenjang menawarkan sudut pandang baru tentang esensi keberadaan kita, mulai dari kebutuhan dasar hingga pencapaian spiritual tertinggi. Pemahaman mendalam tentang fase ini menjadi kompas penting untuk menyelaraskan ambisi duniawi dengan kedamaian batin, langkah nyata menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan penuh berkah. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan langsung sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Ya baik, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, bisa jumpa lagi bersama Ustadz pagi hari ini nih Ustadz.
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, apa kabar Ustadz?
1: Baik-baik, semoga Mbak Putri, Mbak Diana, teman-teman semuanya sehat barokah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Saya single aja nih Ustadz pagi hari ini Ustadz.
1: Oh,
0: baik. Okay. Baik Ustadz,
1: berarti,
0: ya.
1: Berarti kendel berarti.
0: Kendel nggih Ustadz. Baik Ustadz, ini tentang 6 tingkatan tujuan penghidupan Ustadz. Kami persilahkan 10 menit untuk mengawali kebersamaan kita. Monggo Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Wasalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, tema yang disuguhkan adalah 6 tingkatan tujuan dalam penghidupan. Kalimat pertanyaannya adalah akan kemana dan mau cari apa. Jadi bersama-sama kita membahas apa yang kita cari dan kemana mau pergi. 6 tingkatannya. Selaku individu, selaku pribadi, tingkatan yang pertama adalah hamba Allah yang tekun beribadah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21, pribadi yang tekun beribadah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, keluarga sakinah mawaddah warohmah meningkat. Bukan sendirian, tetapi bersama keluarga. Ar-Rum ayat 21. setelah membina, mencapai tujuan pribadi yang tekun beribadah, tingkatannya naik lagi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, keluarga yang bahagia dunia akhirat. Begitu kesimpulan yang paling utama. Setelah pribadi yang tekun beribadah, yang kedua, tingkatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tingkatan yang ketiga, lingkungan yang barokah. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqo lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aghadznahum bima kanu yaksibun. Pribadi yang tekun beribadah tingkat satu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah meningkat jadi tingkat dua. Tingkat tiganya lebih luas lagi, lingkungan yang barokah. Lingkungan yang beriman dan bertakwa, Al-A'raf 96. Tidaklah kita terpenuhi tujuan hidup kita kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang membuat kita jauh dari Allah. Lingkungan yang barokah itu lingkungan yang beriman dan bertakwa. Pribadi, keluarga, lingkungan. Yang keempat, negara atau bangsa yang thayyibah. Surat Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik di bawah ampunan Allah. Baik sistemnya, baik pejabatnya, baik rakyatnya, baik ekonominya, baik adil hukumnya. Itu yang keempat. Setelah pribadi tekun beribadah, yang kedua, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, lingkungan yang barokah. Yang keempat, negara atau bangsa yang thayyibah. Yang kelima, dunia yang hasanah. Al-Baqarah ayat 201. Pribadi yang tekun beribadah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lingkungan yang penuh berkah, negeri yang thayyibah, dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah. Hasanah di sini artinya berarti kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kebaikan. Sedang tingkatan yang luas adalah alam semesta yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hujannya tidak menjadikan banjir. Anginnya tidak menimbulkan kerusakan. Buminya tidak bergoyang. Begitu. Jadi enam tingkatan penghidupan manusia yang dicari. Yang pertama, pribadi yang tekun beribadah. Yang kedua, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, lingkungan yang barokah. Yang keempat, warga negeri yang thayyibah. Negeri yang thayyibah. sistemnya baik, pejabatnya baik, ekonominya baik, keadilan hukumnya baik, tanah airnya juga baik. Itu negeri yang thayyibah. Yang kelima, dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Pribadi ningkat jadi keluarga, ningkat jadi lingkungan, meningkat jadi negeri, meningkat jadi sedunia, hasanah. Sedang yang terakhir, alam semesta yang membawa rahmah. Bila demikian, sempurnalah nilai kehidupan. InsyaAllah. Yang pertama, sekali lagi, pribadi yang tekun beribadah, Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Ar-Rum ayat 21 lagi. Yang ketiga, lingkungan yang barokah, Al-A'raf 96. Yang keempat, negeri yang thayyibah, ayat 15 surat Saba. Yang kelima, dunia yang hasanah, Al-Baqarah 201. Dan alam semesta yang penuh rahmah, ayat 107 Al-Anbiya. Mudah-mudahan, subhanallah, sepertinya tidak ada yang tersisa. Pribadi yang tekun beribadah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lingkungan yang barokah, negeri yang thayyibah, dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, dan alam semesta yang membawa rahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita rintis agar kebutuhan hidup manusia dari mulai pribadi sampai alam semesta tetap berada di jalur rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena hari ini ada acara tidak sampai habis. Insya Allah jam 6 kurang 10. Mohon pamit. Dan mudah-mudahan waktu yang tersisa dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Matur nuwun.
0: Baik Ustaz, matur nuwun. Dan baik pendengar Pro 1, saya persilakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Sudah ada yang bergabung?

0: setiap sholat berjamaah, setiap sholat lima waktu itu selalu berjamaah di masjid. Tapi sekalinya kadang-kadang malah tidak berjamaah. Itu yang demikian itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau apa Pak yang tidak berjamaah?
0: Suaminya tidak aktif berjamaah di masjid, sedangkan istrinya sekep banget ke masjid, aktif di masjid. Yang demikian itu keluarga yang bagaimana?
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
2: Alhamdulillah. Satu bentuk media lahan ruangan yang menjadi tugas saling watawasau bil haqqi. Tawasau itu saling. Artinya yang sedang ingat mengingatkan kepada yang sedang lupa. Katakanlah misalnya, yang sedang diberi oleh Allah kesadaran, mengingatkan kepada yang belum sadar betul. Jadi, yang namanya saling mengingatkan itu tidak hanya suami kepada istri. Istri kepada suami pun itu termasuk saling mengingatkan. Jadi, istri yang sudah tekun, istiqomah ketekunannya. Suami yang kurang tekun, tugas istri mengingatkannya bil hikmah dengan bijaksana. Misalnya, ayo Pak berangkat bareng, misalnya. Atau misalnya sudah mendekati azan, suami masih tidur, dibangunkan dengan cara yang lembut, yang baik. Insya Allah, apabila saling mengingatkan, akan bergandengan tangan dalam taat kepada Allah, yang dapat menciptakan sakinah mawaddah warohmah. Ya, karena kita manusia sifatnya kadang-kadang kadang-kadang rambutan, kadang-kadang duren, kadang-kadang kemutan, kadang-kadang kelalen, nah gitu. Ada lagi yang dang-dangling, dang-dangmat, kadang-kadang eling, kadang-kadang
1: taubat.
2: Kumat.
1: Oh, kumat.
2: Pekatan kirang langkung,
1: Bapak
2: izin, jangan hanya suami yang mengingatkan istri, istri pun mengingatkan suami dengan cara yang baik, nanti menuju pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Matur
1: nuwun. Nggih, baik, matur nuwun Ustaz. Selanjutnya dari @mimidc6wt. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nggih, menurut Pak Ustaz, kita bangsa Indonesia sampai tingkatan keberapa dari 6 tingkat tujuan penghidupan? Matur nuwun. Monggo Ustaz.
2: Masya Allah, pertanyaannya sudah tingkat tinggi. Karena sebentar lagi Agustusan, Indonesia akan berumur 81 tahun. Bagaimana Indonesia kita wujudkan? Satu, Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Jadi jangan mengingkari Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara ateis, bukan negara komunis, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2.

0: Pak, ibadah itu masuk dalam kalimat Undang-Undang Dasar 45. Negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah. Jadi, negaranya merdeka, rakyatnya beriman takwa, keadilan ditegakkan, kesejahteraan diratakan. Jadi yang sejahtera jangan hanya yang di atas saja, yang di bawah sejahtera. Menerapkan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil salah dihukum, pejabat salah dicarikan pelindung, itu namanya negara yang belum thayyibah. Mari bersama-sama, semoga Indonesia menjadi negara yang thayyibah, yang beriman, bertakwa, sejahtera merata, kemudian cinta tanah air, kemanfaatan, ditegakkan hukum. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia yang bersama-sama kita cintai, yang nanti bulan depan sudah umurnya 81 tahun, menjadi negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang baik di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru negara yang mengarah kepada sejahtera lahir batin, sejahtera dunia dan akhirat. Pekatan kirang langkung, mudah-mudahan terus kita bina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Matur nuwun.
1: Nggih, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Agung yang ada di Purwokerto, Ustadz. Ini mengapa banyak orang modern saat ini merasa hampa dan kehilangan arah hidup meskipun secara materi dan karir mereka sudah berada di puncak kesuksesan. Matur nuwun, Ustadz. Monggo, Ustadz.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Manusia itu memiliki fitrah. Fitrahnya manusia tekun, beriman, bertakwa, beribadah, bermanfaat, bermasyarakat. Jadi kalau fitrahnya tidak terpenuhi, maka hidupnya tadi hampa atau sempit atau sumpek atau kosong. Karena apa? Makan sudah, berbaju bagus sudah, tidur ruangan AC sudah, berkendaraan roda 4 sudah, wisata sudah. Ada yang belum dipenuhi, apakah ibadah kepada Allah, beriman, bertakwa, sudah terpenuhi atau belum? Karena itu sama kebutuhannya. Ya kebutuhan lahir, ya kebutuhan batin. Itulah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau yang dibangun hanya badan, jiwanya tidak dibangun, ya lalu hampa, kosong, tidak sempurna. Ibarat buah, ada kulit tanpa isi. Ibarat lampu, ada bohlam tanpa sinar. Jadi dengan demikian, tingkatkan iman dan takwa, insya Allah tidak hampa. Untuk membina iman takwa, sistem ditegakkan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yeah, baik, terima kasih. Dan juga selamat pagi ini. Ya, ini dari Mbak Puput ya. Ini assalamualaikum yang ada di Purwokerto saja. Salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Yeah, salam kenal. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara mengidentifikasi posisi kita saat ini dalam 6 tingkatan tujuan penghidupan tersebut agar kita tidak terjebak dalam rutinitas yang semu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Monggo Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puput, ini pertanyaannya bagus sekali. Posisi kita itu satu sebagai hamba Allah. Posisinya hamba Allah, yakni mengabdi kepada Allah. Yang kedua, posisinya sebagai manusia bergaul dengan manusia. Jadi kita saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menolong. Posisi kita adalah untuk mengelola alam. Alam dianugerahkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Jangan dirusak, jangan dieksploitir berlebih-lebihan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini alam ini adalah ditempati oleh manusia bersama. Maka mengelola alam itu bukan untuk pribadi, untuk kesejahteraan bersama. Nah, oleh karena itu, posisi kita sebagai hamba Allah, posisi kita sebagai manusia, sesama manusia, posisi kita ada untuk mengelola alam. Jadi alam digunakan untuk kesejahteraan manusia dalam rangka menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya, kalau tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, sebagai manusia, dia menikmati sendiri. Sesamanya tidak menikmati. Kemudian kepada Allah dia tidak taat karena perintahnya itu apabila punya harta, zakat, infak, sedekah. Siapa yang menikmati? Sesama kita, manusia yang dalam keadaan perlu dibantu. Pekaten, tiga posisi sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai manusia. Yang ketiga, sebagai pengelola alam. Khalifatullah fil ardi. Ketiga-tiganya dipenuhi. Insya Allah selaras, serasi, dan seimbang. Terpenuhinya fitrah.
1: Iya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ustaz. Barangkali satu pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nggih Ustaz nggih. Nggih, ini kemudian dari @erdiananda45. Assalamualaikum Ustaz Kifni dan Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nggih, bila saya merasa di tingkatan keempat negara dan lima dunia belum tercapai tujuan penghidupan yang baik, apalagi yang bisa saya lakukan setelah berdoa? Terima kasih. Monggo Ustaz.
0: Alhamdulillah. Berperanlah sesuai dengan kedudukan, kemampuan, kebisaan, kekuatan yang kita miliki. Jadi tidak ada kata berhenti, semua diberi kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana partisipasi kita? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita boleh memberikan peringatan dengan WA, kirim surat, menghadap. Misalnya, kita minta nomor HP-nya Pak Gubernur, tentu ajudannya yang pegang. Kita minta nomor HP-nya Pak Bupati, mesti ajudan yang pegang. Kita minta HP-nya Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT. Kalimatnya jangan menyerang, jangan menyakitkan. Tapi kalimatnya yang halus. Karena mengajak dengan kalimat yang halus, mudah-mudahan bisa menyentuh hati. Syukur kita punya nomor HP-nya Menteri, Kapolri. Syukur punya nomor HP-nya presiden, wakil presiden, ajudannya. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Ketahuilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun yang dilepas tanpa tanggung jawab. Nah, maka kalimatnya, tunaikan amanat umat, tunaikan amanat rakyat, karena kita ini umurnya dibatasi. Tidak ada presiden yang hidup terus, semua presiden mati. Tidak ada nabi yang hidup terus, semuanya wafat. Oleh karena itu, tanggung jawab kepada Allah diingatkan. Karena memegang amanat rakyat. Makaten, bagaimana posisi kita? Tetap mengingatkan tetapi dengan cara yang baik, lembut, bahasanya halus, tidak menyudutkan, tidak menjengkelkan. Insya Allah pejabat kalau ada rakyat yang mengingatkan selamat mengemban amanat menjadi lahan ibadah di hadapan Allah. Selamat menunaikan janji karena janji akan dimintai pertanggung jawaban insya Allah. Maka ten, jangan sampai kita apatis, masa bodoh, diam, tidak berbuat sekecil apapun, termasuk siaran religi pagi, dialog interaktif, ini pun saluran, insya Allah. Jadi sangat baik sekali rakyatnya menghormati pemimpinnya, pemimpin menyayangi rakyatnya. Rakyat menghormati pejabat, pejabat menyayangi rakyat. Bahwa koro sohiruhum kabiruhum, insya Allah mewujudkan Indonesia sejahtera, lahir batin, merata dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat bulan depan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Bukan sekedar hura-hura, apalagi berfoya-foya, apalagi konon ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Mari kita cintai Indonesia, berperan sesuai dengan kemampuan, kebisaan masing-masing. Minimal berdoa kepada Allah. Semoga Indonesia jadi baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi harus kita akhiri lebih awal. Hal ini karena Ustadz kita pagi hari ini yang menjadi narasumber memiliki agenda lain yang harus segera dihadiri. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar Pro 1. Semoga ilmu dan hikmah yang sudah disampaikan menjadi manfaat, menambah keimanan, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93.1 Rosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin pada saat seseorang menegakkan sholat ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat. Dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. BPBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri Diana.

0: Pendengar, bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Berikut laporan Reni Tania.
1: Bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir pantai Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala pada Selasa 14 Juli. Hiu tutul sepanjang sekitar 7,8 meter dengan berat sekitar 3 ton itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Dengan temuan ini tercatat sudah 5 kasus hiu tutul terdampar di wilayah Cilacap dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan 5 kejadian tersebut terjadi pada 17 dan 23 Mei, 22 dan 30 Juni, serta 14 Juli 2026. Hiu paus yang terdampar sudah dievakuasi dan dikuburkan untuk mencegah terjadinya pembusukan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Penemuan sejumlah hiu paus yang terdampar di perairan selatan Cilacap dalam kurun waktu 3 bulan ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Perikanan. Untuk itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada hiu paus yang terdampar atau masih berada di sekitar perairan Cilacap.
2: Kalau dari kejadiannya, dalam waktu 2 bulan ini sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia dengan dokter hewan di Dinas Pertanian itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Oh, kalau mencegah mengurangi tidak bisa, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi apabila terdampar kalau masih hidup itu di segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian daging dilarang untuk memotong-motong ngambil daging, karena nanti diupayakan untuk dikuburkan biar tidak terjadi penyebaran penyakit.
1: Terkait penyebab fenomena tersebut, Indarto menjelaskan jika Yayasan Sea Life Indonesia bersama jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang melibatkan berbagai instansi dan peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Cilacap, Universitas Jenderal Sudirman, termasuk dokter hewan dari Dinas Pertanian Cilacap, telah melakukan kajian terhadap hiu yang terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu pada 23 Mei lalu. Indarto mengatakan berdasarkan hasil bedah bangkai atau nekropsi, kematian hiu paus tersebut diduga akibat keracunan atau intoksikasi yang bersifat akut. Keracunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti cemaran pada makanan. Ia juga menambahkan jika terdamparnya hiu diduga dipengaruhi kombinasi beberapa faktor, diantaranya kondisi cuaca dan oseanografi yang membuat hiu mendekati pantai untuk mencari makan. Seiring dengan melimpahnya ikan teri dan udang rebun di perairan Cilacap, hingga dugaan cedera akibat aktivitas manusia seperti benturan baling-baling kapal. Selain itu, peneliti juga menemukan sampah plastik di dalam lambung hiu serta menduga adanya penurunan kualitas perairan dan kemungkinan pencemaran turut memicu stres dan disorientasi pada satwa tersebut. Pemerintah berharap masyarakat pesisir terus berperan aktif melaporkan setiap temuan satwa laut yang dilindungi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mendukung penelitian untuk mengungkap penyebab pasti fenomena hiu terdampar di perairan Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Selain mengantisipasi kebakaran, masyarakat juga dihimbau mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
3: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau, masing-masing di wilayah Pamijen, Karangwangkal dekat Universitas Jenderal Sudirman, serta Desa Karangtalun, Kecamatan Purwojati. Seluruh kejadian berhasil ditangani secara cepat bersama relawan, masyarakat, dan unsur terkait sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan pada musim kemarau dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran sampah atau sisa tanaman yang tidak diawasi hingga api merembet ke lahan kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan api, khususnya di sekitar kawasan hutan, perkebunan, maupun lahan terbuka.
4: Perlu kami sampaikan bahwa trennya yang kami ketahui itu terjadi pada saat sore hari, utama di kawasan hutan atau di kawasan perkebunan atau di lahan. Karena diasumsikan, biasanya pada sore ada aktivitas masyarakat, mungkin bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga mungkin ada semacam percikan api, kemudian tidak sampai ditunggu sampai selesai, begitu pembakaran mereka ditinggalkan, sehingga itu salah satu penyebabnya. Makanya kami sangat berpesan kepada masyarakat, utamanya beraktivitas di sekitar hutan ataupun di kawasan lain-lainnya, mau untuk berhati-hati dalam penggunaan api.
3: Selain meningkatkan patroli dan penanganan karhutla, BPBD Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga di wilayah terdampak kekeringan juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, maupun diare. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, 8 petugas sensus lapangan mengundurkan diri. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga memastikan proses pendataan tetap berjalan sesuai jadwal. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga, sebanyak 8 petugas lapangan mengundurkan diri. Meski demikian, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga memastikan proses pendataan tetap berjalan sesuai jadwal. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan seluruh petugas yang mengundurkan diri telah digantikan sehingga tidak memengaruhi jalannya sensus. Dijelaskan Slamet Romelan, mekanisme penggantian petugas sudah langsung dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petugas pengganti sehingga dipastikan tidak mengganggu jalannya pendataan di lapangan. Pihaknya menjelaskan, sebagian petugas memilih mengundurkan diri karena lolos seleksi sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih KDMP, serta ada pula petugas yang merasa tidak mampu mengikuti ritme pekerjaan sehingga memutuskan berhenti.
6: Banyaknya petugas yang setelah kita latih ternyata mengundurkan diri. Jadi tercatat ada sekitar 8 petugas yang mengundurkan diri karena ternyata beberapa petugas yang progresnya cukup lambat dan mungkin karena baru terlibat dengan kegiatan pendataan atau survei yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ada beberapa yang merasa tidak mampu. Dan ini sudah kita lakukan mekanisme penggantian petugas dengan pelatihan pengganti, pelatihan khusus untuk petugas pengganti.
5: Slamet Romelan menambahkan, selain persoalan personil, BPS juga sempat menghadapi kendala saat pelaksanaan pendataan di lapangan, yakni 2 desa sebagian warga sempat menolak didata karena belum memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Selanjutnya mengatasi hal tersebut, BPS menerjunkan tim khusus guna memberikan penjelasan kepada para tokoh masyarakat, mulai dari ketua RT, kepala dusun, hingga pemerintahan desa. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, kenaikan harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto tekan daya beli masyarakat. Berikut laporan Eki Latifa.
1: Harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga komoditas yang menjadi bumbu dapur utama tersebut mulai berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Manis Purwokerto, Rabu 15 Juli 2026, harga bawang putih naik sekitar Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang putih di Pasar Manis, Robyati, mengatakan kenaikan harga membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya pembeli umumnya membeli 1/4 kilogram, kini banyak yang hanya membeli sekitar 1 kilogram.
2: Ya menurun, ya kadang biasanya beli 1/4, kadang jadinya 1/2.
1: Robyati mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut. Menurutnya, berbeda dengan komoditas sayuran lokal yang fluktuasi harganya dipengaruhi musim panen, bawang putih merupakan komoditas impor sehingga pergerakan harganya dipengaruhi berbagai faktor di luar daerah.
2: Kalau sayur-sayur kan kalau naik turun itu kan tahu karena dari sini, produknya dari sini. Kalau bawang putih kan katanya dari luar jadi nggak tahu.
1: Kondisi ini menunjukkan bahwa harga bawang putih di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan di dalam negeri, tetapi juga faktor eksternal seperti kebijakan impor, biaya distribusi, hingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Meski kenaikannya sekitar Rp5.000 per kilogram, dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kuliner dan rumah tangga yang menggunakan bawang putih sebagai bahan pokok dalam kegiatan masakan sehari-hari. Para pedagang berharap harga bawang putih dapat segera kembali stabil agar daya beli masyarakat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali meningkat. Heki Latifa melaporkan.
0: Hadapi berbagai tantangan, Kuarcap Banyumas perkuat pembinaan Pramuka Garuda. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
3: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyumas terus berupaya meningkatkan jumlah Pramuka Garuda melalui pembinaan yang berkelanjutan. Meski begitu, proses mencetak Pramuka Garuda tidak lepas dari sejumlah tantangan baik dari sisi peserta didik maupun para pembinanya. Wakil Ketua Kuarcap Bidang Bina Muda Wahyu Adi Fibrianto mengatakan bahwa tantangan utama berasal dari peserta didik yang kerap mengalami perubahan semangat selama mengikuti proses pembinaan. Menurutnya, untuk mencapai tingkat Pramuka Garuda, seorang anggota harus melalui tahapan yang cukup panjang. Pada golongan siaga sendiri, peserta harus menyelesaikan tingkatan mula, bantu, dan tata sebelum dapat meraih predikat Pramuka Garuda. Proses yang panjang tersebut seringkali membuat anak-anak kehilangan motivasi saat menghadapi materi maupun ujian.
4: Tantangan pertama peserta didik, terutama anak-anak, itu kan moodnya berubah-ubah ya. Kalau ada pemberian materi atau ujian, ini biasanya mereka lebih cenderung kayak losing mood gitu ya, hilang semangatnya karena prosesnya kan cukup panjang gitu. Dari mula, bantu, tata, kalau yang siaga itu sampai 3-4 tingkatan, ini prosesnya cukup lama.
3: Selain peserta didik, tantangan juga datang dari para pembina pramuka, di mana tidak semua guru memiliki minat atau passion yang sama dalam membimbing kegiatan kepramukaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperbanyak jumlah Pramuka Garuda di Banyumas. Untuk mengatasi hal tersebut, Kuarcap Banyumas memperkuat sinergi dengan kuartir ranting di tingkat kecamatan. Melalui koordinasi tersebut, para pembina yang memiliki pengalaman dan semangat tinggi dalam membina pramuka dilibatkan untuk mendampingi sekaligus menguji peserta didik dari berbagai gugus depan di sekolah. Kedepannya, Kuarcap Banyumas berharap gerakan pramuka semakin menjadi wadah pembinaan karakter terbaik bagi generasi muda Indonesia. Karena menurut Wahyu, pendidikan kepramukaan tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis atau hard skill, tetapi juga membentuk soft skill seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, sopan santun, serta kemampuan bekerja sama. Ia juga mengajak para orang tua dan peserta didik untuk tidak ragu mengikuti kegiatan pramuka karena manfaatnya sangat besar bagi perkembangan karakter anak. Vinta Nurfauzia melaporkan.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, timnas Argentina mendapat julukan Vargentina di Piala Dunia 2026. Julukan tersebut muncul setelah sejumlah keputusan video asisten referee atau VAR dinilai menguntungkan sang juara bertahan sepanjang turnamen. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
6: Kiprah timnas Argentina di Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sorotan karena penampilan gemilang Lionel Messi dan rekan-rekannya. Di balik perjalanan itu, Albi Celeste juga dibayangi kontroversi keputusan wasit yang memunculkan julukan Vargentina di media sosial. Julukan tersebut muncul karena sejumlah keputusan video asisten referee atau VAR dinilai menguntungkan sang juara bertahan sepanjang turnamen. Kontroversi terbaru terjadi pada laga perempat final saat Argentina mengalahkan Swiss. Penyerang Swiss, Brill Embolo, menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan diving lewat tinjauan VAR. Pelatih Swiss, Murat Yakin, menyebut keputusan tersebut tidak dapat diterima. FIFA sendiri enggan menanggapi tudingan bahwa Argentina mendapat perlakuan istimewa. Badan sepak bola dunia itu hanya merujuk pada pernyataan kepala perwasitan FIFA, Pierluigi Collina, yang sebelumnya telah membantah adanya keberpihakan terhadap Argentina usai laga babak 16 besar melawan Mesir. Mantan wasit FIFA Christina Unkel menilai polemik ini tidak lepas dari penerapan protokol baru perwasitan yang mulai digunakan pada musim 2026-2027 termasuk di Piala Dunia. Menurutnya, aturan tersebut memberi ruang terlalu luas bagi VAR untuk mengubah keputusan wasit di lapangan, bahkan bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Unkel juga menilai aturan baru ini seharusnya tidak diterapkan di Piala Dunia karena belum teruji secara matang. Anggapan bahwa Argentina diuntungkan VAR sebenarnya sudah muncul sejak fase grup. Saat menghadapi Aljazair, Messi lolos dari kartu merah setelah menginjak petis kapten Aljazair Aissa Mandi. Messi tetap melanjutkan pertandingan dan kemudian mencetak hat-trick. Setelah pertandingan, Aljazair dikabarkan mengajukan protes resmi atas kepemimpinan wasit. Kontroversi kembali terjadi pada babak 16 besar saat Argentina melawan Mesir. Gol kedua Mesir dianulir setelah VAR menemukan adanya pelanggaran terhadap proses terjadinya gol. Mesir juga sempat meminta penalti, namun ditolak sebelum Argentina mencetak gol kemenangan pada masa injury time perpanjangan waktu. Federasi Sepak Bola Mesir menilai sejumlah keputusan wasit mempengaruhi hasil pertandingan. Meski demikian, secara objektif Unkel menilai keputusan wasit dalam laga melawan Aljazair maupun Mesir masih dapat dibenarkan sesuai regulasi. Namun ia mengakui rentetan kontroversi telah memperburuk persepsi publik terhadap sistem perwasitan FIFA. Menurutnya, kepercayaan supporter juga semakin terkikis akibat inkonsistensi dalam penegakan disiplin, termasuk perbedaan sanksi terhadap sejumlah pemain selama turnamen. Unkel menyebut belum pernah melihat perdebatan soal wasit sebesar yang terjadi pada Piala Dunia kali ini, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Polemik tersebut menambah panjang daftar perdebatan mengenai penggunaan VAR di Piala Dunia 2026. Meski FIFA menegaskan seluruh keputusan diambil sesuai regulasi, sorotan terhadap konsistensi kepemimpinan wasit dan penerapan VAR diperkirakan masih akan berlanjut hingga turnamen berakhir.
5: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kegiatan kepramukaan tetap relevan sebagai wadah membangun kepemimpinan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Pramuka juga menjadi wadah pembentukan karakter dan meraih prestasi. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
7: Pendengar, selamat pagi. Berbagai prestasi yang diraih Pramuka Garuda Banyumas menjadi bukti bahwa pembinaan karakter dan kepemimpinan masih memiliki tempat penting di tengah perkembangan zaman. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda mampu berkembang tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kedisiplinan, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian. Kita mengapresiasi seluruh pembina, orang tua, dan anggota pramuka yang terus menjaga semangat berkarya dan berprestasi. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan apresiasi yang cukup kepada generasi muda yang memilih mengembangkan diri melalui kegiatan kepramukaan? Di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi remaja saat ini, keberadaan pramuka menjadi salah satu wadah pembentukan karakter yang tetap relevan. Kita berharap semakin banyak anak muda menjadikan pramuka sebagai ruang belajar, berkarya, dan mengabdi kepada masyarakat. Pramuka Garuda merupakan jenjang penghargaan tertinggi bagi anggota pramuka yang telah memenuhi berbagai syarat kecakapan. Predikat tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan komitmen, kerja keras, dan konsistensi. Kita mendukung pembinaan pramuka yang mampu melahirkan generasi muda berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kegiatan kepramukaan tetap relevan sebagai wadah membangun kepemimpinan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Kita mendorong semakin banyak sekolah dan masyarakat memberikan ruang bagi kegiatan pramuka yang positif dan produktif. Prestasi Pramuka Garuda Banyumas juga menjadi kebanggaan daerah, sekaligus inspirasi bagi anggota pramuka lainnya. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kerja keras dan pembinaan yang berkelanjutan mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan di berbagai tingkat. Keberhasilan tersebut tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, kuartir, hingga pemerintah daerah. Sinergi yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendorong generasi muda untuk terus berkembang dan berani menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kita mendukung kolaborasi yang semakin kuat demi menciptakan pembinaan pramuka yang berkualitas dan berkelanjutan. Pada akhirnya, gelimang prestasi Pramuka Garuda Banyumas bukan sekedar deretan penghargaan, tetapi cerminan lahirnya generasi yang disiplin, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut merupakan modal penting untuk membangun masa depan daerah maupun bangsa. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Semangat sekali pagi hari ini karena bisa kembali hadir menemani Anda mendengar dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Tadi sudah kita simak bersama pendengar, ada Warta Pagi yang hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa kembali menyimak beragam informasi lingkup nasional ya, yang bisa Anda simak di jam 7 pagi nanti dalam Warta Berita yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan juga jangan lewatkan pula pendengar hadir menemani Anda dialog yang akan mengulas tema-tema menarik ya dalam dialog Purwokerto Menyapa yang nanti akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, Anda juga nanti bisa berpartisipasi baik melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 1. Ya, pendengar, rangkaian acara Purwokerto pagi menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi. Anda bisa simak ada informasi-informasi mengenai lalu lintas di lingkup wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, serta informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Seperti apa ya? Kira-kira masih akan tetap dingin sampai nanti sore, sampai nanti malam ya. Atau mungkin cuacanya menghangat ya di pagi hari ini. Oke, pendengar Pro 1, pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya beragam musik pilihan juga akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ya, pendengar, dunia belum berakhir ya, masih banyak sekali yang harus dikejar ya. Masih banyak yang jadi target tentunya ya, jadi jangan putus asa. Oke, pendengar Pro, satu-satu informasi mengawali kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini ya, selepas tadi sudah kita simak beragam informasi dalam Warta Pagi ya. Pendengar Pro 1 ini ya, 8 mahasiswa UIN Zaizu ini KKN di Malaysia ya. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di portal www.rri.co.id. Nah, pendengar Pro 1, kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan ya. 8 mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri atau UIN Zaizu Purwokerto ini mendapat kesempatan mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN internasional di Semporna Sabah Malaysia. Dan program ini menjadi bukti bahwa semangat mengabdi ini tidak lagi mengenal batas negara. Pendengar Pro 1, 8 mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto resmi diberangkatkan untuk mengikuti program KKN Internasional 2026 di Sabah, Malaysia. Dan program pengabdian masyarakat lintas negara ini akan berlangsung mulai 17 Juli hingga 15 Agustus 2026 ya. Dan para mahasiswa juga akan menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia dan juga nilai-nilai Islam moderat kepada masyarakat setempat. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Zaizu, Mawi Kusni Albar, ini mengatakan KKN internasional ini bukan sekedar kegiatan pengabdian ya, tapi juga menjadi ruang pembelajaran lintas budaya, memperluas jejaring internasional dan juga membentuk karakter mahasiswa yang memiliki kepedulian sosial dan daya saing global. Semoga para mahasiswa bisa menjalankan amanah dengan baik ya, membawa nama harum UIN Zaizu Banyumas dan Indonesia di kancah internasional. Nah, pendengar Pro 1, berbagai informasi inspirasi lainnya akan kembali saya hadirkan untuk menemani Anda. Keep station terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi lalu lintas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin langsung saja di kota dulu ya, di simpang Sawangan, Sumberi, dan simpang Alun-Alun untuk rekamis ini karena anak sekolah udah pada berangkat semua ya, udah normal kembali yang biasanya sepi ya, lebih sepi, lebih lengang, ini udah ramai dari arah underpass terutama ya. Di arah underpass ke arah Sawangan, dan dari arah Sawangan ini dari arah Tanjung. Di arah Tanjung banyak juga yang masuk ke arah jalan masjid ya, dan masjid atau di simpang alun-alun. Jadi yang paling banyak itu yang dari arah underpass untuk kendaraan sepeda motor, pribadi, dan juga mungkin hanya itu ya, sepeda motor dan pribadi lah untuk yang mendominasi untuk di pusat kota dari arah underpass. Dan mungkin keramaian sampai ke jalan Kombas ya, Kacu Kombas, ini di simpang Kebun Dalam. Simpang Kebun Dalam ini juga terpantau lumayan ramai satu arah ya, dari arah barat menuju arah timur, sepeda motor, mobil pribadi, mungkin kalau bis hanya bis Trans Banyumas ya yang melintas di jalan Kacu. Ini tidak padat ya, masih aman tapi lumayan ramai pada pagi hari ini, terutama yang dari arah tadi, dari arah barat karena satu arah ya, dan dari arah selatan ini banyak yang masuk ke arah jalan office pada pagi hari ini. Terus simpang Kebun Dalam, lanjut ke simpang Kursatria. Di simpang Kursatria juga terpantau lumayan ramai ya, dari keempat kaki simpang ini sama ramainya sepeda motor, pribadi, itu ya, untuk anak sekolah mungkin ya yang lagi banyak pada pagi hari ini, mungkin udah mau masuk karena mau jam 7, dan tapi masih ini masih ramai ya, mungkin anak sekolah ada juga yang sekalian kerja ya, mengantar sekolah ya, jadi lumayan ramai pada pagi hari ini ya. Ini yang menuju ke arah salon office ya, yang terpantau lumayan ramai sepeda motor terutama yang masuk ke arah salon office, tapi masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus kita langsung saja yang lain ya, di agak ke pinggir simpang Karang Lewas. Simpang Karang Lewas ini simpangnya dekat pasar ya, pasti saya sampaikan karena pasti ramai sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang dari arah barat dan timur ya, yang sama ramainya. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor ya yang banyak, tapi untuk dari arah timur dan barat untuk kendaraan barang ini lumayan banyak, dan keramaian di kaki simpang barat ya, karena pasar, jadi mungkin agak sedikit lebih padat daripada yang sebelah timur, itu di simpang Karang Lewas. Terus lagi di simpang Aji Barang juga lumayan ramai ya, ini ramai pagi hari untuk di Aji Barang, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini lancar walaupun ada kendaraan barang ya yang melintas pada simpang Aji Barang, tapi ini lancar sekali di Aji Barang karena simpang yang luas ya, dan mungkin lebih sedikit ya dibanding yang di kota. Ini walaupun kendaraan barang banyak dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, ini lancar sekali di simpang Aji Barang. Terus ada simpang yang lewat tadi, ada simpang Karang Jambu ya. Simpang Karang Jambu ini biasa saya sampaikan karena di simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara ramai ya untuk pagi hari ini, seperti biasanya ya, ramai lancar lah untuk kepadatan atau antrian ini tidak ada, ini lancar sekali di simpang Karang Jambu. Dan mungkin ini juga ada petugas ya yang di lapangan, jadi untuk mengatur lalu lintas agar lebih lancar lagi, lebih aman dari pihak kepolisian ya, ini lancar jadi untuk di simpang Karang Jambu. Mungkin ada beberapa simpang juga yang ada petugasnya, jadi ya mungkin lebih aman, lebih lancar untuk di sekitar simpang perkotaan Purwokerto. Tapi untuk kesimpulannya ini lancar semua, jadi aman banget yang mau berlalu lintas pada pagi hari ini di sekitar perkotaan Purwokerto. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
1: Baik pendengar Pro 1, dan demikian sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk Anda pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 dan masih di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Dan tadi sudah kita simak bersama ya, ada info lalu lintas dan pendengar jangan lewatkan pula, nanti akan hadir menemani Anda informasi perakiraan cuaca ya. Selepas kita nanti akan simak bersama ada warta berita dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan info perakiraan cuaca bisa Anda simak nanti pada pukul 7 lewat 30 menit ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari miliknya Chris Dayanti, Pilihlah Aku.

0: Pro 1 dan kita langsung akan simak bersama ya, ada warta berita dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti
1: Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
3: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
4: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di